Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Man, simak pertandingannya. Hari Jumat, 3 Juli 2026. Spanyol melawan Austria pukul 2 waktu Indonesia Barat. Portugal melawan Kroasia pukul 6 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah teman Produa. Cerah banget pagi hari ini, terasa ya. Terasa banget nih teman Produa, morning vibes-nya terasa banget. Langit biru banget, jujur teman Produa. Ini tuh cerah banget buat jadi buat kamu nih teman Produa yang punya planning hari ini gitu ya, mau menghabiskan waktunya di luar ruangan, mungkin ada outdoor kegiatannya, boleh banget teman Produa, boleh banget karena ngelihat cuaca pagi hari ini tuh secerah itu ya teman Produa. Walaupun kayaknya semalam sempat

Ini bakal begini cuacanya atau nanti bakal ada potensi hujan ringan juga nih teman Pro 2. Jadi gak ada salahnya kita cek dulu perkiraan cuaca kita untuk hari ini. So teman Pro 2, umumnya sih di wilayah Sumatera Barat ya, hari ini itu ada yang berawan juga, tapi ada yang potensi hujan ringan juga nih teman Pro 2. Jadi di beberapa wilayah ini ada potensi hujan ringan kayak di Solo, Sijunjung, Tanah Datar, terus juga di 50 kota, Pasaman, Kepulauan Mentawai, Darmasraya, Solo Selatan, terus Pasaman Barat dan juga Kota Padang Panjang, terus Bukit Tinggi dan Kota Pariaman nih teman Pro 2. Nah, jadi kira-kira begitulah cuacanya ya. Tapi beberapa wilayah lagi itu memang bakal berawan teman Pro 2, kayak di wilayah pesisir selatan, terus juga di Padang Pariaman, Agam dan di Kota Padang teman Pro 2, Kota Solo, Sawahlunto gitu ya, terus Payakumbuh juga. Jadi itu dia teman Pro 2 cuaca kita untuk hari ini wilayah Sumatera Barat. Dan suhu udara kita masih di range yang sama dengan hari-hari sebelumnya teman Pro 2, 18 sampai 30 derajat Celcius. Nah, tapi ini teman Pro 2 untuk Padang sendiri sih ya. Kita tahu ini umumnya bakal berawan, tapi tetap nih teman Pro 2 ada beberapa potensi hujan ringan juga di beberapa kecamatan kayak di Bungus Tolkabung. Ini kayaknya bakal hujan ringan teman Pro 2, terus di Lubuk Kilangan juga dan Pauh juga nih teman Pro 2, terus di Koto Tangah. Nah, jadi itu dia teman Pro 2 perkiraan cuaca kita hari ini. Semoga bisa membantu kamu juga untuk merencanakan kegiatan yang pengen kamu lakukan di hari ini.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Nising masih di kamarnya.
7: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo, jangan toh, masuk aja.
8: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo temennya Nising.
8: Pak, itu motor tua kamu.
7: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
8: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
7: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
8: Kamu kerja apa sekarang?
7: Anu, Pak, wira usaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
1: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin murai aja.
8: Panggilin Ningsih. Kasian nih nak Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
9: Kalau manusia punya satu jantung, gurita ternyata punya tiga. Dua jantung berfungsi memompa darah ke insang, sementara satu lagi memompa darah ke seluruh tubuh. Yang unik lagi, darah gurita berwarna biru, bukan merah seperti manusia. Itu karena darahnya mengandung tembaga, bukan zat besi. Kalau begitu, apakah artinya gurita adalah hewan bangsawan?

Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Teman Produer dikutip dari rri.co.id, pemerintah telah menyalurkan 1,34 juta ton cadangan beras pemerintah atau CBP hingga akhir Juni 2026 melalui berbagai program intervensi. Langkah tersebut dinilai mampu menjaga stabilitas harga beras dan menahan laju inflasi di tingkat konsumen. Badan Pusat Statistik BPS mencatat inflasi beras secara tahunan pada Juni 2026 sebesar 3,98%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan Mei 2026 yang mencapai 4,55%.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy! Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Udah pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
4: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: Umi. Kakak sayang banget sama Umi.
1: Iya sayang, Umi juga sayang banget sama kakak.
2: Aku sayang kamu.
3: Iya tuh.
0: Beri kesayanganku nih.
1: I love you kakak.
2: Love you too.
4: Aku sayang sama mama. Mama sayang gak awas ya?
2: Sayang dong. Mama-mama sayang sama semua anak-anak mama.
4: Mama-mama.
5: Papa sayang sama Asya, oh ya sayang atau sama mama sayang, sama Asya sayang, sama semuanya sayang.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di Spada. Anyway, teman Pro 2, hari ini tanggal 2 Juli, ternyata ada hari-hari penting yang diperingati nih, teman Pro 2. First, kita dari nasional dulu, ada Hari Kelautan Nasional. Nah, jadi teman Pro 2, Hari Kelautan Nasional itu memang diperingati setiap tanggal 2 Juli sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian laut. Dan Indonesia sendiri kan, as we know ya teman Pro 2, negara kepulauan yang punya ketergantungan besar terhadap sumber daya laut, baik dari sisi ekonomi, lingkungan, maupun budaya. Nah, jadi ini teman Pro 2, kita kan sebagai negara maritim ya, ternyata kita tuh punya luas lautan tuh mencapai sekitar 5,8 juta kilometer persegi dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 95.181 kilometer. Dan angka ini juga menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Nah, jadi nih teman Pro 2, walaupun ya walaupun dengan luasnya gitu ya, tapi tetap aja nih teman Pro 2, kondisi ekosistem laut itu masih menghadapi berbagai tantangan. Jadi berdasarkan penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di tahun 2019, hanya sekitar 6,42% atau 74 lokasi terumbu karang di Indonesia yang berada dalam kondisi yang sangat baik gitu teman Pro 2. Jadi fakta ini juga menunjukkan ya bahwa pelestarian laut itu masih perlu ditingkatkan gitu teman Pro 2. Jadi peringatan Hari Laut Nasional atau Hari Kelautan Nasional itu diharapkan bisa mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan laut, melindungi biota laut, dan juga mengurangi pencemaran. Nah, selain itu teman Pro 2, hari ini tanggal 2 Juli itu juga diperingati sebagai Hari Jurnalis Olahraga Sedunia. Jadi peringatan ini ya teman Pro 2, pertama kali dicetuskan oleh Asosiasi Pers Olahraga Internasional di tahun 1994. Jadi tujuannya untuk memberikan apresiasi kepada para jurnalis yang berfokus pada pemberitaan olahraga. Jadi peran mereka ini dinilai penting dalam menyampaikan informasi, membangun semangat sportivitas, dan juga mendukung perkembangan dunia olahraga, teman Pro 2. Nah, jadi itu sekarang apalagi lagi Piala Dunia ya, wartawan olahraga, wah lagi sibuk-sibuknya kayaknya ini teman Pro 2. Tapi ini teman Pro 2, sejarah jurnalisme olahraga sendiri itu udah dimulai sejak abad ke-19, khususnya pada era 1820-an sampai 1830-an. Nah, the last one teman Pro 2, ini hari, emang ada harinya sih, yaitu Hari UFO Sedunia teman Pro 2. Nah, jadi teman Pro 2, peringatan ini berkaitan dengan fenomena benda terbang yang tidak dikenal atau unidentified flying object, atau yang kita biasa panggil UFO ya teman Pro 2. Jadi sampai sekarang kan masih jadi ini ya misteri gitu, UFO beneran ada atau enggak sih gitu. Tapi ada harinya. Nah, Hari UFO Sedunia sendiri diperingati untuk mengajak masyarakat mengamati langit dan juga meningkatkan ketertarikan terhadap fenomena luar angkasa. Selain itu, peringatan ini juga menjadi wadah diskusi mengenai kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi gitu loh teman Pro 2. Nah, jadi ya teman Pro 2, kenapa sih tanggal 2 Juli? Karena itu bertepatan dengan peristiwa yang dikenal sebagai insiden Roswell di New Mexico, Amerika Serikat. Jadi di tahun itu tuh teman Pro 2, di tahun 1947, ada sebuah insiden yang menghebohkan publik gitu ya, karena katanya waktu itu berkaitan dengan jatuhnya UFO. Nah, dari pihak Angkatan Amerika Serikat gitu ya, Angkatan Daratnya nih teman Pro 2, menyatakan bahwa objek yang jatuh itu merupakan balon cuaca, bukan piring terbang seperti yang diyakini sebagian kalangan gitu teman Pro 2. Tapi tetap aja itu bikin heboh, katanya UFO. Nah, makanya nih hari ini teman Pro 2, di tanggal 2 Juli itu diperingati sebagai Hari UFO Sedunia. Oke deh teman Pro 2, jadi itu dia hari-hari penting di tanggal 2 Juli. Dan abis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2. Jangan kemana-mana dulu, nanti kita balik lagi, kita ke yang satu ini. Stay in Jody Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
2: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Satu, dua, tiga.
5: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
4: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
5: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
4: Emang kamu ada izin?
5: Gak ada sih.
4: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau Semarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
5: Hah? Ngeri juga ya?
4: Iya.
5: Ya udah nggak usah ditukar lah.
4: Hah?
5: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
4: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Okay, sudah jam 8 ternyata teman Produa. Yes, tidak berasa sih ya sekarang udah jam 8. Karena apa teman Produa? Karena cerahnya dari jam 7 tadi sampai sekarang tuh sama banget. Yes, tidak berubah nih teman Produa. Langit tuh biru banget. Ini tuh mengingatkan kita ke lagu lama ya teman Produa. Langit biru. Itu lagu waktu kita kecil ya gak sih teman Produa. Tapi ini emang sebiru itu teman Produa dan sepanah itu juga. Jadi buat kamu yang memang ada planning untuk berkegiatan outdoor di hari ini teman Produa, gak ada salahnya juga untuk pakai perlindungan yang maksimal. karena panas cenah. Nah kalau dari studio kita gak ngerasain panas, karena apa? Karena saya 2PK. Astagfirullah kah, mau flexing kah? Enggak gitu teman Produa, karena apa? Karena gak berasa, karena kan di dalam ruangan gitu. Tapi kalau di luar ruangan tuh berasa banget teman Produa. Jadi proteksinya penting, apalagi buat kamu yang berjalan kaki ataupun pakai motor nih teman Produa. Lindungilah kulitmu. Jangan lupa pakai sunscreen ya teman Produa, dan juga tutupi area-area yang terbuka. Karena tuh kalau cuacanya sepanas-panas ini teman Produa, jatuhnya tuh bukan kayak apa ya, takut hitam juga sih, cuman tuh lebih ke apa, panasnya itu bikin apa, perih gitu. Bisa kebayangkan ya teman Produa, jadi memang sangat disarankan untuk menggunakan proteksi yang maksimal. Oke deh teman Produa, udah jam 8 dan pastinya kita juga masih bakal seseruan di sepada ini gitu ya. Jadi nanti bakal ada yang kita bahas juga teman Produa, jadi pastiin untuk stay tune juga barengan sama kita di 90.8 MHz, atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id.

0: WA dari siapa nih? Gak ada namanya. Selamat, nomor Anda mendapatkan hadiah 175 juta rupiah. Untuk mengambil hadiah silakan hubungi nomor berikut ini. Jangan sampai hadiah Anda hangus. Aneh, zaman udah begini, masih aja ada yang kirim-kirim pesan penipuan seperti ini. Masih ada yang tertipu.
1: Jangan sampai tertipu dengan pesan-pesan seperti itu ya. Tetaplah waspada, apalagi kalau diminta Anda mengirim uang terlebih dahulu. Auto penipuan itu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tripoli, Libya memastikan pekerja migran Indonesia Ayjawriyah dalam keadaan baik. Pihak KBRI sudah berkomunikasi langsung dengan Ayjawriyah. Ai adalah PMI asal Cianjur, Jawa Barat yang videonya viral di media sosial. Ai dengan wajah dipenuhi darah, nampak menangis dan meminta pertolongan Presiden Prabowo untuk segera dipulangkan ke tanah air karena tidak sanggup bekerja. Ia bekerja sebagai asisten rumah tangga di Benghazi, Libya Timur, sekitar 1.600 km dari ibu kota Tripoli. Berdasarkan penjelasannya, majikannya baik dan keduanya tidak ada pernah masalah.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Jumat, 3 Juli 2026. Spanyol melawan Austria pukul 2 waktu Indonesia Barat. Portugal melawan Kroasia pukul 6 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Sudah ya, jam 8 mau jam 9 lagi sekarang. Gak berasa teman Prodo, waktu memang cepat banget berlalu. Dan emang udah sepanas itu juga gitu ya. Karena dari tadi sih emang panas teman Prodo. Tapi tetap nih ya, sebenarnya nih di musim yang kadang hujan kadang panas ini, di musim pancaroba teman Prodo, gak ada salahnya juga untuk selalu membawa apa, hujan starter packnya guys. Biar apa? Biar aman. Biar aman ya kalau sewaktu-waktu hujannya turun gitu loh teman Pro 2. Nah, jadi nih teman Pro 2, apapun jenis musimnya, seasonnya, kalau emang udah niat buat diet sih biasanya akan dilaksanakan juga gitu ya. Walaupun nih dietnya sehari cheatingnya 8 hari kan kita enggak tahu ya, atau mungkin besok aku diet ya, besoknya enggak jadi, besoknya lagi deh gitu ya. Nah, kita enggak tahu nih teman Pro 2, tapi niat itu ada. Niat itu ada. Tapi untuk kamu yang mungkin mau memulai nih teman Pro 2, boleh dengan konsumsi beberapa jus yang katanya sih bisa nih membantu kamu juga untuk ini ya, menurunkan berat badan dan juga maintain sih namanya stamina kamu. Contohnya yang pertama jus mentimun teman Pro 2. Jadi mentimun itu kan mengandung kayak 96%-nya itu adalah air gitu ya, dan sangat rendah kalori. Jadi jus mentimun katanya cocok banget dikonsumsi untuk diet dan membantu menjaga tubuh kamu agar tetap terhidrasi dan memberikan rasa segar. Apalagi di season yang kayak sekarang ini teman Pro 2, di musim yang kayak sekarang gitu ya, di cuaca yang kayak sekarang panas banget. Nah itu cocok nih teman Pro 2. Terus ada jus seledri juga. Ini ada orang yang bisa minum, ada yang enggak. Jujur, ada yang bisa, ada yang enggak nih teman Pro 2. Jadi jus seledri itu emang populer banget kalau buat diet sih, populer gitu ya. Jadi seledri ini itu rendah kalori dan juga mengandung berbagai vitamin serta mineral yang baik untuk mendukung kesehatan tubuh. Seledri itu juga punya efek diuretik alami yang membantu mengurangi penumpukan cairan dalam tubuh. Jadi efeknya nih teman Pro 2, perut kamu terasa lebih ringan dan juga kembung bisa berkurang. Terus ada yang namanya jus apel, emang mengenyangkan sih, makan apel aja kenyang kita ya. Tapi nih teman Pro 2, kalau buat jusnya itu juga mengandung serat dan berbagai vitamin kan. Nah, kalau kamu bikin tanpa tambahan gula, minuman ini tetap rendah kalori dan juga menyehatkan. Ada jus tomat juga teman Pro 2. Tomat mengandung vitamin C, likopen dan juga antioksidan yang baik untuk kesehatan. Selain itu kalorinya juga rendah. Jadi cocok banget untuk dikonsumsi ketika kamu menjalani program diet. Terus teman Pro 2, jus jeruk. Wah, ini enak sih. Selain mengandung vitamin C ya teman Pro 2, rasanya yang juga segar, ini membuatnya cocok dinikmati sebagai pelengkap menu diet. Selain rendah kalori, jus jeruk juga mengandung banyak air yang membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Kamu tinggal pilih jeruknya yang manis aja gitu ya teman Pro 2 ya. Dan itu gak usah ditambahin gula lagi, juga udah enak banget. And then teman Pro 2 ada jus wortel. Ini lagi terkenal banget. Jus wortel ini teman Pro 2 mengandung beta karoten, vitamin A dan juga serat yang bermanfaat bagi tubuh kamu. Jadi minuman ini cocok dikonsumsi sebagai pelengkap pola makan sehat gitu ya. Nah, serat pada wortel itu membantu membuat perut kamu terasa kenyang lebih lama, sehingga bisa membantu mengontrol nafsu makan. Dan rasanya itu juga mudah di mix sama buah-buahan lain sih teman Pro 2. Yes, wortel sih enak. Tapi kalau mau makan wortelnya aja juga gak apa-apa teman Pro 2, enak banget, manis. Gak apa-apa, cobain aja kalau wortel, kalau menurut aku mah. Tapi kalau dibikin salad juga enak sih kalau wortel ya. Terus ada nih teman Pro 2 yang selalu dikaitkan dengan diet, ya adalah lemon. Nah, jus lemon teman Pro 2 dikenal dengan minuman yang rendah kalori dan kaya vitamin C. Rasanya juga segar gitu ya. Dan sering banget dipilih untuk menemani program diet orang-orang gitu. Walaupun bukan minuman ajaib untuk menurunkan berat badan ya, jus lemon ini bisa menjadi bagian dari pola hidup sehat. Nah, kamu bisa konsumsi tanpa gula dan imbangi dengan makanan bergizi serta olahraga rutin. Jadi bisa nih teman Pro 2, dari minuman-minuman tadi yang disebutkan, jus-jus buah-buahan alami tadi yang disebutkan ya, bisa banget kamu gunakan untuk berdiet gitu ya. Kalau niat aja dulu gak apa-apa, mungkin one day akan kita wujudkan. Oke deh teman Pro 2, abis ini masih di Spada pastinya. Tapi nanti teman Pro 2 kita bakal ngobrol-ngobrol di Spada di Explorer with BNN. Nah, apa yang bakal kita bahas, tungguin teman Pro 2. Jangan kemana-mana dulu, stay enjoy barengan sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, baiklah teman Pro 2, di hari Kamis di jam 9 kita balik lagi di Sepada di Explorer. Dan kali ini teman Pro 2, seperti di hari Kamis sebelumnya, kita masih bersama BNN. Dan kali ini teman Pro 2, kita sudah kehadiran yang mau diajak ngobrol di pagi hari ini. Kita kenalan dulu, di sini udah ada Bapak Irwan Effendri AMSH MM, betul ya Pak ya? Oke, jadi Pak Irwan ini teman Pro 2 merupakan penelaah teknis kebijakan di BNN Sumatera Barat. Oke, apa kabar Pak Irwan?
1: Alhamdulillah sehat Bu.
0: Oke. Oke, okay, okay. Tadi aku tuh Pak Irwan, Irwan apa nih, Irwan Syah apa Irwan Musri ya? Ternyata bukan. Oke, oke, oke.
1: Bukan Irwan pride-nya juga.
0: Oh, bukan.

0: Iya, iya. Jadi gini, Bu. Sebelumnya mungkin saya menyapa dulu ya, Bu ya.
1: Boleh, boleh, Pak. Boleh, boleh, boleh.
0: Artinya di era zaman Z sekarang, zaman luar biasa ini, pengaruh digitalisasi juga mempengaruhi semuanya kan gitu.
1: Betul.
0: Jadi kita perlu juga menyapa anak-anak kami. Kalau saya lagi udah anak-anak saya lagi udah generasi sekian kali kalinya.
1: Oke, oke, udah jauh ya, Pak ya.
0: Udah jauh lumayan. Jadi kenapa P4GN itu sering sekali kita bahas di dalam langkah peredaran gelap narkotika? Ini adalah dasar dari program kerja BNN. Bagaimana P4GN ini disingkat dari pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, yang merupakan kerangka kerja nasional penanganan masalah narkotika di Indonesia. Begitu, Bu.
1: Oke,
0: oh,
1: okay. Oke. Okay.
0: Jadi kaitannya sangat erat dengan program Ananda Bersinar.
1: Oke, okay. Ananda Bersinar.
0: Ananda Bersinar.
1: Oke, okay. Jadi Ananda Bersinar itu teman Pro 2 aksi nasional anti narkotika, betul ya, Pak ya?
0: Betul, betul, Bu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Dan bersinarnya itu bersih dari narkoba. Oke, oke, oke. Berarti itu adalah program nasional ya, Pak ya?
0: Itu adalah program nasional yang digagas oleh Bapak Kepala BNN RI untuk bisa mengedukasi dimulai dari anak gitu.
1: Oke, okay, dimulai dari anak. Oke, okay, baiklah. Jadi sebagai orang yang sangat berpengalaman nih, tadi kita sempat ngobrol juga teman Pro 2 sebelum kita mulai gitu sama Pak Irwan. Oh, banyak sekali pengalamannya ya, Pak ya, kalau soal narkotika dan penyidikan segala macam tuh banyak banget ya, Pak ya.
0: Insyaallah.
1: Banyak sekali pengalamannya gitu teman Pro 2. Nah, tapi ini untuk yang program kali ini nih, Pak, gitu. Apakah ini sudah pernah dilakukan sebelumnya atau gimana, Pak? Atau ini baru kali pertama nih dijalankan?
0: Ah, ini program Ananda Bersinar ini sudah dilaksanakan melalui dari bantuan dari vertikal lainnya.
1: Oh, oke, oke. Okay.
0: Kenapa kita mempunyai, artinya menggait dari instansi-instansi vertikal lainnya? Karena ini dimulai dari anak gitu.
1: Oke, oh, oke. Okay.
0: Kita nanti bisa dari, artinya dari mulai dari TK 0 sampai perguruan tinggi, itu kita mempunyai program diberitahu, mengetahui, artinya edukasi dan informasinya harus jelas,
1: okay,
0: biar jangan salah arah mulai dari kecil itu diarahkan oleh orang tuanya gitu.
1: Oke, okay, oke, okay. Berarti dari usia 0 sampai 18 gitu. Oh, oke, okay. Jadi kalau di runut-runut tuh dari bisa dari kecil sebelum lahir sampai dengan kuliah gitu ya, Pak ya?
0: Iya.
1: Oke, oke, oke, oke. Nah, tapi ini Kak, tapi nih Pak, di program ini tuh kegiatannya apa aja sih, Pak, yang dilakukan gitu?
0: Nah, kegiatannya kalau untuk program Ananda Bersinar ini, yang pertama itu tuh tentu kita koordinasi dulu sama vertikal lainnya. Di dalam hal ini Dinas Pendidikan sangat berperan di sini.
1: Oke. Okay.
0: Dinas Pendidikan sangat berperan di sini. Bagaimana kita berkolaborasi, berinteraksi dengan Dinas Pendidikan. Nah, pelaksanaan ini dimulai dari TK. Bagaimana kita bisa menginformasikan secara mengetahui di bagaimana pendidikan di bisa ditangkap oleh usia dini gitu. Nah, misalnya dalam pelaksanaan bernyanyi, secara mungkin permainan-permainan lainnya yang bisa dimengerti, dimasukkan dalam program Ananda Bersinar ini, masalah narkotika gitu.
1: Oh,
0: apa
1: okay
0: itu narkotika? Bagaimana sifatnya? Bagaimana dipengaruhi orang lain? Kan gitu. Kita juga memberikan informasi terhadap anak-anak mulai dari kecil dari di TK itu gitu.
1: Oke. Nah, jadi berarti di sini emang keluarga itu menjadi salah satu ini juga ya, Pak ya? Salah satu apa ya, elemen penting juga.
0: Elemen penting juga.
1: Oke, oke.
0: Kalau menurut saya

0: keluarga adalah sebagai landasan utama untuk bisa memberikan informasi edukasi terhadap anak. Bagaimana dengan jangan nanti dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Karena kan di situ di dalam pelaksanaan artinya jaringan narkotika ini kan beberapa modus. Beberapa modus bisa dari permen, bisa juga dari makanan yang lainnya. Untuk upaya mempengaruhi, merongrong untuk merusak generasi penerus bangsa yang akan menjangkit kepemimpinan di masa-masa berikutnya gitu.
1: Oke. Tapi berarti memang basicnya keluarga gitu ya, Pak?
0: Keluarga dulu.
1: Tapi selama menjalankan program ini, berarti program ini udah jalan ya, Pak ya?
0: Sudah jalan.
1: Oke, berarti dalam menjalankan program ini, nah, ada nggak Pak tantangannya nih, apalagi sama keluarga nih? Dari BNN sendiri kan memberikan edukasi juga tentunya pasti kepada keluarga. Ada tantangan-tantangan tertentu nggak Pak yang dirasakan gitu ketika menjalankan programnya?
0: Ya alhamdulillah sampai hari ini masyarakat Sumatera Barat khususnya, kemudian Indonesia pada umumnya tanggapan positif terhadap kita semua BNN bahwa program Ananda Bersinar ini sangat luar biasa, dimulai dari anak itu untuk mengedukasi informasi terhadap masyarakat gitu, terhadap kita juga mengkaitkan dengan program-program lainnya. Untuk ibu-ibunya juga, untuk pedagang juga, untuk ASN juga, untuk perangkat pemerintah desa maupun nagari sampai ke pemdanya gitu, berkolaborasi semua gitu.
1: Oke, berarti memang program ini tuh sebenarnya tidak bisa dijalankan sendirian sama BNN gitu ya Pak ya, harus ada kolaborasi juga.
0: Harus ada kolaborasi, karena berjalan sendiri ini saya yakin dan percaya tidak akan mampu BNN bekerja sendiri. Namun kalau kita berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, tokoh ulama, pemerintah daerah, peran orang tua, peran nenek mama, alim ulama, cadiak pandai, apalagi kita berlandaskan di Minang ini sarak bersandi kita pula gitu.
1: Oke. Jadi tuh memang ini ya Pak ya, harus semuanya nih sama-sama bareng-bareng kita gitu. Jangan gara-gara, oh itu kan pencegahan narkoba gitu, biarin aja BNN, orang ngapain BNN kerjanya. Pasti mungkin banyak orang yang berpikiran kayak gitu juga, tapi memang tidak bisa sendiri ya Pak ya?
0: Tidak bisa sendiri, itu harus berkolaborasi dengan semua pihak yang sangat sama-sama kepentingannya luar biasa di situ.
1: Oke. Tapi nggak cuma sama stakeholdernya aja nih, teman produs sama masyarakatnya juga tentunya ya Pak ya.
0: Masyarakatnya juga ya ada.
1: Oke.
0: Masyarakat. Ada programnya seperti lab skill. Kita juga melakukan untuk pendukungan program lab skill. Artinya di dalam lab skill itu kita melatih dari ibu-ibu yang daerahnya korban dari penyalahgunaan.
1: Itu ada daerahnya itu Pak?
0: Seperti Gates. Kebetulan saya sebagai Katim Pemberdayaan pada waktu itu, saya melakukan program life skill, di mana saya melaksanakan kegiatan upaya penunjang ketahanan masyarakat gitu. Seperti memberikan pelatihan membuat yang bahannya dari ikan kan gitu. Karena Gates itu kan pinggiran pantai Bu, pinggiran pantai yang bahannya itu mudah dicapai gitu. Nah kita datangkan guru, artinya pelatih, sehingga sekarang lab skill dari pelaksanaan kegiatan untuk ketahanan masyarakat itu berjalan Bu. Sampai berkolaborasi dengan pemerintah daerah, penyuluh di Koperindak gitu, bagaimana pemasarannya gitu. Sampai seperti ini agak menunjang dari ketahanan masyarakat, supaya jangan ada nanti kembali ke situ lagi gitu.
1: Oh iya. Oke. Jadi sengaja diberikan ini ya Pak ya, life skill itu supaya tidak beralih lagi ke sana. Karena kalau beralih lagi ke sana keulang lagi siklusnya.
0: Keulang lagi.
1: Jadi harus di dari awal lagi gitu ya Pak ya.
0: Dari awal lagi kita berikan pelatihan, kita berikan pengawasan, kemudian kita berikan lagi nanti pasca rehabnya untuk pengguna ini. Dimana kita bekerja sama juga dengan BLK.
1: Oke.
0: Nah, endingnya sangat luar biasa. Jadi untuk program narkotika ini bukan hanya mengobati Bu, tapi membimbing supaya jangan terpapar lagi gitu.
1: Pasca rehab. Betul. Jadi tuh ternyata program-program ini tuh memang jangka panjang. Dampak jangka panjang yang dipikirkan
0: betul, Pak ya.
1: Betul, Bu. Oke, termasuk program Ananda dan Ananda Bersinar ini juga gitu berarti ya Pak ya.
0: Ananda Bersinar ini juga Bu. Kita memberikan edukasi artinya ilmu terhadap anak-anak kita yang berusia dini. Di mana modus-modus dari mereka yang tidak bertanggung jawab ini supaya jangan terpengaruh dari kecil. Jadi mulai dari anak, orang tua, kemudian guru pengajar, guru pendidik, itu nanti sudah kita berikan dan sudah terlaksana. Di mana di Sumatera Barat ini kita mencapai 100 ribu untuk pendengar atau target untuk Sumatera Barat mengedukasi. Gitu.
1: Target yang diedukasinya itu kayak 100 ribu anak berarti Pak.
0: Oke.
1: Nah Pak, kalau kita ngomongin soal kan ini fokusnya di anak-anak gitu ya Pak ya. Ananda Bersinar. Nah anak-anak kan sering ini Pak, sering tingkahnya kan macam-macam.
0: Tingkahnya macam-macam.
1: Nah strategi apa yang dilakukan sama BNN Pak? Karena kan kalau anak-anak kadang tuh dikasih sosialisasi ada aja tingkahnya ataupun diajar apa ada lagi tingkahnya apalagi anak-anak zaman sekarang.
0: Iya betul.
1: Udah pada lucu-lucu tuh udah pada aneh-aneh kadang. Nah, strateginya apa tuh Pak dari BNN sendiri untuk pelaksanaan programnya?
0: Nah, kalau untuk strategi kami juga menyampaikan di TikTok, media segala macam konten-konten. Sekarang kan gini Bu, di zaman digitalisasi ini Bu, sangat mempengaruhi sebetulnya.
1: Betul.
0: Sangat mempengaruhi jalur langkah awal untuk peredaran gelap narkotika. Artinya mempengaruhi masyarakat gitu. Bagaimana kita bisa mengedukasi dari usia dini agar bisa orang tuanya ini jangan diperkenalkan dulu lah dengan elektroniknya. Sekarang kan gini kebiasaan dari ibu-ibu ini asal anaknya jangan menangis, nonton ini.
1: Betul, itu benar sih Pak.
0: Itu sebetulnya kebiasaan yang sangat jelek kalau menurut saya. Karena belum kemampuan dia. Nah, pokoknya kalau anak ini diam, itu hati senang. Apalagi untuk wanita karir, bapaknya sibuk pula, biar cepat waktu, ya kasih ini. Tapi sebetulnya itu mempengaruhi si otak anak gitu.
1: Oke.
0: Jadi program-program dari anak ini cukup luar biasa, seperti go to school itu, untuk kampus itu kan satu program dari Ananda Bersinar ini.
1: Dimana
0: tim kami, tim dari BNN sudah berpuluh ribu anak-anak yang sudah diedukasi gitu. TK-TK yang ada di Sumatera Barat ini sudah kita laksanakan seperti mengajar di sekolah itu.
1: Oke.
0: SMP, SD juga kami mengedukasi. Kami juga ada program belajar mengajar di sekolah-sekolah gitu.
1: Oh, berarti bukan sekedar datang sosialisasi tapi memang mengajar di dalam kelas
0: mengajar
1: berarti.
0: Mengajar di dalam kelas.
1: Oke, oke.
0: Mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Dan perguruan tinggi gitu. Uh-huh.
1: Oke, berarti memang menyatu dengan pendidikannya gitu ya, Pak ya.
0: Makanya kami sampaikan tadi sangat besar kaitannya dengan Dinas Pendidikan, Bu.
1: Oke, oke. Jadi memang dilakukanlah pendekatan-pendekatan itu ya,
0: pendekatan,
1: Pak ya.
0: Pendekatan
1: kepada anak-anak ini. Oke, Jadi karena teman Pro 2 yang namanya juga anak-anak ya, Pak ya.
0: Iya,
1: jadi kalau tiba-tiba ujuk-ujuk kita kasih tahu, "Kamu jangan gitu ya." Nah, kaget. Kaget, jadi memang harus pelan-pelan gitu ya, Pak.
0: Iya, pelan-pelan. Mm-hmm. Nah, itu nanti kami mohon bantuan juga untuk ibu-ibu, orang tuanya.
1: Mm-hmm.
0: Awasi anak-anak dari belanja jajanan, segala macam. Perhatikan, Bu. Okay. Karena modus-modus ini banyak.
1: Semakin kreatif modusnya ya.
0: Modusnya.
1: Oke, oke.
0: Kayak permen, kayak makanan-makanan yang lainnya,
1: betul.
0: Susu, itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Jadi semakin pemerintah mengawasi dari peredaran gelap narkotika ini, semakin banyak strategi-strategi dari mereka untuk bisa masuk di dalam mempengaruhi masyarakat ataupun generasi penerus bangsa yang akan memimpin estafet kepemimpinan besok.
1: Ya, oke. Emang iya sih, Pak. Emang sih iya sih gitu ya, teman Pro 2 ya. Ini tuh kalau kita tutup lubang yang ini, lubang yang lain mereka gali gitu ya, Pak ya. Pasti begitu tuh, teman Pro 2. Ibaratkan sama anak sekolah juga gitu tuh, Pak. Walaupun guru melakukan segala macam cara supaya anak-anaknya enggak nyontek, tapi tetap mereka bisa menemukan cara untuk bisa dapetin contekan.
0: Betul,
1: itu emang benar sih, teman Pro 2. Jadi untuk narkotika juga kasusnya sama berarti ya, Pak ya?
0: Sama.
1: Berarti segimanapun nih dari BNN, dari pemerintah berusaha untuk memusnahkannya gitu ya, menutup aksesnya, tapi mereka cari cara lain gitu.
0: Betul.
1: Makanya memang harus dari dini diberikan pendidikannya.
0: Dari dini kita berikan edukasi terhadap anak-anak di usia dini gitu. Sehingga di dalam saraf otaknya atau di dalam otak anak-anak kita tersimpan memori informasi-informasi ini yang akan nanti dibimbing oleh orang tua gitu.
1: Jadi nantinya teman Pro 2 ini tuh jangka panjang, efeknya bukan hari ini langsung
0: bukan
1: gitu ya, Pak
0: hari
1: ya.
0: Ini.
1: Tapi efeknya ini adalah jangka panjang
0: jangka
1: nantinya
0: panjang.
1: Untuk masa depan anak-anak,
0: masa depan
1: bangsa Indonesia juga. Oke deh teman Pro 2, nanti kita masih bakal balik lagi, Pak.
0: Boleh.
1: Nanti
0: boleh,
1: kita bakal lanjutin lagi obrolannya, tapi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, kita break dulu. Stay NG terus barengan sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di Spada di Explorer dan masih bareng sama Pak Irwan juga di sini, teman Pro 2. Jadi tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya. Yeah. Jadi udah panjang lebar nih kita obrolin soal Ananda Bersinar. Oke. Berarti itu kegiatannya tuh sudah dilakukan, kata Pak Irwan tadi udah dilakukan juga, tapi ini apakah sudah mencakup di semua kabupaten dan kota di Sumatera Barat kah kalau untuk program ini, Pak Irwan, atau gimana?
1: Alhamdulillah sudah mencakup di seluruh kabupaten kota, di mana kan BNNP ini ada 4 kabupaten. Mm-hmm. BNNK-nya di bawah naungan BNNP itu sudah terlaksana. Ditambah lagi dengan ikan.
0: Mm-hmm. Ikan?
1: Ikan ini kan kurikulum tambahan.
0: Kurikulum tambahan. Aku pikir ikan apa nih, mujair kah?
1: Bukan ya? Iya, bukan.
0: Ikan ini adalah kurikulum tambahan.
1: Kurikulum tambahan di Dinas Pendidikan. Mm-hmm. Yang didorong oleh BNN program BNN mendorong Dinas Pendidikan agar ada kurikulum tambahan terkait dengan narkotika gitu, pengetahuan.
0: Oke. Jadi berarti sudah gitu ya Pak ya, sudah dilakukan?
1: Iya, sudah dilakukan.
0: Sudah dilakukan sama, dan sama Dinas Pendidikan juga berarti sangat erat nih.
1: Luar biasa.
0: Hubungannya sama Dinas Pendidikan ya Pak ya, program ini.
1: Bukan dengan Dinas Pendidikan aja. Mm-hmm. Dengan Kementerian Agama juga kita bisa erat juga.
0: Berkolaborasi
1: mm-hmm. juga. Karena di situ ada program-program penyuluh tentang akhlak gitu.
0: Oke.
1: Dimulai dari ilmu pengetahuan agama gitu. Mm-hmm. Baik itu non muslim maupun muslim. Mm-hmm. Gitu. Kita sudah MOU sama mereka. Mm-hmm. Dengan Dinas Pendidikan, dengan
0: Kemenak.
1: Mm-hmm. Kemudian dengan kepolisian, dengan kejaksaan. Itu sangat kaitannya sangat erat gitu. Jadi kalau untuk membahas narkotika ini, menyelesaikan narkotika ini, bersama-sama kita bisa gitu. Okay. Insya Allah mudah-mudahan program KIN ini bisa untuk melaksanakan, mengawal maupun menyelamatkan generasi penerus bangsa untuk generasi penerusnya gitu.
0: Oke. Jadi memang tidak bisa dikerjakan sendirian. Wah, gitu ya Pak ya. Iya Pak, emang susah kalau sendiri ya, teman Pro 2, apalagi nih teman-teman kita yang lagi dengerin mungkin lagi sendiri, enggak, jangan sendiri guys. Karena susah kalau sendiri, bersama kita bisa. Oke deh. Nah tapi Kak, berarti program yang sudah dijalankan gitu ya, sudah langsung ke teman-teman, maksudnya ke anak-anak juga. Yeah. Nah feedback dari mereka kayak gimana Pak? Mereka apa ya, responnya terhadap program yang dijalankan sama BNN ini gimana?
1: Kalau feedback mereka menerima sangat serius gitu. Mm-hmm. Karena mereka butuh ilmu-ilmu bagaimana sih terkait dengan mencegah narkotika ini. Maupun untuk diri sendiri, mm-hmm. ataupun keluarga atau lingkungan gitu. Mm-hmm. Mereka butuh, sebetulnya sangat haus dengan ilmu ini, edukasi mm-hmm. ini, supaya mereka tahu, kami tahu gitu. Mm-hmm. Kami tahu bagaimana sih untuk tidak bisa dipengaruhi oleh orang-orang mm-hmm. sih begitu mm-hmm. gitu. Bagaimana cara menghindari mereka gitu. Oh, dari rongrongan mereka, serangan mereka gitu. Mm-hmm. Nah, mereka cukup antusias sebetulnya mm-hmm. Bagaimana program ini selalu dilaksanakan untuk bekal ilmu bagi mm-hmm. mereka ke depannya, karena sangat luar biasa nanti ke depannya terkait dengan digitalisasi apa segala macam, tantangan mereka sangat luar biasa gitu. Mm-hmm. Nah, tentu dipersiapkan dari dini gitu. Mereka sangat haus sebetulnya.
0: Alright, jadi mereka juga responnya juga baik gitu ya Pak ya. Yeah. Responnya juga antusias gitu loh, teman Pro 2, dari anak-anak ini. Tapi nih Pak, selama di BNN nih, menurut Bapak nih, kan tadi kita bahas juga nih, sempat ada modus-modus yang semakin ditutup semakin ada lagi nih mereka modusnya. Yang paling nih selama pengalaman Pak Irwan deh di BNN, apa Pak modus yang paling aduh nggak masuk akal modusnya tapi kena juga gitu, ada nggak Pak kira-kira dari pengalamannya Pak Irwan gitu?
1: Kalau menurut pengalaman kami, modus-modus itu sangat luar biasa yang pernah kami temui, kayak permen gitu. Mm-hmm. Itu kan jajanan yang disukai oleh anak gitu. Ya,
0: betul, betul.
1: Permen, coklat gitu.
0: Coklat juga ada berarti?
1: Juga ada.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian melalui minuman atau susu atau segala macam juga bisa gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu kan jangan-jangan nanti di sekolah itu kan sudah ada aturan pedagang-pedagang itu gitu.
0: Uh-huh.
1: Nah, mereka untuk mencari nafkah, kita juga tidak bisa salahkan pedagang-pedagang, maksudnya yang di pinggir-pinggir sekolah itu gitu.
0: Yang biasa di depan-depan sekolah ya, Pak ya.
1: Banyak itu.
0: Uh-huh.
1: Tapi kan ya kami berharap juga dari jangan selalu demi mencari nafkah biaya hidup kita merusak generasi penerus bangsa gitu. Jangan sampai mudah-mudahan para orang tua dan guru mengawasi dari kegiatan-kegiatan anak-anak kita di sekolah ini gitu.
0: Oke. Jadi berarti dari makanan ya Pak ya, sering banget itu ya Pak?
1: Sering.
0: Bahkan tadi susu juga ya Pak ya?
1: Bisa.
0: Wah. Padahal kan maksudnya susu ya, minuman sehat.
1: Minuman sehat.
0: Enggak jadi sehat.
1: Bisa jadi coklat.
0: Oh, coklat juga. Kan
1: paling doyan anak-anak.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya. Mereka tuh memang menyasar makanan-makanan yang memang disukain sama anak-anak juga.
1: Iya.
0: Oke. Jadi apa ya teman Pro 2? Sebasic itu ternyata mereka mencari celahnya gitu.
1: Mencari celah untuk
0: makanan.
1: Iya. Bisa jadi nanti anak-anak ini diperalat sebagai kurir gitu.
0: Oh
1: bisa
0: iya, jadi. Iya. Itu pernah ketemu juga, Pak?
1: Pernah ketemu.
0: Okay.
1: Jadi si anak ini disuruh mengantar ke tempat apa ini si pembeli gitu.
0: Okay.
1: Bisa.
0: Tapi anak ini nggak tahu apa-apa nih isinya.
1: Nggak tahu apa-apa.
0: Cuma disuruh antar doang.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah, disitulah sebetulnya pengawasan guru, kemudian pengawasan dari orang tua. Jangan sampai kita lengah terhadap kegiatan-kegiatan anak kita gitu.
0: Oke. Jangan sampai lengah.
1: Lengah.
0: Oke. Karena kita nggak pernah tahu ya Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Challenge seperti apa nih akan ditempuh sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, teman Pro 2. Apalagi kalau anak-anak gitu ya. Karena kalau anak-anak itu kalau misalkan anak-anak memang sudah terpapar misalkan Pak, nah itu kan akan direhabilitasi ya biasanya. Nah itu kecenderungannya biasanya gimana tuh Pak? Akankah mereka bisa berubah atau sulit gitu kalau masih anak-anak itu?
1: Kalau anak-anak sebetulnya akan cepat terobati, terrehabilitasi akan cepat. Karena mereka belum ada komunikasi di lintas ke atas, artinya cara rehabilitasi ini kan memutus mata rantai dulu. Nah, otomatis sudah terputus mata rantai gitu.
0: Kalau anak-anak ya?
1: Anak-anak. Kemudian untuk kecanduannya itu tipis untuk kalau usia dini ya, kecuali udah remaja ya. Kalau remaja itu juga agak sulit juga.
0: Agak sulit.
1: Karena secara penyembuhannya, kalau menurut saya, kalau dia luka umpama secara medis, dia luka, diobati, dijahit, sembuh. Kalau kecanduan, bagaimana langkah cara mengobatinya? Tentu dengan cara kita memberikan masukan-masukan dan edukasi dan informasi terhadap anak-anak kita. Dari mulai rokok itu, kita berupaya bagaimana supaya anak-anak kita itu tidak merokok dulu, hati-hatinya tidak apa dulu. Makanya diawasi dengan orang tua sama guru. Kalau di rumah diawasi dengan orang tua, kalau di sekolah diawasi dengan guru gitu. Ditambah dengan ilmu agamanya. Jadi mempersempit gerakan-gerakan mereka untuk ke arah yang negatif gitu. Bukan kita tidak memberi kesempatan untuk bermain, tapi kan ada jadwal-jadwalnya gitu.
0: Betul.
1: Jam hari gitu.
0: Oke. Jadi sebenarnya nih teman Pro 2, kalau dilihat, kalau anak-anak tuh yang paling rentan sebenarnya untuk bisa dipengaruhi tuh anak-anak gitu loh teman Pro 2. Jadi ya begitu ya, makanya ada program Ananda Bersinar. Ananda ya Pak ya
1: Bersinar.
0: Ada program Ananda Bersinar. Oke deh. Nah tapi nih Pak, kalau dari BNN sendiri sekarang kan eranya digital banget ya Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Tadi Bapak juga sudah empat bilang nih, ya penggunaan digital itu memang sangat berpengaruh juga gitu ya terhadap anak-anak ini. Nah adakah saran untuk orang tua nih Pak, selain untuk dihindarkan dari gadget gitu, misalkan ada nggak saran lain dari BNN kira-kira tuh Pak untuk para orang tua nih pastinya?
1: Tentu untuk saran kami dari BNN sebetulnya terkhusus ini untuk orang tua. Mari awasi anak dari pengaruh digitalisasi dulu. Artinya begini, bukan tidak memberi ruang untuk si anak, karena zaman sekarang zaman digitalisasi ya Bu ya. Tapi bagaimana kita bisa untuk mengawasi? Ya mudah-mudahan ya, saran kami kalau memang dia sudah SD diberikan permainan, punya jadwal, kemudian diawasi ya HP mereka itu, pama dicek apa sih apa yang sering dilihat, apa yang sering dilakukan di dalam HP ini gitu. Kan seperti itu. Artinya mari kita berinteraktif sama anak, diawasi. Gimana ceritanya, udah nak PR ini dilaksanakan. Artinya mereka pun tahu bagaimana kasih sayang kita terhadap dia gitu. Maka sebetulnya yang sering terpapar itu orang yang orang tuanya berkendrol, kemudian orang tuanya yang sibuk dengan karir, itu sering terjadi. Karena kenapa? Anak itu butuh bukan uang atau materi saja, tapi dia butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh semuanya gitu loh. Jadi mari kita berinteraktif dengan anak gitu. Pama kita sibuk, udah anak, udah makan atau belum? Kamu udah itu diawasi gitu, dicek HP-nya, dicek kegiatannya, apa yang dilakukan, jangan sampai kita lengah terhadap anak gitu loh.
0: Oke, jadi jangan sampai lengah nih teman Pro 2 ya. Ini Pak untuk para orang tua sebenarnya ya, Pak ya.
1: Tua dulu.
0: Apalagi ini kan kalau Ananda Bersinar kan nih anak basicnya dari anak. Bukan satu, dari nol.
1: Dari nol lagi.
0: Dari nol gitu. Berarti memang harus sebesar itu peran orang tua gitu ya.
1: Sebesar itu peran orang tua terhadap anak.
0: Oke.
1: Kalau kita pikir-pikir siapa sih orang tua yang mau anaknya terpapar?
0: Betul. Karena kita kan sempat ada kejadian juga beberapa tahun terakhir ya Pak ya. Sempat kejadian juga yang orang tua yang anaknya masih bayi ternyata ayahnya itu menggunakan sebagai pengguna. Terus tuh ngasih ke ibunya juga dan akhirnya ibunya menyusui anaknya. Nah, padahal anak nih masih bayi gitu. Sangat rentan makanya gitu.
1: Sangat
0: ya.
1: Sangat rentan untuk si anak gitu.
0: Makanya peran orang tua tuh penting ya Pak ya.
1: Sangat penting kalau menurut saya. Langkah pertama dimulai dari orang tua itu.
0: Betul. Memang orang tua teman Pro 2. Intinya begitu ya, teman Pro 2 ya. Walaupun yang namanya anak-anak ini kayak mereka mungkin bisa juga mendapatkan source dari luar atau gimana gitu. Tapi proteksinya memang dari orang tua awalnya gitu ya. Oke deh teman Pro 2. Jadi obrolan kita ternyata tidak terasa. Tidak terasa ya Pak ya, karena kita udah ngobrol banyak juga. Tapi ini yang terakhir nih Pak. Kedepannya nih rencana dari BNN sendiri terkait program ini apa Pak yang akan dilakukan?
1: Kalau program selanjutnya dari BNN berupaya untuk bisa kolaborasi dengan masyarakat, kemudian dengan tokoh agama, di mana program-program penyuluh agama itu bisa untuk tingkat taman
0: kanak-kanak,
1: kanak-kanak itu, tanah bacaan Al-Quran, di situ kan bisa juga diberikan masukan terhadap anak, bukan belajar Al-Quran aja, tetapi memberikan ilmu akhlak, membentuk akhlak, pembentukan akhlak dasar pribadi nanti akan dibawa sampai apa itu. Kemudian juga BNN berprogram kedepannya terkait dengan ikan tadi,
0: ikan
1: menyeluruh terhadap sekolah-sekolah di mana SMA kan di bawah provinsi kan.
0: Provinsi, betul.
1: Bagaimana kita MOU nanti terhadap Dinas Pendidikan Provinsi, kalau untuk kabupaten Dinas Provinsi Kabupaten gitu. Program kegiatan kurikulum untuk narkotika ini ada jam-jamnya dimasukkan di dalam kurikulum atau daftar pelajaran gitu, sehingga nanti membentuk, memberikan edukasi tepat sasaran gitu, Bu.
0: Oke. Jadi itu dia rencana kedepannya dari BNN ya, Pak ya.
1: Yeah.
0: Jadi kolaborasi ini supaya ditingkatkan lagi gitu ya, Pak ya.
1: Lebih ditingkatkan lagi.
0: Oke. Jadi lebih ditingkatkan lagi teman Pro 2 supaya programnya juga bisa berjalan dengan maksimal gitu. Betul, ya, Pak ya. Karena tujuannya tetap jangka panjang nih.
1: Jangka panjang
0: gitu teman Pro 2. Nah, oke, Pak. Karena waktu kita juga terbatas gitu ya. Karena gak berasa juga ternyata ngobrol ini teman Pro 2 ya. Tapi sebelum kita tutup, boleh Pak ada yang mau disampaikan kepada anak-anak dulu nih? Kan ini kalau sama Pak Irwan jatuhnya udah anak-anak ya.
1: Iya, ada anak-anak.
0: Nah, Pak ada yang mau disampaikan dulu kepada anak-anak ini nih, Pak. Silakan, Pak.
1: Jadi kami sampaikan terhadap anak-anak kami, mari. Artinya hindari dari pergaulan-pergaulan yang tidak, yang negatif gitu, sehingga kita nanti bisa untuk berkolaborasi dengan anak-anak kita yang berpositif atau kegiatan-kegiatan olahraga seperti ini, sehingga kita terhindar gitu. Artinya upayakanlah kegiatan-kegiatan positif dimulai dari anak itu gitu. Jadi kami berharap anak-anak kami, mari jangan lengah terhadap pengaruh narkotika gitu dan pengaruh digitalisasi gitu.
0: Oke, itu dia ya teman-teman Pro 2. Untuk anak-anak nih, tolong diingat pesan Pak Irwan, jangan ini, jangan sampai kebablasan, jangan lengah. Jangan lengah ya. Oke deh teman Pro 2, itu dia obrolan kita di pagi hari ini bersama BNN Sumatera Barat. Ada Pak Irwan di sini. Terima kasih Pak Irwan sudah hadir di studio kita pagi hari ini, sudah memberikan insight juga untuk kita di sini ya, untuk teman Pro 2 juga yang sedang mendengarkan kita di pagi hari ini. Sukses selalu untuk Pak Irwan dan BNN pastinya. Semoga program-program yang memang sudah dicanangkan, yang niatnya ini memang baik gitu ya, untuk keberlangsungan kita juga, keberlangsungan anak-anak juga nantinya, untuk masa depan juga, semoga bisa terus dijalankan dan semoga berjalan lancar. Oke deh, minggu depan kita ketemu lagi teman Pro 2, masih dengan Spada The Explorer with BNN, tapi nanti akan ada lagi yang bakal dibahas dengan host yang berbeda dan tamu yang berbeda pastinya. Kalau gitu teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, stay in tune terus bareng sama kita di Pro 2 FM, karena setelah ini kita masih banyak program seru untuk nemenin kamu di hari ini. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita nanti balik lagi.

Selamat siang teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pertamina Patraniaga terus memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dengan mengoptimalkan penyaluran BBM di seluruh Indonesia. VP Corporate Communication PPN, Kitty Andora, mengatakan secara nasional kondisi pasokan BBM di terminal BBM Pertamina Patraniaga mencukupi. Menurutnya, fenomena terjadi antrian bukan disebabkan keterbatasan stok. Pertamina Patraniaga sudah menyalurkan BBM baik produk gasolin dan gasoil di atas rata kebutuhan. Selain memastikan ketersediaan pasokan, PPN juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan BBM secara bijak sesuai kebutuhan, serta membeli produk sesuai peruntukannya. Masyarakat juga diharapkan tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying karena distribusi terus berjalan. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mencatat sebanyak 3 platform media sosial yang banyak disusupi promosi judi online. Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar. Ia juga mengatakan penyusupan promosi judol itu dilakukan melalui kolom komentar, dan dikatakannya promosi judi online dalam kolom komentar tersebut paling banyak ditemukan di platform medsos di bawah naungan Meta. Selain kedua platform di bawah naungan Meta, Kemkomdigi juga mengungkapkan menemukan promosi judol pada platform X atau Twitter. Bahkan tidak hanya itu, aktivitas mempromosikan judol dalam kolom komentar juga terdapat di sejumlah platform berbasis video stream. Informasi terakhir teman Pro 2, Brazil memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah membalikkan keadaan dan mengalahkan Jepang dengan skor 2-1. Seusai laga, sorotan justru mengarah kepada kapten Brazil, Neymar da Silva. Usai laga dengan Jepang, Neymar melontarkan sindiran pedas kepada pakar prediksi sepak bola asal Jerman, Joachim Clement. Sindiran pedas ala Neymar kepada Clement dilontarkan dalam akun X resmi miliknya. Tim Selacao memastikan kemenangan secara dramatis berkat gol Gabriel Martinelli pada masa injury time, tepatnya di menit ke-90 plus 6. Gol tersebut sekaligus membuyarkan prediksi Clement yang sebelumnya memperkirakan Jepang akan menyingkirkan Brazil di babak 32 besar. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam, chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Produser Padang, teman terbaik kamu. Welcome back, teman produa. Selamat pagi semuanya, menjelang siang, teman produa semuanya. Maaf ya, teman produa, suara aku agak bindeng ya. Maklum nih, kehujanan kemarin. Selamat datang di teman produa, di program Produa Hitlist bareng aku, Obi, yang akan nemenin kamu sampai jam 12 siang hari ini. Gimana kabarnya hari ini, teman produa? Semoga selalu ceria dan bahagia ya. Semoga selalu sehat selalu. Jaga kesehatan, teman produa, karena kesehatan itu mahal harganya ya. Kalau kamu belum olahraga, aku saranin untuk selalu olahraga, untuk gerak sana sini biar hati kamu bahagia. Nah, kalau kamu olahraga pasti capek. Kalau kamu capek, asiknya emang dengerin Produa Hitlist untuk request lagu ya, teman produa ya. Nah, ini coba aku lihat dulu aku ngintip-ngintip bentar di WhatsApp, kayaknya udah banyak yang request. Ya benar-benar, udah banyak yang request. Tapi nanti ya teman produa, nanti akan aku puterin sampai jam 12 yang ini, teman produa, aku akan nemenin kamu dengan deretan lagu-lagu paling hits dan update dari dalam maupun dari luar negeri ya. Kita bakal muterin chart musik terpopuler yang lagi naik daun dan pastinya bikin suasana hati kamu makin happy dan makin smiley. Seperti biasa teman berdua, kita gak cuma muterin musik aja, tapi juga bakal kasih info seru seputar dunia musik tentunya. Dan selama ini program ini berjalan, teman berdua boleh banget kalau kalian mau berinteraksi, boleh kontak kami, gabung di line telepon 0751274842 atau di WhatsApp 0811665508 ya. Lalu kalian, terima kasih yang udah gabung di frekuensi 90,8 FM. Selain kamu dengerin di frekuensi itu, teman produa, kamu boleh gabung juga di live streaming kami di aplikasi dulu di RRI Digital melalui via smartphone, atau bisa live streaming di rri.co.id, teman produa, kalau kamu lagi di depan komputer. Caranya nanti kamu pilih aja menu searching, terus kamu pilih RRI Padang, terus kamu pilih produa, jangan yang lain. Jadi pastikan kamu tetap dengerin sampai selesai ya teman berdua ya, karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk dalam list hari ini. Setiap kemarin kita lanjut ke lagu berikut dulu teman berdua, tapi ada informasi yang ingin aku informasiin. Jadi di sini ada himpunan mahasiswa hukum administrasi negara Fakultas Hukum Universitas Andalas atau UNAN akan mengadakan kegiatan namanya Administrative Moot Court Competition Piala Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia 2026 tingkat regional Sumatera nih teman berdua, dengan tema peran peradilan tata usaha negara dalam menjamin legalitas dan akuntabilitas demi mendukung pembangunan nasional. Ini diadakan dari hari kemarin 30 Juni 2026 sampai 18 November 2026 teman berdua. Waktunya 8 pagi sampai jam 16 sore waktu Indonesia Barat. Tempatnya di Fakultas Hukum Universitas Andalas ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan ada kontak personnya. Yang pertama atas nama Naila Putri di 0853-7493-1217. Lalu Zahara Salia 0821-7515-3465. Atau kunjungi Instagram di @amcc, Alfa Mama Charlie Charlie underscore FHUA. Fanta Hotel Ultra Alpha ya teman berdua, untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Oke, nanti juga akan aku informasikan ya teman berdua untuk Instagram di @rrianskoprodo Padang untuk lagu hari ini. Silakan teman berdua langsung aja pilih lagu mana yang ingin diputer ya. Sebelumnya aku akan putar dulu nih lagu terbaru dari Madison Beer, judul adalah Love Girl. Check it out teman berdua biar kalian tambah semangat hari ini.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
2: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
3: Oke.
4: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
3: Oke.
5: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
3: Oke.
6: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
7: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Agar banget, harus keluar lagi buat beli token listrik. Ah.
1: Loh, kamu punya rekening Bank Nagari kan?
0: Punya? Kenapa?
1: Aduh, nggak update nih pasti. Kamu nggak tahu kalau nasabah Bank Nagari bisa melakukan pembelian listrik via internet aja.
0: Seriusan?
1: Sekarang, Bank Nagari punya Nagari Money atau N-Money. Uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Kamu cuma perlu jaringan internet buat make N-Money.
0: Wah, praktis banget dong kalau gitu.
2: Untuk nasabah Bank Nagari, sekarang transaksi apapun akan menjadi lebih mudah dengan Nagari Money atau N-Money. Anda juga bisa melakukan pengisian listrik, pembelian pulsa, pembayaran tagihan bulanan, alat bayar belanja secara offline dan online, transfer ke bank, transfer antar N-Money, top up wallet, donasi, penyaluran dana disbursement, dan juga personal loan. Segera buka rekening tabungan Bank Nagari, karena sekarang sudah ada Nagari Money yang membuat segalanya menjadi lebih praktis.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Ini dia kabar paling fresh nih, teman Produa, yang bikin telinga kita semua makin adem. Siapa yo? Ya, Justin Bieber baru aja resmi ngerilis album live bertujuk Swag Live from Coachella weekend yang pertama ya, teman Produa ya. Tepat pada tanggal 26 Juni 2026 beberapa hari yang lalu nih. Album ini bukan sekedar rekaman biasa nih, teman Produa, tapi juga sebagai momen bersejarah yang mengabadikan penampilan ikonik JB atau Justin Bieber saat jadi headliner di panggung mega The Coachella Coachella Valley Music and Arts Festival di Empire Polo Club India, California pada 11 April beberapa bulan yang lalu nih, teman berdua. Buat kalian yang nungguin banget aksi panggung sang legenda pop asal Kanada ini, album ini adalah jawabannya ya, teman berdua. Yang menariknya ini adalah penampilan headlining pertama Bieber setelah 4 tahun absen di panggung sebesar itu. Gak main-main nih, teman berdua, album ini diproduseri langsung oleh nama-nama besar di industri musik seperti Legendary Beats dan P2G. Jadi kualitas audionya itu benar-benar top notch dan kerasa banget nih euforianya nih. Dan yang mana yang makin bikin album ini spesial ya, teman berdua, adalah deretan bintang tamu yang diajak naik panggung. Bieber sukses bikin penonton histeris dengan kehadiran musisi-musisi papan atas seperti The Kid Laroi, Thames, Wizkid, Dijon hingga Mac Gugee. Ya, jadi kolaborasi mereka di panggung Coachella itu benar-benar ngebawa energi yang beda dan bikin konser ini jadi salah satu yang paling berkesan sepanjang sejarah festival.

Gak cuma lewat audio ya teman Brodo ya, Justin juga memanjakan mata kita semua dengan ngerilis video konser penuh berjudul Swag Live from Cekela Weekend yang pertama itu full set. Nah kalau kalian ingat ya, cuplikan penampilannya sempat diunggah di YouTube Cekela April lalu dan langsung viral parah ya. Bayangin aja video itu ditonton lebih dari 147 juta kali di seluruh dunia, yang otomatis bikin penampilan Bieber jadi yang paling banyak disaksikan sepanjang sejarah gelaran Coachella. Weh mantap ya. Isi albumnya pun gak tanggung-tanggung nih teman Brodo, ada 22 lagu yang siap nemenin hari-hari kalian. Tracklistnya itu adalah perpaduan sempurna dari karya-karya terbaru Justin. Album ini mencakup 13 lagu dari album studio ketujuhnya yang berjudul Swag, ditambah 7 lagu dari album Swag 2 yang pastinya udah masuk playlist harian kalian semua. Enggak ketinggalan teman Brodo, Bieber juga membawakan lagu-lagu hit yang bikin vibes konser makin pecah ya. Dia ngebawain Stay, lagu kolaborasinya yang fenomenal bareng Dikit Laroy. Aku gue nyanyinya na na na gitu. Cetek nyanyinya. Serta remix dan versi live dari SNS milik Wizkid featuring Thames. Jadi kombinasi lagu-lagu ini dijamin bikin kalian ngerasa kayak lagi ikut moshing langsung di depan panggung Empire Bola Club nih. Jadi tunggu kapan lagi teman-teman buat kalian yang pengen ngerasain gimana vibes gila dari penampilan Justin Bieber di Coachella. Langsung aja dengerin album Swag Live from Coachella yang weekend yang pertama di semua platform musik digital ya. Jangan lupa juga buat tonton full set videonya biar makin dapat feelnya ya. Stay tune terus teman Brodo, karena Bieber emang selalu punya cara buat bikin standar musik kita naik kelas ya.

0: lebih hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: When you sing, you begin with do, re, mi.
2: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama

0: Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Man, simak pertandingannya. Hari Jumat, 3 Juli 2026. Spanyol melawan Austria pukul 2 waktu Indonesia Barat. Portugal melawan Kroasia pukul 6 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: FM, teman terbaik kamu.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, aku akan cek ya request dari kalian di WhatsApp ataupun di Instagram ya, teman Produa ya. Dan ini udah banyak banget, teman Produa. Kalian sepertinya dengerin aku ya. Jadi sebelum jam 10 itu kalian udah WhatsApp dulu untuk request. Oke, ini Dul Jailani, teman Produa. Ini lagu baru juga dari Dul Jailani. Judulnya adalah Sebenarnya Selamanya. Ini lagu tahun awal Januari 2026 ya, Dul Jailani. Oke, ini siapa sih namanya ya, teman Produa? Bentar. Siapa ya ini namanya? Dul Jailani. Kasidah Cinta. Siapa ya ini? Nama kamu. Nah, dah. Kan kita dia request tapi dia enggak kenalin diri gitu. Harus kenalin diri gitu. Ada request Kak Sabrina Nur, judulnya Haha. Ini yang Sabrina Nur cukup banyak banget yang request hari ini, teman Produa. Oke, nanti akan kita putar ya, tenang aja. Tapi enggak kasih tahu nih namanya siapa nih, betul. Ini enggak ada nih siapa nih ya. Oh, Asri di Jawa Tengah. Oke, okay. Ini Mas Teo nih, teman Produa. Mas Teo ini aku suka dari Mas Teo ini karena dia request lagunya yang ganti-ganti nih. Sekarang dia request lagu Tak Segampang Itu dari Anggi Marito. Bentar, kita coba cek dulu ya. Ya, ini lagu tahun 2022. Oke, okay. Siap. Siap Mas Teo. Nah, terus apa lagi nih? Ini juga sama NG Remuk dari NG Carvalho. Oke, ini Zulia ini juga suka request dari dia, pencinta banget nih dari Jakarta. Dia suka lagu NG Carvalho. Dan untuk di NG seluruh Indonesia, selalu bahagia dan hidup tersenyum. Mantap. Walaupun hari ini ngebetein, tetap harus hidup bahagia, kata si ini Zulia. Oke, teman Produa, kita coba beralih ke Instagram. Dan Instagram juga banyak banget ya, teman Produa ya. Coba kita cek dulu. Di ujung minggu, seperti biasa, masih banyak yang request, teman Produa. Ini lagu dari Mesa Hira. Oke, nanti akan kita puterin. Terus, dari mana nih? The Sad Nights. Tadi Satila. Wals Akhir Zaman. Ini sebenarnya, jujur, teman Produa, lagunya Roni Parlan ini belum kita masukin. Belum ada waktu, soalnya aku sibuk banget nih, asik. MD-nya sibuk, teman Produa, jadi belum sempat dimasukin. Sabar ya.

Lagu Samuel Cipta, Jagat Rasa, lagu bulan Mei kemarin. Oke, akan kita masukin barengan dengan Nabila Takiyah juga. Tapi ini mesa akhirnya masih banyak ya. Walaupun sekarang hari Kamis, tetap requestnya di ujung minggu. Belum ada di ujung Senin atau di ujung Rabu ya. Salah apa aku, Fajar Min. Ini juga lagu baru dari Fajar Nur, tapi belum aku masukin nih teman Merodoa. Jadi sabar dulu ya, yang penggemar Fajar Nur. Oke, Sumpah Mati. Nah, tapi ini versinya Celine and Grace, kakak. Terima kasih. Oke, ini akan kita masukin juga teman Merodoa. Oke, nah, kita masih menunggu sampai jam 12 siang ini untuk requestan kalian. Jadi kita puterin dulu yuk lagu yang tadi kalian request. Check it out teman Merodoa.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, gimana nih kabar hari ini ya, teman Pro 2? Stray Kids. Jadi Stray Kids ini teman Pro siap-siap dibuat gila ya, lagi karena Stray Kids baru aja resmi comeback lewat single digital terbaru mereka yang berjudul Run It pada 24 Juni minggu kemarin, teman Pro 2. Ini adalah karya perdana mereka di tahun 2026 yang sekaligus jadi pembuktian kalau Bang Chen dan kawan-kawan emang enggak ada capeknya nih buat terus mendominasi industri musik global sebagai salah satu grup K-pop paling berpengaruh saat ini. Kehadiran Run It sendiri udah bikin jagat maya gempar sejak teaser videonya dirilis ya teman Brodo ya, dengan sentuhan visual hitam putih yang intens dan narasi sinematik yang kerasa banget vibe-nya. Single ini benar-benar berhasil bikin ekspektasi kita melambung tinggi nih teman Brodo. Visual yang selek dan penuh dengan misteri itu jadi sinyal kuat kalau Stray Kids lagi nyiapin sesuatu yang besar dan fresh buat proyek mereka kedepannya nih.

Tentu aja teman Produa, kualitas musik Stray Kids enggak perlu diragukan lagi ya, karena Tri Raca yaitu Bang Chen, Cheng Bin dan Han tetap jadi otak di balik lagu ini nih teman Produa. Mereka sukses ngeracik Run It dengan perpaduan dentuman marching drum yang seger nih, yang mega bass yang bikin merinding, ditambah sentuhan world beat yang bikin kita pengen joget terus. Lagu ini benar-benar ngerangkum energi percaya diri mereka ya, yang selalu meledak-ledak ala-ala Stray Kids gitu teman Produa. Lirik dan melodi di Run It juga seakan jadi cerminan perjalanan karir mereka yang terus selalu kencang tanpa rem nih. Ngelaju terus, gak berhenti-berhenti. Jadi lewat lagu ini, Stray Kids seolah mau bilang kalau mereka siap buat naklukin tantangan apapun setelah sebelumnya sukses besar ya, nangkring di berbagai tangga lagu internasional dan guncangin panggung festival musik paling bergengsi di dunia. Wah, mantep ya teman Produa ya. Kabar paling serunya nih, Run It ternyata cuma jadi pembuka jalan nih menuju mini album mereka, terbaru mereka yang bertajuk This and That. Rencananya album ini bakal rilis pada 7 Agustus mendatang. Ini bakal jadi proyek comeback fisik pertama Stray Kids ya di tahun 2006 setelah mereka terakhir kali merilis Sky It, Tap Do It pada November 2005 lalu. Penantian 9 bulan akhirnya terbayar tuntas nih teman-teman berdua.

Eits, tapi nggak sampai di situ aja ya. Sebelum mini album yang darat, Stray Kids juga udah siap nih buat tancap gas lewat tour dunia mereka, Stray Kids World Tour Run It yang dimulai bulan Juli ini. Teman-teman, mereka bakal bawa semangat dan energi single terbaru ini langsung ke berbagai kota besar di Asia. Pastinya bakal jadi momen yang super emosional ya dan epic buat para penggemar nih. Jadi buat kalian yang udah nggak sabar nih pengen dengerin lagu ini di playlist harian kalian, langsung aja streaming Run It sekarang juga teman-teman. Udah pastiin kalian enggak ketinggalan update tour dan mini album This and That ya. Nanti juga akan kita puterin kalau memang udah ada lagunya, tapi sayangnya belum ada teman-teman, karena masih baru banget ya. Jadi biar bisa kita ikut ngerasain nih momen bersejarah Stray Kids di tahun ini. Kira-kira kota mana nih yang paling kalian tunggu buat didatangin sama Stray Kids di tour kali ini? Kita tunggu aja kali ya.

Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, kinerja sektor manufaktur nasional masih menunjukkan resiliensi yang kuat di tengah meningkatnya tantangan global dan domestik. Aktivitas industri tetap berada pada fase ekspansi yang tercermin dari capaian Indeks Kepercayaan Industri atau IKI Juni 2026 sebesar 52,90%. Juru bicara Kementerian Perindustrian Kemenperin Febri Henry Antoni Arif mengatakan industri manufaktur nasional menghadapi tantangan yang lebih berat dibandingkan bulan sebelumnya. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari sisi produksi, tetapi juga mulai muncul dari sisi permintaan. Febri menjelaskan dari sisi produksi, industri masih menghadapi kenaikan harga bahan baku impor akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Juga pelemahan nilai tukar rupiah juga meningkatkan biaya pengadaan bahan baku impor sehingga menambah beban biaya produksi. Selain itu, sejumlah industri dan kawasan industri mengalami gangguan berupa pemadaman listrik yang menghambat proses produksi. Kondisi tersebut mempengaruhi efisiensi operasional karena sebagian perusahaan harus menghentikan proses produksi selama gangguan berlangsung.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, kita gak kerasa nih teman Pro 2 udah sampai di penghujung program Pro 2 Hitlist hari ini. Udah jam 12 siang ya. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin dan request lagu-lagu kece sepanjang program ini di Instagram ataupun di WhatsApp ya teman Pro 2 ya. Mohon maaf nih kalau misalkan lagunya gak diputerin, tapi kayaknya udah aku puterin semua deh requestan dari kalian ya. Kalau memang belum ada nanti kalian komplain aja. Kalian mengikuti saran dari aku nih kayaknya, yaitu sebelum jam 10 udah chat banyak-banyak biar diputer di awal-awal. Dan aku juga seperti yang aku bilang, dan aku juga puterin seperti yang kalian mau teman berdua. Jadi kita saling take and give aja ya. Jangan lupa besok kita balik lagi dengan deretan lagu paling hits dan update dari musisi favorit kamu. Stay tune teman Produa, keep spirit teman Produa, terus jadi bagian dari warna musik Indonesia ya. Nanti dilanjut lagi dengan aku tetap di program Rangga Muda Kreatif sampai jam 1 siang nanti. Kira-kira kita bahas apa? Stay tune aja teman Produa di Produa Air Padang, teman terbaik kamu. Ini lagu dari requestan dari kalian adalah Dula Jailani, Sebenarnya Selamanya. Check it out teman Produa. Kita tunggu lagi besok ya.

0: tertawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

90,8 FM teman terbaik kamu. Welcome back teman berdua. Balik lagi dengan aku di sini yang akan nemenin kamu di program Rang Mudoh Kreatif ya sampai 1 jam ke depan. Di sini itu ruang nongkrongnya ide-ide segar, cerita inspiratif dan karya-karya kece anak muda Minangkabau. Di program ini kita bakal ngasih info santai tapi berbobot teman berdua, ngebahas hal-hal yang lagi dekat sama kehidupan kalian nih teman berdua, dari kreativitas, UMKM, budaya sampai peluang yang bisa bikin mimpi pelan-pelan jadi aksi nyata. Sampai 1 jam ke depan, siap-siap buat dapat insight, motivasi, dan semangat baru untuk terus berkarya dan berinovasi ya. Jadi pasang posisi paling nyaman, naikin volumenya, dan biarkan Rang Mudoh Kreatif nemenin langkah kalian hari ini ya teman Prodo ya. Karena jadi anak muda itu bukan cuma soal gaya, tapi juga soal karya dan kontribusi nyata. Oke, nanti kita akan informasikan ya hal-hal yang penting yang sekiranya kamu tahu ya. Sebelumnya terima kasih kamu udah join di Era Digital, kamu download di Play Store, berarti kamu udah dengerin dan kamu bisa dengerin aku juga. Gak perlu bawa-bawa radio teman berdua, cukup buat handphone kamu, yang penting ada kuota dan ada sinyal. Dan juga terima kasih teman berdua yang udah dengerin melalui kita bisa live streaming di rri.co.id di depan komputer kamu. Kamu pilih aja nanti menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih Pro 2, jangan yang lain. Oke teman berdua, kita lanjut ke lagu berikutnya teman berdua. Ini lagu dari Charlie XCX, judulnya The Rock Music. Ini lagu terbaru dari mereka teman berdua dan lagunya asik banget, check it out deh.

0: Shay, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Pernah dengar orang bilang, nggak apa-apa begadang, tidur siang aja besoknya. Sayangnya, nggak sesederhana itu. Begadang mengacaukan jam biologis tubuh. Tidur siang bisa bantu sedikit, tapi tidak sepenuhnya mengganti kualitas tidur malam. Tubuh butuh ritme tidur malam yang konsisten, agar tetap segar, fokus, dan sehat. Jadi, lebih baik atur waktu tidur malam daripada menunda-nunda terus.

FM。Teman Produa, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan sholat zuhur untuk hari ini.

hadis riwayat Nasai dan Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seorang laki-laki dan menasehatinya, "Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu." Usia muda adalah masa emas dalam hidup, namun ia akan berlalu dan berganti tua. Sehat adalah nikmat terbesar, sebab saat kita sakit, kita akan kesulitan beraktivitas. Begitu pula dengan kaya dan waktu luang. Berapa banyak orang yang mengharapkan keduanya? Lebih parah lagi, keempat perkara ini bisa hilang begitu saja dengan dicabutnya ruh dari badan.

0: ada halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
5: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang semuanya. Waduh, di santai siang kali ini Padang panas banget ya teman Pro 2. Kira-kira kalau panas-panas gini tadi kamu maksinya pakai apa? Aku tebak pasti ada yang maksinya pakai ayam geprek atau nasgor gitu ya, yang makan keluar terus minum. Nah, minumnya pasti yang segar-segar. And of course, aku bakal temenin kamu, teman Pro 2, di santai siang kamu kali ini sampai di jam 6 sore nanti, bareng sama informasi yang seru-seru. Nah, udah jam 1 ya, itu artinya kita ada di info olahraga. Jadi buat kamu yang lagi dengerin aku, kamu bisa dengerin via streaming di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar, dan di frekuensi terasa kita 90,8 MHz per 2, teman terbaik kamu. Nanti aku bakal balik lagi ya, teman Pro 2, sama lagu yang kamu mau juga. Tapi kali ini aku lagi kangen nih kamu semua untuk dengerin lagu dari our girl group from Indonesia, ada Nona dengan lagunya judulnya Shoot. Enjoy.

Temuan berdua dikutip dari rri.co.id. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP menargetkan serapan APBN mencapai 97,48% hingga akhir 2026. Tanggal tersebut atau maksud kami target tersebut sebagai bagian dari komitmen transparansi pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program perumahan nasional.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Eh itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Yalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Wow. Ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Okay. Baru aja kemarin malam jam 11 tepat itu pertandingan antara Inggris versus The Republic of Congo. Nah, itu pertandingan yang berlangsung epic banget ya, teman Pro 2. Dan Inggris menang, England yang menang, teman Pro 2, 2-1 atas The Republic, The Democratic Republic of Congo, lolos 16 besar di Piala Dunia 2026. Yes, Inggris ya yang menang, aku sudah menduganya. Tim Singa comeback karena brace dari Harry Kane di babak kedua. Inggris versus RD Congo di babak 32 besar Piala Dunia itu berlangsung di Atlanta Stadium hari Rabu. Dan tim Tiga Singa tertinggal akibat gol cepat dari Brian Chipenga di menit ke-7. Udah gol duluan sama Congo ya, teman Pro 2. Tapi Inggris comeback karena ada gol dari Harry Kane, dan Kane ini bikin gol di menit ke-75 dan 86, dua gol sekaligus. Makanya pasukan Thomas Tuchel menang 2-1, Inggris lolos ke 16 besar untuk bertemu sama tuan rumah Meksiko. Wow, teman Pro 2 keren banget ya. Ya, kalau dari kronologi permainnya sih sempat tampil jelek Inggris ya setelah tertinggal karena sering banget terburu-buru dalam membangun umpan, akhirnya mudah kehilangan bola. Inggris juga sempat gagal bikin tembakan sampai jeda minum di menit ke-25. Tapi tendangan bebas Declan Rice mengenai Eric Konza, bola tapi memantul melebar dari gawang Kongo. Baru dari sana performa Inggris membaik, ada umpan silang dari sisi kanan yang menemui kepala dari Marcus Rashford, Lionel Messi itu bikin penyelamatan gemilang dengan terbang menepis bola. Nah, menit ke-34 Inggris punya peluang emas ya, teman Pro 2. Ada Jude Spence yang menusuk memberikan bola ke Rashford di tiang jauh, terus Aaron Wan-Bissakah berdiri di bawah gawang untuk memblok tembakan Rashford. Kongo sempat mau menggandakan keunggulan di menit ke-44 tapi berhasil digagalkan sama tiang. Ya, lagi-lagi pasti masih menyelamatkan Kongo dari kebobolan. Tapi tetap Inggris nggak mau kalah, teman Pro 2. Langsung ada pressure yang memburu gol penyama kedudukan. Dan akhirnya sempat gol di menit ke-75. Berubah jadi menit ke-75 ya. Baru habis itu Jude Bellingham punya kesempatan di menit ke-85 tapi gagal, teman Pro 2. Habis itu masih gol yang sama dari Kane, bergerak mencari ruang di kotak penalti dan dia melepas tembakan yang bikin mati langkah Messi, teman Pro 2. Akhirnya skor berubah jadi 2-1. Well, congratulations for England. Kita kunci kemenangan Inggris dan kita tunggu pertandingan Inggris versus Meksiko di babak 16 besar nanti.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
1: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
0: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
1: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi, mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
0: Wah, cocok banget tuh buat aku.
1: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-14-14, WhatsApp 0812-51-53-66, atau bisa juga dari IG @ut_padang.
0: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
1: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.
2: Di jalan raya, setiap suara punya makna.
3: Ih, gak sabaran banget sih. Lampu masih merah kayak gini, masih aja tantin-tantin.
2: Gunakan klakson di saat yang tepat. Memberi peringatan, mencegah bahaya untuk menjaga keselamatan bersama.
4: Kalau bisa sabar, kenapa harus berisik sih?
2: Bijak berkendara dimulai dari hal sederhana. Gunakan klakson untuk jalanan lebih aman.
5: Kita terkadang terlalu fokus mengerjakan suatu hal dan melupakan kesehatan tubuh sendiri. Menjaga kesehatan tubuh bukan berarti kita dituntut untuk selalu berolahraga setiap saat atau maraton berkilo-kilometer setiap akhir pekan. Hidup sehat adalah memilih yang lebih baik dari pilihan yang ada. Lebih baik banyak minum air putih dibandingkan minuman manis banyak gula. Memilih untuk tidur dengan jam yang ideal dibandingkan harus begadang tanpa ada tujuan yang jelas. Serta memilih makanan sehat daripada makanan yang tidak jelas kandungan gizinya. Tubuh adalah aset yang harus kita jaga dan rawat. Jangan sampai tubuh terlanjur sakit baru kita sadar akan arti hidup sehat. Marilah hidup sehat dan peduli terhadap tubuh kita.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman pro 2. Oke, kita balik lagi. Tapi kali ini kita udah pindah ya ke Hai Salab, teman pro 2. Benar banget, karena ini udah bukan Hai Salab. Ini ngabarin selebritis dulu nih, kita ya. Ada info terbaru dari Alok dan Jennifer Lopez. Katanya mereka kolaps, teman pro 2. DJ asal Brasil Alok ini menggandeng Jennifer Lopez di single barunya judulnya Everything's Fine yang rilis 26 Juni kemarin banget. Dan ini jadi kolaborasi pertama keduanya sekaligus ngelanjutin produktivitas masing-masing sepanjang tahun ini. Kalau dari Alok sendiri, Everything's Fine ini itu ada setelah rilis album Run Run River, Angels Above bareng sama David Guetta, Stick Figure di awal bulan ini. Sementara kalau buat Jennifer, ini jadi single kolaborasi keduanya setelah lagu Save Me Tonight bareng David Guetta yang dirilis Maret kemarin. Nah, yang bikin menarik itu Everything's Fine ini ada dua versi, ada AM version dan PM version, teman pro 2. Kalau AM itu lebih ada nuansa yang reflektif dan intimate gitu ya. Sedangkan kalau PM itu ada energetic banget, alias ada energi yang menghidupkan suasana lantai dansa gitu. Waduh. Nggak berhenti-berhenti menghebohkan jagat permusikan ya memang. Tapi kita tunggu karya selanjutnya dan kamu nanti bakal bisa dengerin lagu kolaborasi mereka di sini, teman-teman.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: bikin sore kamu makin hidup.
1: Bareng RRI Pro 2 di Gaspol.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
1: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
2: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Radio FM, teman-teman kamu, teman Pradua. After 3 years release Queen of Me di 2023, Shania Twain resmi bikin era baru nih. Ada rilis lagu baru judulnya Little Miss Twain di 26 Juni kemarin, teman Pradua. Dan lagu ini jadi title track untuk album studio ke-7 yang bakal dirilis di 24 Juli lewat Republic Records Nashville. Ini ditulis langsung sama Shania, diproduserin sama Zach Dawes. Lagu ini tuh kayak di dalamnya ada penyanyi yang satu ini, pasti dia penyanyinya. Terus ada Tanya Tucker juga sebagai kolaborator dan didukung deretan musisi kayak Stella Mosgawa, Gabe Witcher, T-Bone Burnett, Rush Paul, sampai personalnya David Page, teman Produa. Nah, Little Miss Twain ini jadi penghormatan emosional katanya untuk sang ibu yang sudah meninggal dunia di kecelakaan mobil di tahun 1987. Jadi kayak ada harapan dan impian besar ibunya terhadap dirinya sejak kecil, dan jadi dia ngerasa lagu ini tuh autobiografis karena banyak menceritakan masa kecilnya sebagai musisi, sampai dia jadi musisi muda sekaligus pengaruh besar musiknya dari Tanya Tucker di dalam hidupnya gitu. Aduh, deep banget makna lagunya ya, teman Produa. Dan albumnya sendiri itu bakal berisi 15 track atau 15 lagu yang seluruhnya diproduserin sama Zach Dawes. Kalau katanya sih, proyek ini emang banyak terinspirasi dari masa remajanya. Jadi akar musik yang membesarkannya dan kecintaannya pada rock and R&B yang di dalamnya tuh bakal include ada nuansa country dan khas western, teman Produa. Okay, keren banget nggak sih Little Miss Twain ini, teman Produa? Dari judulnya udah kegambar ya kira-kira ini lagunya bakal bercerita tentang apa gitu. Okay, congratulations, Shan. Kita panggil Shan aja ya. So akrab banget ceritanya. Oke deh, teman Produa, ini jadi informasi penutup kita untuk ngabarin selebritis. Habis ini jam 3 sore kita bakal move dulu. Yes, kita move ke lagu apa nih? Tunggu ya, teman Produa, pokoknya jangan kemana-mana, dengerin aku terus di Produa FM, teman terbaik kamu.

Selamat sore teman Pro 2. Kita di Info Pro 2 pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay memastikan pembahasan rancangan undang-undang kawasan industri melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Langkah tersebut dilakukan agar regulasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan perkembangan industri nasional. Saleh mengatakan DPR akan menerapkan prinsip meaningful participation dalam pembahasan RUU kawasan industri. Saleh mengatakan DPR telah memulai proses tersebut dengan mengundang sejumlah perguruan tinggi dan organisasi usaha. Ia menilai berbagai masukan dari akademisi dan pelaku usaha menjadi referensi penting dalam penyempurnaan substansi RUU kawasan industri. DPR juga berencana mengundang lebih banyak pihak yang memiliki keterikatan dengan kawasan industri. Langkah tersebut dilakukan agar regulasi yang disusun dapat menjawab berbagai tantangan di lapangan. Saleh menyebut naskah akademik dan draft awal RUU kawasan industri telah tersedia.

Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, Kementerian Komunikasi dan Digital akan memanggil platform digital Meta terkait temuan komentar spam promosi judol. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital PRD Alexander Sabar. Alexander menjelaskan bahwa spam promosi judol di platform Meta merupakan yang terbanyak ditemukan Kemkomdigi. Ia menyebut spam komentar promosi judol itu terjadi di platform Instagram dan Facebook. Lebih lanjut diungkapkannya, spam komentar promosi ini disinyalir menjadi penyebab tingginya aktivitas judol. Bahkan dari pengawasan Kemkomdigi, aktivitas judol meroket hingga 128%. Informasi penutup, Teman Pro 2, keputusan Carlo Ancelotti tidak memainkan Neymar da Silva saat berhasil menghadapi Jepang akhirnya terjawab. Pelatih asal Italia itu mengungkapkan perubahan situasi di lapangan membuatnya membatalkan rencana memasukkan sang kapten Brazil. Sepanjang babak kedua, Neymar terlihat beberapa kali melakukan pemanasan di tepi lapangan. Kondisi tersebut sempat membuat publik yakin menyerang Santos itu akan segera memainkan. Ancelotti menjelaskan awalnya ia memang telah menyiapkan Neymar untuk masuk sekitar menit ke-60. Akan tetapi rencana itu berubah setelah Casemiro berhasil mencetak gol penyama kedudukan yang mengembalikan kendali permainan kepada Brazil. Ancelotti menilai keberhasilan Brazil tidak lepas dari kedalaman skuad yang dimiliki. Menurutnya, banyak opsi berkualitas membuat tim tetap kompetitif meski tanpa harus memainkan semua pemain bintang.

welcome back di Sore Ceria Taman Pro 2. Ketemu lagi sama aku di sini di station 90,8 MHz Pro 2, teman terbaik kamu yang bisa kamu dengerin by streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar. Balik lagi di Sore Ceria kali ini.

Ih, aku mau seseruan deh ya bareng kamu, teman Pro2. Ada banyak spill-spillan yang mau aku spill buat kamu nih. Makanya dengerin aku ya. Ini pada lagi ngapain sih jam segini? Ini Kota Padang by the way lagi cerah-cerahnya banget, teman Pro2. Semoga di kota kamu juga ya yang lagi dengerin ini. Kayaknya kalau jam segini lagi pada sibuk mau siap-siap mau pulang kerja ya, karena biasanya jam 4 ya udah pulang, udah menuju ke rumah ya. Nah, ini bakal kita temenin kamu nanti karena bakal ada yang mau konser teman Pro2 di sini. Siapa kira-kira? Nanti ya bakal kita spill siapa yang mau konser di Jakarta di September. Eh bukan September, sorry, September 2026 ini.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
3: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
4: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
3: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Tuturi Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
5: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Masih di 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Siapa nih yang ngefans banget sama mamamu? Buat Mumu di Indonesia, girl group asal Korsel Korea Selatan yang satu ini bakal gelar konser di Jakarta sebagai bagian dari Mamamoo 2026 World Tour, teman Pro 2. Nah, promotor With Us Indonesia udah ngumumin langsung kalau konsernya akan berlangsung di 19 September 2026 jam 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, 6 sore ya, di Peak 2 Jakarta. Dan penampilan ini bakal jadi salah satu rangkaian tour dunia Mamamoo yang sebenarnya tujuannya untuk ngerayain karir grup ini sekaligus katanya nih ya, jadi ajang reuni bareng buat para fans atau Mumu di Indonesia. Ada Solar, Moonbyu, Wiin, Hwasa, dikenal sebagai salah satu grup K-pop yang punya kemampuan vokal yang kuat banget dan live konsisten. Nah, sejak mereka debut 2014, mereka udah banyak ngelahirin lagu-lagu populer kayak Hips, Starry Night, ada Decalcomani yang turut bikin mereka tuh makin populer dan kokoh di industri musik Korea Selatan dan internasional. Kita tunggu ya teman Pro 2, mamamu pasti semuanya, Mumu Indonesia tuh seneng banget karena idolanya bakal konser di Jakarta September ini. Nabung dulu kali ya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada satu musibah yang menimpa setiap muslim, baik rasa lelah, sakit, bingung, sedih, gangguan orang lain, resah yang mendalam, sampai duri yang menancap di badannya, kecuali Allah jadikan hal itu sebagai pengampunan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

90 koma dan FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita bakal gabung bentar lagi banget sama Pro 2 Jakarta buat launching program English Corner. Nah, jadi buat kamu pantengin terus ya siaran ini, karena kita bakal launching program baru English Corner buat kamu yang lagi dengerin. Tapi kita puterin dulu jingle kita Indonesia baru ya. Teman

0: Hey.
1: Selamat sore semuanya.
0: Selamat sore everybody.
1: Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya, semoga ya. Semoga ya, karena kita hari ini itu ada di sebuah acara yang dimana kita tentunya nanti akan bisa belajar bahasa Inggris itu lebih santai, lebih seru lagi, dan pastinya gak bikin takut salah gitu, Faye.
0: Alright, but before we start, we have to introduce ourselves, ya
1: kan? Alright, sebelum perkenalkan, nama saya Edith.
0: And I'm Davi Prada. And welcome everybody to English Corner. So this is the place where English become fun, become practical, no pressure and no judgment. We're study together, just learning together.
1: Betul banget, karena di English Corner ini kita bakal ngobrol santai, belajar kosakata baru tentunya, latihan conversation yang mungkin sering kita pakai di daily life ya. Dan juga ngobrol bareng komunitas keren sampai nyanyi lagu menggunakan bahasa Inggris bareng. Pokoknya belajar Inggris, belajar bahasa Inggris itu sekarang gak harus di kelas doang.
0: Nah, yes, setuju banget sama Edith, because English is everywhere, in music, in movies, social media, travel, and even your future career, teman Pro 2. So, ini juga disiarkan di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya.
1: Betul, betul sekali ya. Dan kita juga sudah tersambung di Zoom. Yep. Ini dari teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Halo semuanya.
0: Selamat menikmati, enjoy the
1: show, everybody.
0: Halo.
1: Halo.
0: Dan pastinya thank you so much yang sudah datang di hari ini, yes.
1: Alright. Oke. Kalau gitu kita langsung mulai aja kali ya, Faye. Kita akan masuk ke segmen yang pertama.
0: Wow. Apa segmen apa itu?
1: Kita punya segmen namanya adalah Word of the Day.
0: Yes, teman-teman, kita ada salah satu segmen called Word of the Day. Ini aku pengen ngajak juga buat teman-teman yang sudah datang on here ya, di tempat. Mm-hmm. Jadi kita ada beberapa word yang sebenarnya sering dipakai.
1: Betul.
0: Tapi biasanya penggunaannya sedikit salah.
1: Ah, itu
0: that's
1: dia.
0: That's alright, it's okay gitu.
1: Namanya
0: ya.
1: Juga belajar kita ya.
0: That's right.
1: Nah, jadi kita belajar sama-sama di Word of the Day hari ini.
0: Yes, okay. And the first word is... Jeng, jeng, jeng.
1: Oke, okay. Ada yang tahu bacanya apa?
0: Ada yang tahu? Ada yang tahu di belakang tahu? Mungkin? Bapak, ada yang bisa baca?
1: Ini apa? Delete ya, delete ya?
0: Delete? Delete? Yang benar adalah delete.
1: Delete gitu ya. Yes. Jadi bukan delete, bukan apa lagi?
0: Biasa kita pakai delete ya.
1: Iya, pakai delete biasanya salah, delete ya.
0: Delete.
1: Alright.
0: Okay. Next word. Nah,
1: ini dia. Ini biasanya kita... yang main sosial media pasti tahu Instagram. Kata-kata ini ya.
0: Iya, betul banget ya.
1: Ini bacanya archive kan, archive.
0: Archive?
1: Aduh.
0: Bener gak?
1: Bener gak
0: teman-teman?
1: Salah. Yang bener apa dong?
0: Iya bener sih.
1: Betul, archive. Ada sih, tulisannya sih bener sih.
0: Archive, yes. Oke.
1: Okay, next.
0: Selanjutnya. Now.
1: Ini dia.
0: Ini sebenarnya banyak dipakai.
1: Betul.
0: Tapi ini mungkin pronunciation-nya sedikit salah ya.
1: Bener, karena ini kata yang sering kan?
0: Yap. Benar sih,
1: iya kan? Benar.
0: Often.
1: Aduh, often.
0: Salah apa benar?
1: Salah benar, often.
0: Benar.
1: Salah.
0: Ya? Often.
1: Often.
0: Often.
1: Often. Ha. Betul. Itu yang betul ya.
0: Correct me if I'm wrong, yes?
1: Iya, cemiu.
0: Cemiu. Oke, next.
1: Next, word. Selanjutnya. Oke, ini
0: yang suka absen.
1: Betul, kalau pagi datang ke kantor biasanya langsung finger.
0: That's wrong ya.
1: That's wrong, itu salah ya.
0: Kurang tepat,
1: betul.
0: Yang tepat adalah finger. Yes,
1: okay.
0: Ini sedikit dipisah ya.
1: Betul.
0: Terus, next word, emang ada apa lagi sih yang biasanya kita suka miss gitu ya? Aku juga suka miss.
1: Nah, betul.
0: Ini dia.
1: Aku juga miss.
0: Miss
1: you.
0: Aduh, kok ke gue. Fruit.
1: Oke. Fruit ya.
0: Yeah.
1: Jadi yang benar adalah fruit, bukan fruit.
0: Fruit.
1: Nah, kalau fruit itu yang lagi ramai sekarang.
0: Apa tuh?
1: Kalau gold, fruit.
0: Fruit. Wow, jokes Anda.
1: Aduh, maaf ya.
0: Yeah. Akhir bulan fruit suka habis.
1: Apa tuh?
0: Duit. Jauh, makin jauh.
1: Oke, jadi yang benar adalah fruit. Fruit,
0: ya? Yes.
1: Oke, lanjut.
0: Next word. And that's it. Oh, no. Nah, ini nih.
1: Ini dia.
0: Suka. Cucu camber.
1: Salah.
0: Bukan ya?
1: Salah, cucumber.
0: Cucumber. Yang benar adalah cucumber.
1: Oke, yang benar adalah cucumber.
0: Benar ya berarti ya, dari teman-teman komunitas Inggris, benar ya?
1: Benar ya?
0: Benar. Okay.
1: Takutnya kita salah.
0: Nah, nanti makanya kita ajak ngobrol.
1: Oh iya benar, betul. Oke, selanjutnya.
0: Karena kita sering salah juga ya ngomongnya.
1: Ah, ini dia ya.
0: Login.
1: Aduh, terlalu medok mas. Terlalu medok mas. Yang benar adalah?
0: Login.
1: Betul ya?
0: Benar ya, login ya.
1: Oke. Sudah ya?
0: And that's all?
1: Oke.
0: Alright.
1: That's all ya, word of the day.
0: Nah.
1: Itu adalah beberapa contoh kata-kata yang mungkin sering kita gunakan di keseharian gitu ya.
0: Jadi makanya besok jangan lagi tuh, I want to finger.
1: Aduh, salah.
0: Salah.
1: Tak delete mas fingermu. Salah ya, bukan gitu ya, bukan gitu ya. Itu contoh yang salah.
0: Contoh yang salah. Jadi gak apa-apa, ini teman-teman kita saling belajar bersama juga ya.
1: Betul, kita hari ini akan seru-seruan, akan belajar dan masih banyak segmen selanjutnya nih. Nah, tapi.
0: Yes, karena biasanya bahasa Inggris itu juga bisa dipelajari dari mana aja ya.
1: Betul.
0: Jadi ada dari musik, dari film. Makanya kita akan mempersembahkan salah satu performance.
1: Yes.
0: Ini dari salah satu penyanyi bintang radio. Radio star ya.
1: Yes. Karena dia juga akan membawakan theme song English Corner.
0: Wow.
1: Yang akan dibawakan oleh
0: Dava Radio Star.

0: thank you.
1: Jadi wow. gitu ya.
0: Itu salah satu cara kita juga bisa belajar bahasa Inggris ya.
1: Iya, biasanya ada lirik-lirik yang before kita gak tahu.
0: Bener.
1: Sekarang kita tahu searching-searching artinya apa ya.
0: Ah, itu.
1: Cara penyebutannya gimana ya.
0: Betul sekali.
1: Oh, kalau dari Google.
0: Yes.
1: Viva La Vida ini reminds that success, power, and life can change at any moment. Terus abis itu, it's about appreciating every opportunity and staying humble.
0: Ah, itu dia penting tuh, stay humble ya.
1: Yes.
0: Betul sekali.
1: Oke, jadi teman Pro 2 yang ada di seluruh dunia dan pastinya juga teman-teman yang ada di sini, kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris juga bisa ternyata dari musik ya.
0: Betul.
1: Dari musik bahasa Jawa? Enggak.
0: Enggak dong, bahasa Inggris dong.
1: Itu jago bahasa Jawa nanti.
0: Betul, ya? Bahasanya beda itu ya.
1: Yeah.
0: Oke, selanjutnya kita punya sebuah games.
1: Game?
0: Kita bakal ngajak teman-teman semua di sini bermain games nih.
1: Main game, jadi kita ngajak lagi ke depan panggung nih?
0: Betul, kita panggil berapa ya? 4 orang kali ya.
1: 4 orang, ada 4 yang orang. Berani?
0: Ada yang berani, silakan maju ke depan.
1: What's the prize?
0: Boleh, let's go. Langsung naik aja ke depan.
1: Ya udah sederet tuh deh. Siapa? Satu.
0: Sebelahnya boleh.
1: Pede banget kamu nih.
0: Siapa lagi? Mbak, ya boleh. Ya, dua. Oke, empat ya.
1: Oke, tepuk tangan dulu semuanya dong. Woo! Namanya siapa, Kak?
2: Aku Novi.
1: Novi. Using English dong.
0: Alright.
2: My name is Novi.
1: Alright, thank you. Thank you so much. And the lovely lady right here, what's your name?
2: I am Aiska.
1: Aiska. All right. Your name and then the third lady here.
3: My name is Sahira.
1: Halo Aira and the last Sahira.
0: Sahira.
1: You look a little bit like Billie Eilish.
0: Yoi.
1: Yeah.
0: Billie Eilish.
1: No. All right.
0: No.
1: Last participant, what's your name?
4: My name is Najwa.
1: Najwa. Okay. So what game are we going to play, Edit?
0: Alright, we're gonna play some game. Kita punya game, namanya adalah Sing the Answer.
1: Sing the Answer?
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. Jadi nanti kita punya pertanyaan, punya clue.
1: Clue.
0: Nah, teman-teman di sini boleh menjawab tapi dengan cara menyanyikan jawabannya.
1: Contoh-contoh ke gue dong.
0: Contoh?
1: Contoh-contoh.
0: Oke.
1: Okay. Contoh.
0: Aduh, suruh mikir kan.
1: Let's say the answer is Mike.
0: Mike, okay.
1: Mike, I am, there is a number 3 on a thing.
0: Yes.
1: And then the color is black.
0: All right.
1: And can make your voice louder.
0: Oh, wow.
1: And what am I? And then you have to sing it like.
0: Yes.
1: Lagu apa yang ada Mike? Mike.
0: Ya gitu,
1: ya. Gitu ya. Paham ya teman-teman
0: paham
1: ya?
0: Kurang lebih paham ya.
1: Oke. Okay. Sing apa tadi?
0: Sing the answer.
1: Oke, okay, langsung aja kali ya.
0: First question, I'm yellow.
1: I'm yellow.
0: People spread me on bread. I'm made from milk. What am I?
1: What?
0: Okay.
1: Oh, you know.
0: Silakan. Pakai mic dong.
1: So fast.
0: Oh yeah. Nyalain dulu.
1: Smooth. Nah. Jawabannya smooth.
0: Salah.
1: Ants.
0: Salah, oh, itu semut.
1: Oh semut.
0: Semut, bukan smooth.
1: Oh bukan.
0: Beda.
1: Cek. Oh ini.
0: What's the answer?
1: Smooth.
4: Cek.
1: Nyala. It's on, right?
0: Mana ya? Tahu.
1: Okay, what's the answer? I'm yellow. I'm spread on bread. And then?
0: I'm made from milk.
3: Smooth like butter.
1: Oh.
3: Criminal undercover.
1: Yes, butter ya. Butter. Yeah, okay.
0: Benar ya, juri ya?
1: Benar ya.

0: Fireworks.
1: All right.
0: Itu sama ya berarti ya poinnya ya.
1: Betul. Next question.
0: Next question.
1: I am the capital city of Indonesia.
0: Okay.
1: Billions of people live here. What am I? What city am I?
0: Lagunya apa ya? Emang ada lagu?
1: Ada dong.
0: Apa ya?
1: Ada yang tahu?
0: Tahu.
1: Okay, let's go.
0: Kamu nyontek apa itu ya?
1: Gak ada. Lagi ngonten dia, lagi ngonten.
0: Buka lirik. Buka lirik. Oke, okay, aku tahu answernya sih, tapi gak tahu lagunya. Ya, yeah, oke, okay, you, Najwa.
2: Hai.
1: Oke, gak apa-apa.
0: Sing it, it's okay.
1: Easy.
2: School in Jakarta.
0: Oh iya, school in Jakarta. Oh iya, benar tuh ya.
1: Benar apa tidak, juri?
0: Benar

0: kepikiran loh kalau jawabannya.
1: Sih, bener sih.
0: Student Jakarta.
1: Betul. Okay. Lanjut. Last question.
0: Oh ini berarti semuanya mendapatkan ya. Kamu harus jawab. Billie Eilish.
1: Tinggal kamu doang nih, belum nih.
0: Let's go. Okay. So for Billie Eilish, I am... Oh ini. Finish the following the sentence, question.
1: Yes.
0: The true that ... comes from within.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Tahu?
0: Bahasa Inggris of cantik.
2: Beauty.
0: Yeah,
1: beauty. Okay. Nyanyiin dong.
0: What's the song?
2: Beauty and the Beast.
0: Oh iya benar.

0: Akhirat.
1: Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Terima kasih banyak, terima kasih. Oke.
0: Bisa cepat-cepat banget jawabnya.
1: Ya bisa ya. Kita aja nyari mic enggak ketemu.
0: Coba mikir satu kata. Ini jadi pengen dicoba.
1: Oke, apa ya?
0: Lights.
1: Lights.
0: Lagu lights apa ya lights? I am the lights.
1: Lagu apa itu? Lagu apa itu?
0: Keren-keren. Mereka keren.
1: Keren-keren. Mereka keren sih. Mikirnya lebih cepat dari kita ya.
0: Iya.
1: Yeah. Gokil.
0: Wow, oke. Okay. Wah, seru banget.
1: Yes.
0: Teman-teman, so don't forget to speak English, yes. Ya kan?
1: Jangan takut untuk belajar bahasa Inggris. Karena kita harus belajar bahasa Inggris ya. Karena ini di era sekarang cukup penting juga ya.
0: Iya, yeah, soalnya dimanapun itu emang wajib banget ngomong bahasa Inggris ya.
1: Betul sekali.
0: So, what an amazing day. Yes. Thank you so much for everyone who came, who listened, who joined from Zoom. Thank you so much, ladies and gentlemen.
1: Terima kasih untuk seluruh narasumber, para tamu, penonton, dan tentunya sobat RRI yang sudah mengikuti English Corner hari ini ya. Semoga kita makin semangat untuk belajar bahasa Inggris dan jangan takut untuk memulai bicara tentunya.
0: Dan pastinya, see you at the next English Corner. Keep learning, keep growing, and keep speaking English. All right.
1: Bye everyone.
0: Bye everyone. Thank you so much.

Semuanya pertama dalam FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di sore ceria setelah tadi kamu dengerin Launching English Corner. Waduh, ini bakal makin variatif dan seru banget pastinya teman Pro 2. Di English Corner kayaknya kita bakal challenge diri banget ya untuk belajar bahasa Inggris bareng. Tapi pastinya bakal seru banget karena kita delivernya juga bakal bareng metode yang fun. Kita sama-sama belajar teman Pro 2. Jangan kira aku udah jago banget gitu ya, enggak. Karena di sini adalah sudutnya untuk kita atau wadah buat kita saling sharing di proses kita belajar bahasa Inggris bareng gini. Tapi jangan kemana-mana ya, abis ini aku bakal balik lagi. Kita balik ke sore ceria. Mau ada informasi yang aku spill buat kamu. Tapi abis lagu yang satu ini, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
3: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
2: Yuk, jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
2: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu. Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
4: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
3: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
4: Kamu kerja apa sekarang?
3: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin Murai aja.
4: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
2: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
5: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Man, simak pertandingannya. Hari Jumat, 3 Juli 2026. Spanyol melawan Austria pukul 2 waktu Indonesia Barat. Portugal melawan Kroasia pukul 6 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Ada kolaborasi antara Marvel dan Magic The Gathering yang akhirnya resmi ada nih, lot ekspansi terbaru bertajuk Marvel Super Heroes. Nah, ini bakal ada di dalamnya karakter-karakter ikonik Marvel, mulai dari Spider-Man, Avengers, sampai villain legendaris, lengkap sama permainan baru yang dirancang untuk perkaya pengalaman bermain. Nah, set terbaru ini tuh jadi lanjutan ternyata kolabnya Marvel dan Magic The Gathering setelah sebelumnya sempat ada ekspansi namanya Spider-Man, tapi cakupan karakternya sekarang jauh lebih luas dan banyak pahlawan dan musuh yang ada dari semesta Marvel lah dalam satu paket besar ya. Jadi selain ada kartu-kartu baru ekspansi Marvel Super Heroes, juga ngadain sejumlah mekanik gameplay eksklusif yang terinspirasi langsung dari dunia Marvel. Wow, keren banget ya. Ekspansi ini katanya bakal rilis 26 Juni. Bukan bakal lagi, udah rilis dari kemarin, baik bentuk fisik maupun digitalnya, dengan nama melalui Magic The Gathering Arena. Wah, ini kamu penggemar Marvel pasti bakal seneng banget karena udah ada ini ya, udah ada The Gathering, udah ada Marvel resmi yang hadir The Magic The Gathering.

Temuan berdua dikutip dari RRI.co.id. Indonesia dan Belarus resmi menyepakati peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 sebagai arah baru hubungan bilateral kedua negara. Kesepakatan tersebut diumumkan Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta Kamis 2 Juli 2026.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke Auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak pokoknya.
0: Iya, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

0: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
2: Tiga,
3: Persatuan Indonesia.
4: Empat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
5: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sambah je titah dipulangkan kepada Allah.
1: Uni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

90,8 FM Produe, teman terbaik kamu, teman Produe. Waduh, kita harus sudahan dulu nih sampai di jam segini karena udah mau jam 6, teman Produe. Jadi aku mesti sign out dulu dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi besok di station yang sama, 90,8 Produe, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline. See you tomorrow and bye-bye.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Kita terkadang terlalu fokus mengerjakan suatu hal dan melupakan kesehatan tubuh sendiri. Menjaga kesehatan tubuh bukan berarti kita dituntut untuk selalu berolahraga setiap saat atau maraton berkilo-kilometer setiap akhir pekan. Hidup sehat adalah memilih yang lebih baik dari pilihan yang ada. Lebih baik banyak minum air putih dibandingkan minuman manis banyak gula. Memilih untuk tidur dengan jam yang ideal dibandingkan harus begadang tanpa ada tujuan yang jelas. Serta memilih makanan sehat daripada makanan yang tidak jelas kandungan gizinya. Tubuh adalah aset yang harus kita jaga dan rawat. Jangan sampai tubuh terlanjur sakit baru kita sadar akan arti hidup sehat. Marilah hidup sehat dan peduli terhadap tubuh kita.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Jumat, 3 Juli 2026. Spanyol melawan Austria pukul 2 waktu Indonesia Barat. Portugal melawan Kroasia pukul 6 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya, engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya, engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka kelak, engkau akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat di jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Maka, janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah, yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa, yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya, karena dia kaya dan banyak anak. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, "Ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu." Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya. Sungguh, kami telah menguji mereka, orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Tetapi mereka tidak mengecual, tetapi mereka tidak mengecualikan dengan mengucapkan, "Insya Allah." Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu pada pagi hari mereka saling memanggil, "Pergilah pagi-pagi ke kebunmu. Jika kamu hendak memetik hasil." Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik, "Pada hari ini, jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu." Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sungguh, kita ini benar-benar orang yang sesat. Bahkan, kita tidak memperoleh apapun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kullul hamdulillah subhanahu wa ta'ala alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa ni'matis sihah wa ni'matil usrah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uswatin hasanatin fi bina'il usrah al-mali ati bil muhabbah warahmah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam majlis yang insya Allah penuh keberkahan ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga, sahabat Rasul dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama merenungkan pentingnya akhlak dalam kehidupan kita. Akhlak adalah salah satu bagian terpenting dalam ajaran Islam. Seseorang tidak hanya dinilai dari ibadahnya saja, tetapi juga dari bagaimana ia bersikap, bertutur kata, menghormati orang lain, menjaga lisan, dan berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal ini pula lah menjadi judul bahasan kita pada hari ini, akhlak mulia cermin keimanan seorang Muslim. Akhlak adalah perangai, tingkah laku, atau budi pekerti yang tertanam dalam diri seseorang, yang tercermin dalam sikap dan perbuatannya. Islam sangat menekankan pentingnya akhlak mulia, karena akhlak merupakan bukti nyata dari keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam hal akhlak. Beliau dikenal sebagai pribadi yang jujur, amanah, penyayang, sabar, pemaaf, rendah hati, dan santun kepada siapa saja. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah mendapat gelar Al-Amin, artinya orang yang terpercaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, akhlak mulia sangat luas bentuknya. Di antaranya adalah yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak kepada Allah ditunjukkan dengan cara beriman, bertakwa, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, bersyukur atas nikmatnya, serta sabar atas ujian yang diberikan. Orang berakhlak baik kepada Allah akan senantiasa menjaga sholat, berdoa, berzikir, dan bertawakal kepadanya. Selain itu, akhlak kepada Allah diwujudkan dengan selalu

berakhlak kepada Allah juga berarti mencintai Allah di atas segala-galanya. Cinta kepada Allah dibuktikan dengan kerinduan untuk beribadah. Senang mendengar ayat-ayatnya, suka menghadiri majelis ilmu, serta merasa sedih ketika lalai dalam ibadah. Jika seseorang benar-benar mencintai Allah, maka ia akan berusaha menjauhi hal-hal yang dapat mengundang murkanya dan bersemangat melakukan hal-hal yang mendatangkan ridhonya. Maka akhlak kepada Allah sesungguhnya adalah sikap hidup yang penuh dengan keimanan, ketaatan, rasa syukur, kesabaran, keikhlasan, tawakal, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika akhlak kepada Allah sudah tertanam kuat dalam hati, maka seorang muslim akan lebih mudah menjaga akhlaknya kepada orang tua, kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat. Karena itu, marilah kita terus memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki ibadah kita, memperbanyak taubat, dan berusaha menjadi hamba yang selalu taat dan rendah hati di hadapannya. Kemudian akhlak mulia yang kedua adalah akhlak kepada orang tua. Islam sangat memuliakan kedua orang tua. Berbakti kepada ayah dan ibu merupakan amal yang sangat besar nilainya di sisi Allah. Bentuk akhlak kepada orang tua adalah berbicara dengan lembut, menghormati, membantu, mendoakan, serta tidak membentak atau menyakiti hati mereka. Akhlak kepada orang tua adalah salah satu akhlak yang paling utama dalam ajaran Islam. Setelah perintah untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, Allah langsung memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan orang tua dalam Islam sangat tinggi. Mereka adalah orang yang menjadi sebab keberadaan kita di dunia ini, yang telah merawat, membesarkan, mendidik, dan berkorban tanpa mengenal lelah demi kebahagiaan anak-anaknya. Seorang ibu mengandung dengan penuh kesusahan, melahirkan dengan perjuangan yang sangat berat, menyusui, menjaga, dan merawat anak dengan penuh kasih sayang. Seorang ayah bekerja keras, mencari nafkah, melindungi keluarga, mendidik dan berusaha memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Semua pengorbanan itu seringkali tidak mampu dibalas dengan apapun oleh seorang anak. Karena itu, Islam mengajarkan agar anak senantiasa berbakti, menghormati, dan memuliakan kedua orang tuanya selama hidup mereka, bahkan setelah mereka meninggal dunia. Akhlak kepada orang tua dapat dimulai dari cara berbicara. Seorang anak harus berbicara dengan lembut, sopan, dan penuh hormat kepada ayah dan ibunya. Jangan meninggikan suara, jangan memotong pembicaraan dengan kasar, apalagi membentak atau berkata yang menyakitkan hati. Meskipun anak sudah dewasa, sudah berkeluarga, atau memiliki kedudukan tinggi, kewajiban untuk menghormati orang tua tetap tidak berubah. Kerendahan hati di hadapan orang tua adalah tanda kemuliaan akhlak seorang anak. Selain itu, akhlak kepada orang tua juga diwujudkan dengan taat kepada mereka dalam hal yang baik, selama perintah orang tua tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka seorang anak hendaknya berusaha mematuhinya. Ketika orang tua menasihati, anak seharusnya mendengarkan dengan baik, tidak meremehkan dan tidak merasa paling benar. Terkadang orang tua berbicara dengan cara yang sederhana, namun

0: Nasihat mereka terdapat pengalaman hidup, kasih sayang, dan doa yang tulus untuk kebaikan anaknya. Kemudian akhlak mulia yang ketiga adalah akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada sesama manusia diwujudkan dengan sikap jujur, sopan, menghargai orang lain, menolong sesama, tidak menyakiti, tidak menghina, tidak memfitnah, serta menjaga ukhuwah Islamiyah. Dalam kehidupan sehari-hari, akhlak yang baik sangat dibutuhkan agar tercipta kerukunan dan kedamaian. Akhlak mulia yang keempat adalah akhlak dalam bertutur kata. Lisan adalah bagian tubuh yang kecil, tetapi dalam membawa kebaikan maupun keburukan yang besar. Oleh sebab itu, seorang muslim harus menjaga lisannya. Jangan berkata kasar, jangan menggunjing, jangan menyebarkan fitnah, dan jangan menyakiti hati orang lain dengan ucapan kita. Ucapkanlah kata-kata yang baik, sopan, dan menenangkan. Akhlak mulia yang kelima adalah akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak mulia dapat diterapkan di mana saja, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di pasar, di majelis taklim, bahkan di media sosial. Misalnya membiasakan salam, tersenyum, membantu orang lain, menjaga kebersihan, menepati janji, tidak sombong, dan bersikap sabar ketika menghadapi masalah. Para pendengar RRI yang berbahagia, salah satu masalah yang sering kita lihat saat ini adalah menurunnya akhlak dalam pergaulan. Banyak orang mudah marah, suka berkata kasar, tidak menghormati orang tua, saling menghina di media sosial, bahkan sesama saudara pun mudah bertengkar. Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa memperbaiki akhlak adalah tugas yang sangat penting. Akhlak yang baik bukan hanya membuat seseorang dicintai manusia, tetapi juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berakhlak baik akan membawa ketenangan dalam keluarga, kedamaian di tengah masyarakat, dan keberkahan dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahu al-azim. Yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ayat ini menunjukkan betapa mulianya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah teladan yang harus kita contoh. Para pendengar RRI di mana saja berada, marilah kita jadikan akhlak mulia sebagai perhiasan hidup kita. Jangan hanya sibuk memperbaiki penampilan lahir, tetapi perbaikilah hati, lisan, dan perbuatan kita. Hormati orang tua, sayangi keluarga, santuni tetangga, jaga ucapan, dan biasakan berbuat baik kepada siapa saja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua agar menjadi hamba-hambanya yang beriman, rajin beribadah, dan memiliki akhlak yang mulia sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian saja pembahasan kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, pukul 18:28 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

seseorang sesuai dengan kadar tekadnya. Ketulusannya sesuai dengan kadar kemanusiaannya. Keberaniannya sesuai dengan kadar penolakannya terhadap perbuatan jahat. Dan kesucian hati nuraninya sesuai dengan kadar kepekaannya terhadap kehormatan dirinya.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Peradaban manusia sudah berusia ribuan tahun. Kota-kota besar pun lahir, tumbuh, dan hilang. Beberapa kota berpotensi berstatus sebagai kota paling tua di bumi, dan hampir semua ada di Timur Tengah. Jericho misalnya, salah satu kota yang namanya disebut di Kitab Perjanjian Lama. Kota ini sering disebut sebagai kota paling awal berdiri di muka bumi. Temuan arkeologi menunjukkan bahwa Jericho terus-menerus ditempati oleh manusia selama ribuan tahun. Beberapa bagian dari kota dan temboknya yang terkenal di dunia dipercaya pertama kali dibangun pada 9000 sebelum Masehi. Hanya saja struktur arkeologi tersebut berbeda dengan kota Jericho modern yang terletak di tepi barat Palestina. Wilayah Jericho kuno kini dikenal sebagai Tel Es Sultan yang lokasinya 2 km di utara kota Jericho modern. Fakta ini membuat status Jericho sebagai kota tertua dipertanyakan. Selain itu, Suriah punya beberapa kota yang layak menjadi kota tertua. Damaskus lama memegang status sebagai kota tertua di dunia karena bukti arkeologi yang menunjukkan bahwa manusia sudah hidup di sana sejak 9000 sebelum Masehi. Hanya saja, ada bukti bahwa ada jeda di antara kota Damaskus pertama dengan Damaskus modern. Manusia baru menetap di kota yang kini menjadi Damaskus modern pada 3000 sebelum Masehi. Aleppo juga bisa diberikan label kota tertua. Kota Aleppo telah lahir dan tumbuh sejak 6000 sebelum Masehi. Bahkan kota ini berkembang menjadi metropolitan dan salah satu sumbu pertumbuhan jalur sutera di antara abad ke-12 dan abad ke-15 Masehi. Satu lagi, kota yang bisa menjadi kota tertua adalah Fayyum di Mesir. Kota ini didirikan oleh penduduk Mesir kuno sebagai Sedet. Karena penduduknya terobsesi dengan dewa buaya Sobek, penduduk Yunani kuno memberikannya nama Krokodilopolis, yang artinya kota buaya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita ke Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita untuk malam hari ini. Sekaligus Lydia pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenagalistrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karenanya saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
4: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana
4: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbangan langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Arhadi melaporkan.
7: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon
8: Pemerintah
7: maaf.
8: Menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
2: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
8: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
2: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025, tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
8: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
7: Pembangunan PLTS 100 GW arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
8: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
9: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
10: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
12: Saudara saksi menyatakan tadi adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
10: Mak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan devaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi ini.
12: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
10: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
11: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
10: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKN dan segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak?
12: Tidak ada.
11: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengingi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
14: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
13: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
15: Ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya ya.
16: Berapa banyak pertanyaan?
17: Kasih jalan, Pak. Yang bocorin ya, Pak. Pak, kemarin ada bocoran soal kasusnya, Pak.
16: Pak, yang bocorin siapa, Pak?
13: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanes Arif melaporkan.
18: Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
19: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gecraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
18: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform

0: Manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
1: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
0: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
2: UMKM ini kan, Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
0: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
4: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
5: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
6: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan mulai tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
5: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
4: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
5: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadapi

0: Hadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0, namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
2: Contohnya persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
1: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
2: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
3: Jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
1: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Karisma Rizky.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapa.

0: Aduh. Ih, ini merinding gue. Oh iya. Lagunya seru banget. Dan anyway, kita tadi kan ngobrol berdua aja nih, bertiga sama gue. Tapi kali ini sudah lengkap karena ada Mika lewat telepon. Halo. Halo.
1: Aku muncul secara virtual.
0: Nah. Gimana kabarnya Mas Mika?
1: Baik-baik, apa kabar?
2: Baik. Audionya bagus banget ya.
0: Ini pakai studio. Ini pakai studio apa? Okay, mix studio nih.
1: Iya, ini lagi di studio rumah, makanya ada mikrofon. Kayaknya harusnya audionya lumayan.
0: Coba bagus, bisa bagus. Bisik-bisik ya jadi ASMR.
2: Iya, coba.
0: Asik. Oke deh. Dan maksudnya tadi kita udah cerita-cerita nih Mas Mik. Jadi kayak apa namanya? Rasanya ya quote on quote comeback lah 3 tahun gitu apa segala macam. Nah, kita pengen menguji nih apakah Mas Ruben sama Mada dia beneran apa namanya? Beneran sama gitu ya perasaannya atau jangan-jangan mereka berbohong aja nih. Tapi kalau dari lo Mik, gimana perasaannya kemarin? Akhirnya bisa balik lagi gitu.
1: Seneng, ada leganya juga karena kemarin kita kayaknya 3 tahun ya akhirnya gak rilis. Rilisan terakhir tuh kalau gak salah 2023. Jadi kayaknya lumayan break yang kita sama-sama butuhin dan sekarang akhirnya comeback. Kerasa fresh lagi dan kerasa kayak band baru. Kayak kerasa kayak apa ya, timnya baru juga, jadi kita ngerasa banyak hal yang exciting lah. Kita juga baru selesai, maksudnya sambil proses juga bikin album, jadi albumnya pun sangat menyenangkan dan kayak gak sabar untuk journey sampai nanti rilis dan semoga bisa manggungin banyak gitu.
0: Amin.
1: Amin.
0: Dan pasti kalau misalkan lagu terbaru ya, maksudnya lagu baru, biasanya kalau dipanggungin itu biasanya ada apa ya, effort yang lebih ya gak sih? Kayak latihan yang, kan kalau lagu lama misalkan udah ingat gitu ya. Kalau ini latihannya lo ada lupa-lupa lirik atau lupa-lupa chord gitu-gitu gak?
2: Untungnya
3: ada.
0: ada
3: sih, ada.
2: Ya lupa-lupa lirik tipis ada, tapi bener sih effort baru tapi energi baru juga kali ya.
0: Oh iya bener.
2: Jadi senengnya itu kali penonton bawa ya ada energi baru lah di karya-karya baru ini gitu jadinya.
1: Yang bikin seneng tuh adalah jadi deg-degan lagi.
0: Oh ya,
1: kayaknya ternyata yang kita, karena kita udah lama manggung terus kan dulu, jadi rasanya tuh manggung udah kayak ya udah sering banget, jadi udah kayak
0: udah
1: autopilot
0: biasa
1: gitu lah ya.
0: Okay.
1: Sekarang jadi deg-degan lagi, kayak bener takut lupa lirik apapun, jadi makin kepikiran kayak pingin konsep-konsep baru, jadi lebih seru sih. Lebih terasa hidup.
2: Asik ya.
0: Tapi kalau misalnya nih nanti suatu hari lo punya The Overtune Special in GBK misalnya. Amin. Ya deg-degannya itu bakal lebih deg-degan itu atau pertama kali manggung menurut lo? Coba dari Mika dulu ya, yang online ya, menurut lo lebih deg-degan mana?
1: Wow. GBK gila dari dulu, bahkan itu kayak terlalu gila untuk dibayangkan.
3: Iya benar sih itu.
1: Kayaknya pasti GBK deh. Aku sekarang udah agak lupa juga pertama kali kita manggung kapan ya guys.
0: Gimana?
3: Iya 2000.
2: Kayaknya di, mungkin antara acara-acara keluarga atau ulang tahun temen gitu-gitu kali ya. Jadi ya kalau dipikir-pikir pasti memang lebih pressure rendah lah ya.
3: Enggak juga.
2: Tapi pada saat itu enggak. Tapi kalau lihat dibanding sekarang, kalau ada kemungkinan manggung di GBK ya pasti lebih deg-degan di GBK.
3: Ya gue lebih, ya gue akan lebih deg-degan kalau manggung depan apa arisan ibu-ibu gitu atau apa gitu.
0: Serius. Pernah tapi?
3: Enggak sih, tapi tendensinya kalau misalnya kita lagi acara keluarga pasti kayak ibu-ibu yang ngumpul, kayak kalian nyanyi dong apa gitu. Itu malah bikin nervous ya.
0: Iya, terus biasanya kayak kicau manianya mana nih? Beda. Beda ya, Bu. Kita di overtune, harus jelas. Oke deh. Dan pastinya berarti sama ya, deg-degan, trail baru juga karena lagu baru gitu ya. Tapi tadi kalau yang apa ya, produser mastering apa segala macam berarti dari Mika.
2: Oh iya tuh, Mika sekarang mastering juga.
0: Mika sekarang mastering juga ya?
1: Iya, untuk album ini coba-coba aja sih. Cuma kalau untuk produser, iya sebenarnya kita dari album pertama Overtunes itu setengah-setengah lah ya, kayak ada setengah yang kita produce sendiri, ada yang setengah dari label. Album 2 sih sebenarnya full udah produce sendiri. Album 3 lagi-lagi mau full produce sendiri. Cuma yang baru adalah emang mencoba untuk mastering sendiri sih, karena penasaran aja. Kayak penasaran prosesnya gimana gitu.
0: Iya sih,
1: menyenangkan.
0: Semoga lancar dan aman-aman aja ya.
1: Amin.
0: Karena kan so ilmunya far, udah lebih banyak nih. Oke deh, kalau gitu mumpung kalian bertiga ada berkumpul bersama di malam hari ini di Overtune selengkap gitu ya, gue pengen ngajak kalian bertiga untuk bermain games.
3: Wih.
0: Udah pernah main game sama kita belum?
3: Harusnya, nggak tahu.
0: Game belum. Kayak 3 tahun yang lalu, gamesnya beda sih.
3: Oke.
0: Okay. Jadi gue punya game namanya Si Paling.
2: Si Paling.
0: Jadi di game kali ini, kalian bertiga itu harus secara kompak menunjuk satu orang yang kira-kira si paling.
3: Oke.
0: Misalnya, ini contoh aja ya. Si paling ngoroknya paling kenceng. 3, 2, 1. Tunjuk orangnya, sebut namanya.
2: Mika kayaknya.
3: Robert.
1: Made.
0: Robert. Yang obak, yang obak.
1: Gua bisa nunjuk ke siapa?
0: Oh iya juga. Sebut nama aja, sebut nama aja, sebut nama.
2: Iya, Mika deh, mana Mika deh, Mika deh. Tapi aku enggak tahu.
3: Mika. Robert.
0: Mika,
1: ini nggak bisa dibantah tau,
2: kan nggak bisa dibantah, kita ukur secara objektif ya, diukur pakai rekaman.
0: Oh makanya ini contoh kan, misalnya let's say Ruben deh, 3, 2, 1, Ruben harus kompak.
3: Kalau nggak kompak
0: ya nggak dapat poin.
2: Oke.
0: Kebetulan ini high score-nya dipegang sama The Changcuters.
2: Oh wow, kompak banget mereka.
0: Mereka kebetulan high score-nya 10 dari 10 sih.
2: Wow.
0: Jadinya rada susah nih. Okay, nah, kalian kira-kira bisa enggak nih melawan?
2: Tadi aja sound check-nya 0.
0: Gak apa-apa ya. Oke, kalau gitu mari kita main Si Paling. Langsung aja pertanyaan pertama.
2: Si paling
0: ngajak makan. Bentar. Oh, okay. 3 2 1.
1: Mika.
0: Aku. Yes. Hei, kompak.
2: Changcuters ya, Mika.
0: Satu. Ini mungkin ada sedikit delay dari online tapi gak apa-apa. Pertanyaan kedua. Si paling fashionable. Bentar dulu. 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Kompak ya.
2: Mika bilang apa?
0: Mada. Oh bener ya, Mada ya?
2: Yeah man.
0: Oke. Okay. Emang seberapa fashionable?
3: Gak tahu sih kalau itu.
1: Objektif. Tapi Mada kayaknya paling ngulik. Mada tuh paling pingin beda, kayak fashion kan sebenarnya ekspresi diri.
0: Benar, kan?
1: Ada paling mengekspresikan diri lewat fashion.
2: Ada ekspresif lah secara fashion.
0: Valid lah, valid ya. Oh, okay. Valid. Sementara masih 2 nih. Yeah. Mantap nih.
2: 2 dari 2.
0: Oke, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Aduh, gue udah tahu jawabannya sih. Si paling bucin. 3, 2, 1.
3: Mika.
0: Yes. Kompak. Baru nikah ya. Alright. 3 out of 3, pertanyaan keempat. Gua enggak tahu nih ada apa enggak. Si paling foto-foto.
1: Oh, jelas sih kalau ini.
0: Bentar ya. 3 2 1.
2: Mada.
3: Yes.
0: Wow.
3: Gua konsit.
0: Ini kegampangan enggak sih pertanyaannya? Coba kita bikin lebih susah lagi ya.
3: Oke.
0: Okay. Susah lagi nih.
2: Too easy.
0: Oh my god.
2: Yeah.
0: Right. Pertanyaan kelima dari 5. Si paling ngajak nongkrong. 3, 2, 1.
3: Ruben.
0: Sayang sekali. Tadi lu jawab siapa?
2: Mika. Karena lu makan sama aja nongkrong, enggak ya?
3: Enggak, lain dong.
2: Beda ya?
3: Ya bisa, tapi lain.
0: Beda.
1: Mada jawab Ruben.
3: Iya.
2: Mika jawab Mada.
3: Temannya paling banyak gitu.
1: Mika jawab Mada.
3: Dia tiap minggu pasti ada kenalan baru gitu ya guys.
2: Tapi gak ngajak ya, gue gak ngajak.
0: Sayang sekali. Oke. Gak apa ya, 4 out of 5. Pertanyaan ke-6. Si paling otomotif ada gak?
2: Oke lah, bisa lah.
0: 3, 2, 1.
1: Mada.
0: Wow, kompak ya. Kayaknya bapak semuanya di Mada nih. Lu seberapa otomotif emangnya?
3: Enggak se-expert Fitra Eri sih.
0: Pasti.
3: Tapi suka mobil aja, suka.
0: Dream car-nya Mada, ada yang bisa nebak gak tapi? Lu bisa nebak gak?
3: Ayo tebak.
2: Lu boleh mimpi setinggi apa nih? Asik. Harus boleh mimpi.
0: Kalau punya 2M.
3: Kalau gue punya
2: McLaren 2M. Bisa gue beli enggak? Enggak ada, enggak suka.
0: Enggak bisa dong McLaren deh.
2: Enggak bisa ya.
3: McLaren enggak tahu, enggak tahu berapa McLaren.
0: Enggak bisa kayaknya.
3: Kayak lebih.
2: Mana dream car-nya apa ya?
3: Gampang lah, murah
0: bisa. Dan apa,
3: murah
0: apa,
3: dan keluarga banget loh.
2: Panther.
1: Iya, ada 2.
0: Apa, Mek?
1: Ada 2 yang gue tahu.
2: Kijang.
1: Satu Innova aja ya.
0: Oke. Okay.
1: Betul. Benar kan?
3: Betul.
1: Satu lagi dulu apa ya, Mat? Ford Fiesta.
3: Oh iya dulu ya.
0: Oh Fiesta, oh wow.
1: Dulu sempat. Oh Innova, Mada dari dulu Innova abis mentok.
3: Innova abis mentok.
0: Innova, jadi profile picture gak?
3: kita jualan ntar.
0: ada. Oh. Oke deh, lanjut ya. Pertanyaan ke-7 mendapatkan nilai ke apa? Mendapatkan 5 ya tadi ya. Oke. Selanjutnya oke. Si paling sporty. 3, 2, 1
2: Ada.
0: Wih, kompak nih. Yes, kompak kita. Banget deh. Yep. 6 jujur, 6 dari 7 pertanyaan.
3: Kenapa
0: ya.
3: Gua mik?
0: Kenapa emang?
1: Mada sih. Mada
2: sehari-hari sporty banget sih dari pagi sampai.
1: Enggak, Mada kayak menjadikan olahraga lumayan menjadi identitas diri gitu gak sih?
0: Iya.
1: Terus dia kayak ada mental olahragawannya gitu yang kayak gengsinya tinggi gitu.
0: Wow. Jadi cocok. Michael Jordan dan Black Mamba mentality ya.
1: Black Mamba mentality.
2: Black Mamba mentality sebenarnya ada. Ya, hampir aja dia kesini pakai baju Arsenal sebenarnya.
0: Oh wow.
3: Bisa aja tuh berarti.
2: Shameless.
0: Oke deh. Kalau gitu barusan dapat 6 poin ya. Jadi sekarang lanjut kita ke pertanyaan ke-7. Apa ke-8 tadi?
3: 8 berarti.
0: 8. Pertanyaan ke-8.
2: Kita udah salah satu ya.
0: Ada salah satu. Oke. Okay. Yang paling jago main game adalah 3. Ini FIFA atau apalah gitu ya. Ini apa nih? Terserah nih. Game-nya apa nih ya?
3: Aduh.
2: FIFA deh.
0: FIFA ya. FIFA paling jago FIFA. 3, 2, 1.
2: Andrew.
0: Yeah. Andrew itu siapa?
2: Adik kita ada.
0: Oh.
3: Mika udah nunggu tuh.
2: Mika udah nunggu.
1: Enggak, aku udah tahu pertanyaan ini pasti akan menyebabkan
2: Mika nunggu tuh.
1: Emang kenapa? Mereka gak ada yang mau mengakui kalau aku jago gitu.
3: Oh gitu. Gak sejago itu.
0: Baiklah.
2: Andrew jago, adik kita Andrew masuk timnas.
0: Oh iya.
2: Timnas e-sport.
0: Wow.
1: Iya, kalau adik kita ikut dalam perdebatan udah pasti dia menang.
0: Menang ya.
2: Tapi oke, jadi harusnya di antara kita bertiga.
3: Antara kita bertiga. Mika kali
0: ya. Enggak, ya
3: kita.
0: Tapi kompak, tapi emang di luar ya. Jadi gue kasih setengah deh. Gak apa-apa. Gak. 7,5. Ada 2 pertanyaan lagi. Apakah bisa masuk ke 8,5? Selanjutnya adalah... oke, gue tahu. Si paling... ngantuk. 3, 2, 1.
2: Ruben.
0: Ya beda. Tadi lu bilang.
1: Mana jawab?
0: Mana bilang Ruben.
3: Gue bilang Ruben.
1: Oh, oke.
2: Oh, gue ngantuk ya.
0: Tapi sebenarnya paling ngantuk siapa? Ruben.
1: Kayak Ruben deh.
3: Ya Ruben sih.
2: Iya.
3: Serius?
1: Iya.
2: Saat ini.
3: Iyalah, paling sering muka bangun
1: enggak sih di rumah.
2: Ya oke, mungkin.
0: Oke. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya lumayan mungkin bisa memperpecah kalian ya. Waduh. Oke, pertanyaan terakhir. Dari The Overtune, siapa yang paling galak? 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Kenapa emang ya?
3: Kayaknya karena anak pertama aja sih.
0: Oh.
3: Jadi emang kadang-kadang kalau mereka agak enggak nurut sama orang tua atau apa jadi
2: Karena nurut orang tua.
3: Ya kan ada hubungannya kadang-kadang.
0: I feel you, gue anak pertama juga soalnya.
2: Itu jadi galak dan berhak gitu.
3: Bukan berhak sih. Cuma emang kadang-kadang udah terbiasa aja kayak untuk kayak harus.
0: Kalau yang paling dewasa ceritanya. Ya gue juga gitu soalnya. Oke deh kalau gitu, The Overtunes mendapatkan nilai 9,5.
3: Yeay, 8
0: tipis. 8,5 deh.
3: 9,5. Iya.
0: 8,5. Cukup kompak ya. Anyway, terima kasih kalian semua sudah datang di MLC. Thank you so much. Dan jangan lupa kalau misalnya lagu terbarunya udah bisa didengerin di mana aja?
2: Di seluruh streaming platform. Kalian bisa request juga di sini ya.
0: Betul.
2: Di MLC. Yes, betul. Request supaya sampai kapan mungkin untuk orang yang denger supaya jadi semangat lagi juga dalam kehidupan.
0: Siap. Dan pastinya tadi ya udah di spill juga bisa di request di Pro 2FM seluruh Indonesia.
3: Mantap.
0: Anyway, ini ada yang mau salam-salam, ada Resya. Katanya, hai Mika, saya ngikutin kamu dari zaman X Factor katanya.
1: Wow, terima kasih banyak. Gila udah lama banget, makasih banyak.
0: Resi namanya, Resi.
1: Resi, terima kasih.
0: Terus ada DR3 namanya. Udah live,
1: Dre.
0: Udah streaming dari jam berapa? Dari 1 jam lalu, dari jam 7 ya. Dan pastinya nanti untuk project berikutnya ada yang bisa di-spill gak kata Dimas?
3: Ada banget dong.
1: Ada banget.
3: Kita minggu depan akan, bukan minggu depan, bahkan 5 hari lagi kita akan merilis single kedua. Yang akan masuk album ketiga kita nanti. Judulnya Makhluk Cahaya. Kalian sudah bisa nonton teaser-teasernya. Mungkin kalian kalau mau nonton kita sedikit berantem tentang pembuatan lagunya dan lain-lain udah ada juga di YouTube kita juga.
0: Okay.
3: Gitu. Jadi Yeah, tungguin aja guys lagu barunya. Akan ada, seperti akan ada surprise buat kalian juga di lagu itu.
0: Asik. Wah, bakal ada salah satu performance dari Maroon 5 kayaknya.
2: Lima Maroon.
0: Terlalu tinggi mas, terlalu tinggi. Anyway, sekali lagi thank you so much Dover Tune sudah main ya di hari ini. Dan pastinya seru banget. Sukses terus untuk semua. Dan kira-kira ada closing statement, ada yang mau disampaikan mungkin buat apa namanya Dover Tune tuh?
2: Tunis gitu.
0: Tunis ya.
2: Ya. Nggak sih, mungkin thank you aja buat supportnya untuk The Overtunes. Dan kita juga mau thank you kita boleh datang ke sini hari ini ya, untuk sharing so tentang sampai kapan dan album kita yang akan datang. Ya semoga nanti semua yang dengar juga bisa apa ya, memiliki pengalaman yang positif dan jadi mungkin tadi itu ya, jadi semangat lah menghadapi kehidupan.
0: Alright, thank you so much sekali lagi. Dan masih teman bro 2, terima kasih udah dengerin kita dan juga nonton di YouTube. Nanti kalau misalkan pengen dengerin lagi di rumah, bisa langsung cek aja YouTube kita di RRI Jakarta. Thank you so much sekali lagi. Nama gue Davi Prada dan pastinya
2: Ruben dan Madu dan Mika
1: dan Mika di
3: Overtunes.
0: Kita cabut semua. Sampai ketemu lagi.
3: Bye.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z-Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Dari kawasan Sudirman 12 Padang, 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget di malam hari ini kita hadir kembali nih menyapa kamu teman Pro 2. Dan di jam 8 malam hari ini, seperti biasa setiap hari Kamis minggu pertama, kita ada di segmen Carito Komunitas. Dan seperti biasa juga, kalau cerita komunitas kita salah satunya narasumbernya adalah dari buku Bacarito. Jadi udah siap belum sih teman Pro 2 untuk dapat rekomendasi buku baru? Atau buat kamu yang emang suka baca buku nih, kita akan ngobrol seputar buku di cerita komunitas malam hari ini. Dan untuk itu Gus Pri gak sendiri, di studio kita udah kedatangan salah satu member dari buku Bacarito, atau mungkin ketua komunitasnya, kita tanya nanti ya. Ada Zilan Zalia teman Pro 2 yang udah hadir di studio Pro 2 RRI Padang. Halo Zilan. Iya, belum Zilan, tadi mikrofonnya belum hidup lagi deh.
1: Oke, halo abang dan teman-teman yang dengerin.
0: Oke, teman Pro 2 namanya.
1: Oh, teman Pro 2.
0: Iya, pendengar kita namanya disapa sebagai teman Pro 2.
1: Oke, halo teman-teman dan teman-teman Pro 2.
0: Nah, itu dia benar. Halo teman-teman Pro 2. Nah, Zilan dan juga teman Pro 2, kita malam hari ini bisa kamu pantengin di frekuensi 90,8 MHz, juga di aplikasi streaming kita di RRI Digital, juga rri.co.id. Zilan, kita juga lagi live YouTube. Oh. Nah, mungkin bisa sapa-sapa juga tuh ke kamera.
1: Halo.
0: Nah, itu dia. Di YouTube kita RRI Pro 2 Padang, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau tanya-tanya bisa di situ juga ya. Mungkin mau nanya rekomendasi buku sama Zilan, nah bisa banget.
1: Boleh
0: kamu
1: banget.
0: Benar banget. Tapi ngomong-ngomong soal buku, Zilan emang suka itu ya baca buku ya?
1: Iya bang, kalau buku Zilan dari kecil emang suka baca buku bang.

0: SD ada namanya KKPK, Pinkberry itu
1: KKPK.
0: Tuh kecil-kecil.
1: Lucu banget namanya itu apa?
0: Kecil-kecil punya karya itu ya, Bang.
1: Oh iya, ada kayak gitu.
0: Ada, jadi anak-anak kecil SD, SMP yang udah bisa nulis, mereka tuh diterbitkan di novel kecil-kecil punya karya itu dari Gramedia juga kalau enggak salah tuh, Bang.
1: Oh wow. Zilam pernah ikutan kontribusi juga enggak ke situ?
0: Pernah ikutin masukin naskah tapi sayang mungkin belum rezeki.
1: Oh, apa enggak ke-detect sama itu yang seleksi apa? Ada seleksinya juga ya?
0: Iya, ada seleksinya juga karena tergantung gimana ceritanya, karena itu novel apalagi untuk anak kecil menerbitkan novel kan udah besar banget ya gitu.
1: Betul.
0: Bang.
1: Oh, emang novel gitu ya, bukan maksudnya ngirim satu cerita terus nanti digabung kayak antologi gitu, bukan ya?
0: Oh, itu ada juga, Bang. Ada juga.
1: Oh, itu beda lagi.
0: Ada yang antologi, tapi banyaknya kecil-kecil punya karya ini lebih ke novel.
1: Emang novel utuh?
0: Emang novel utuh.
1: Wow, kecil-kecil punya karya.
0: Itu dulu waktu Zilan masih kecil, bacanya tuh KKPK, jadi isinya tuh ya cerita anak-anak, imajinasi anak-anak gitu, Bang.
1: Itu kayak beneran dibikin sama anak-anak seumuran Zalia. Itu di umur-umur SD gitu kali.
0: Iya,
1: ya.
0: Umur-umur SD. Salah satunya itu
1: menarik juga tuh.
0: Zilan lupa ya nama kakaknya, tapi beliau orang Padang, Bang, yang terkena gempa 2009.
1: Oke, wih. Latar belakangnya udah menarik ini ya.
0: Iya, Bang. Aduh, jadi
1: kakaknya ini mengalami gempa 2009.
0: Jadi yang gempa Padang ini kan, Bang.
1: Oke, terus.
0: Jadi di sana di buku KKPK itu dia menceritakan bagaimana sebelumnya terjadi gempa, terus ketika terjadi gempa dan apa yang dilaluinya hingga kakinya harus diamputasi karena keimpit.
1: Berat juga ya.
0: Sama tembok gitu, Bang. Nah, jadi kita sebagai anak kecil, wah, dengan kakak ini udah hebat loh untuk menulis cerita seperti ini. Nah, selain dari cerita asli gitu kan, Bang, ada juga orang-orang nih yang imajinasinya tinggi.
1: Oh, fiktif. Oke, bisa juga gitu, nggak harus dari
0: cerita asli.
1: Iya, pengalaman personal atau nyata gitu ya. Boleh juga yang cerita yang kayak fiktif mah nggak apa-apa, namanya juga novel mah. Iya, ada yang bener. Fiktif, ada yang ilmiah.
0: Iya, ada yang
1: ilmiah nggak sih jatuhnya? Fantasi, iya. Bener. Atau dari pengalaman nyata lah gitu ya. Nah, itu masih ingat gak nama kakaknya yang waktu itu?
0: Aduh, lupa banget.
1: Itu berarti dia mengalami itu mungkin beberapa tahun sebelumnya atau setahun dua tahun kali ya?
0: Iya, beberapa tahun setelah kejadian baru dipublish gitu bukunya gitu, Bang.
1: Oh gitu, mungkin pas mengalami itu dia kayak umurnya masih kecil banget kali ya?
0: Iya, jadi kalau gak salah umurnya tuh masih 5 atau 6 SD.
1: Oke, okay. Gitu. Pas mengalami.
0: Iya, pas mengalami gempa itu.
1: Oh, pas sudah ditulis bukunya mungkin udah sekitar 8-9 kali gitu.
0: Atau mungkin sekitar SMP kayak.
1: Oh, SMP masih boleh?
0: Masih.
1: Oh, batas umurnya berapa waktu itu? Kalo Zalia,
0: Zilan. Zilan, Bang.
1: Karena ada Zalia juga namanya.
0: Oh,
1: ya,
0: Zilan Zalila, Bang.
1: Oh, bukan Zalia ya.
0: Pencet salah typo.
1: Typo, ya bener. Oh, Zalila ya bener, aku yang salah sih. Di flyernya ternyata Zalila, bener. Zilan, nah waktu itu batas umurnya berapa Zilan?
0: Kalau batas umur Zilan sih kurang inget ya, Bang. Tapi emang kebanyakan tuh dari SD sampai SMP yang banyak yang nulisnya. Dan rata-rata mereka ceritanya tuh tentang best friend forever waktu-waktu kecil.
1: Iya, bener
0: gitu. Gimana mereka bertengkar, ada pembulian, gitu-gitu.
1: Atau mungkin cerita soal ibunya yang hebat banget. Ada juga yang menginspirasi gitu kan.
0: Inspirasi itu ada juga tuh.
1: Yeah.
0: Ada juga yang kayak dia menggambarkan kota London secara dirinya gitu.
1: Gimana tuh menggambarkan kota London? Padahal mungkin ya
0: masih SD.
1: Iya, ngelihat London dari ini kali
0: dari
1: ya.
0: Dari Google
1: atau dari tayangan-tayangan.
0: Bantuan Google Maps maksudnya.
1: Bantuan Google Maps. Lagian Google Maps di tahun segitu Zilan SD-nya tahun berapa sih? Mungkin beda kali ya SD kita ya. Aku mah SD-nya udah lama. Google Maps mah belum akrab.
0: Belum ada ya. Belum.
1: belum ada. Mungkin udah ada tapi kitanya aja belum tahu
0: ya,
1: gitu.
0: Belum akhir lah ya.
1: Belum akhir. Kalau Zilan di tahun berapa SD-nya kalau boleh tahu tuh?
0: Kalau Zilan kalau gempa 2009 itu Zilan mulai kelas 2 SD.
1: Oh. 2 SD. 2009 ya. SD mulai tahun berapa ya?

0: Berarti sekitar 2000
1: SMP aku. 2009 SMP sih kayaknya. Enggak tahu, enggak terlalu jauh lah ya, 3 tahun, 4 tahun gitu kali ya, atau berdua. Tapi maksudnya sampai bisa dapetin informasi kayak ada KKPK itu waktu itu Zilan di Padang juga kan berarti kan?
0: Iya, di Padang, Bang.
1: Nah, soalnya ke tempat aku enggak nyampe tuh ya, gitu-gitu ya, sama Bro 2. Terus kayak emang ada ketertarikan dari awal kali ya kalau Zilan itu, karena sebelumnya juga suka baca karya-karya di sana gitu ya.
0: Karena Abi Zilan ayah itu tuh ada seorang wartawan, Bang.
1: Oke.
0: Jadi selain wartawan, beliau juga seorang penulis, nulis novel, nulis cerpen juga, nulis puisi.
1: Oh, pantas. Jadi kayak dapatnya informasinya dari ayahnya lah ya, gitu ya.
0: Bener.
1: Karena itu mungkin bukan informasi yang umum dan massal diketahui sama orang-orang di luar sana juga kali ya, Zilan ya.
0: Karena nggak semua orang yang anak-anak seusia Zilan pada waktu itu yang suka baca buku, Bang. Jadi cuman beberapa orang yang suka baca buku. Nah, di situ kan temenan nih sama mereka, sehingga kita mulai buat cerita sendiri juga gitu, Bang.
1: Oke, okay. Lu bikin cerita sendiri. Diterbitkan sendiri gitu.
0: Pengennya nah, ya? Sih gitu kan, Bang, diterbitkan. Jadi Zilan sama temenan namanya Alma dulu, karena kami udah terini dengan KKPK itu ya, Bang.
1: Oke, okay, sama-sama penggemar KKPK lah gitu ya.
0: Jadi kita coba juga yuk buat nulis, mana tau bisa diterbitkan segala macam gitu kan, Bang. Tapi sayangnya Alma harus pindah.
1: Dan waduh, itu biasanya semuanya itu. Biasanya cukup emosional itu ya. Bener. Pisah sama teman SD.
0: SD, iya.
1: Kenapa Alma harus pindah waktu itu?
0: Karena ayahnya pindah kerja mutasi gitu, Bang, ke Balikpapan.
1: Oh, jauh. Ya iya, gimana dong.
0: Iya,
1: jadi pasti sedih ya waktu itu ya.
0: Iya.
1: Nah, biasanya jadi inspirasi tuh yang sedih-sedih gitu.
0: Iya, iya, iya sih, Bang. Karena kan karena rasanya tuh cuman Alma lah yang bisa, yang klop deh untuk ngobrolin buku, apalagi ke PK pada saat itu gitu.
1: Bener. Tapi kepikiran untuk bikin karya dan untuk diterbitkan di bagi seorang anak kecil itu luar biasa banget loh, Zilan. Maksudnya kita ya dulu bahkan gak kepikiran tuh kayak nanti kita juga mau punya buku nih terus diterbitkan gitu. Kita mah dulu ya udah menikmati karakter-karakter yang ada di buku aja. Aku terus juga baca Bobo. Kayak dulu tuh paling suka segmennya apa, Oki dan Nirmala.
0: Nah,
1: ya udah sebatas itu aja, nunggu-nunggu nih kapan lagi ada buku majalah Bobo baru gitu kan, ceritanya apa lagi. Terus kayak karakter-karakter lainnya kan di situ juga lucu. Nah, enggak pernah kepikir untuk bikin sendiri. Kalau Zilan mungkin ada influence dari ayahnya juga ya, kayak seorang penulis juga gitu ya.
0: Karena abis seorang penulis mungkin ingin menurunkan bakatnya. Nah, disampaikan kayak ini majalah, terus kayak kadang benar-benar sering diajak ke Gramedia untuk beli buku. Kadang kalau ayah lagi pergi keluar kota, oleh-olehnya juga tetap buku gitu, Bang.
1: Seru banget. Itu bukunya biasanya buku-buku apa yang dibawain sama abinya Zilan waktu itu?
0: Paling Zilan. Itu, Bang, paling KKPK lagi atau kayak mungkin Terelie waktu mulai-mulai SMP dan mulai lagi
1: Naik
0: tingkat lah ya.
1: Ya, maksudnya dengan alur cerita yang lebih kompleks, apalagi Terelie kan biasanya ngebangun ceritanya dari banyak karakter gitu kan.
0: Diceritain
1: satu-satu dulu terus nanti digabung di alur yang mana gitu kan. Dan itu bukan butuh pemahaman juga untuk bisa paham ya, Zilan ya. Itu mungkin baru dikasih sama abinya, kayaknya anak SMP udah bisa nih. Dulu pas SD, gak ngerti nih gitu ya.
0: Karena harus dijelasin, ini gini ya gitu.
1: Iya.
0: Sampai pada akhirnya, Bang, karena Kinzilan juga udah suka baca, akhirnya turns out lan jadi suka nulis gitu. Jadi alhamdulillah.
1: Oke, jadi suka nulis juga. Kebanyakan kayak gitu sih ya, berawal dari kayak suka baca terus ya kenapa gak coba ditulis sendiri, kayaknya aku juga bisa nih bikin kayak gini ya gitu. Kali ya pemikirannya ya, Zila ya. Itu dari kapan mulai suka nulisnya itu, kayak ya dari awal juga udah suka nulis sih sebenarnya ya.
0: Iya, jadi karena mungkin pertama banget tuh karena sama temenan yang Alma itu jadi suka nulis. Nah, kemudian ketika dia pergi akhirnya coba deh kayaknya nulis sendirian gitu kan.
1: Oke.
0: akhirnya kan coba nulis-nulis cerpen, terus dikasih ke Abi tuh, kata Abi, kayak ini bagus kok untuk diterbitin di koran gitu kan. Terus akhirnya dicoba diterbitkan dan alhamdulillah ternyata lolos, itu lolos masuk ke di Padang Express waktu itu.
1: Di Padang Express itu apa, cerpen?
0: Iya, cerpen. Cerpennya tuh cerita anak-anak yang punya sebuah misi gitu dulu bang.
1: Ih, seru banget. Misi kemana tuh kalau boleh tahu? Ini ceritanya kayak gimana nih, Zilan? Dan sampai diterbitkan ini ya?
0: Jadi misinya tuh kayak dia memberantas pembulian gitu lah bang.
1: Oke.
0: Nah, jadi Zilan pun taunya tuh bukan dari orang tua tapi dari Walas Zilan yang ngasih tahu, karena pada zaman itu kan banyak waktu yang langganan koran kan bang. Terus dibilang, eh ini ada cerpen Zilan nih masuk ke koran, kayak Capsek Zilan yang ngasih tahu waktu itu. Terus jadi Zilan kaget, eh ternyata beneran masuk.
1: Oh iya, bahkan Zilan sendiri nggak tahu tuh udah publish gitu ya.
0: Dan nggak expect juga, kata Bi, ya udah yang penting coba masukin dulu aja. Ya berdoa lah mana tahu masuk gitu kan.
1: Iya. Waktu itu emang niatnya biar naskahnya lolos dan dipublis gitu ya.
0: Pengennya kayak coba-coba dulu deh gitu kan.
1: Di Padang Express.
0: Padang Express.
1: Itu biasanya ada segmennya tersendiri itu ya buat cerpen-cerpen. Dulu namanya apa, Zilan?
0: Udah gak inget lagi.
1: Pada SMP udah lama juga ya.
0: Waktu itu masih SD kelas 6 waktu dapat terbit cerpen pertama itu bang.
1: Wow, itu pasti perasaannya bahagianya minta ampun tuh ya, kayak waktu itu ya Zilan kan, ya.
0: Karena langsung dari Capseknya banget yang datang ke kelas kayak, ini cerpen kamu terbit nih, hebat.
1: Bener, kita yang selama ini baca karya orang lain sekarang ngelihat karya sendiri dipublikasikan juga gitu ya Zilan ya, pasti kayak jadi sesuatu yang membahagiakan banget waktu itu. Dan biasanya lanjut tuh karena udah karya pertamanya udah publis gitu ya.
0: Iya.
1: Abis itu biasanya nulis-nulis lagi tuh Zilan ya.
0: Iya, nulis-nulis lagi cerpen, terus ada juga yang dimasukin, alhamdulillah keluar juga. Jadi ketika SMP udah mau masuk SMA, Abi nyaranin kayaknya mending cerpen-cerpennya ini dikumpulkan terus nanti kita cetak jadi buku gitu.
1: Oke, iya benar.
0: Nah, karena kan sayang aja
1: kumpulan
0: kan,
1: cerpen lah gitu ya.
0: Iya, aku jadi kumpulan cerpen karena kan sayang aja enggak dibaca, cuman diem doang gitu kan.
1: Yeah.
0: Nah, akhirnya alhamdulillah buku kumpulan cerpen pertama Zilan tuh terbit waktu Zilan SMA, dan itu pure tulisan ketika SD sampai SMP waktu itu.
1: Wow, berarti levelnya udah bukan kayak satu tulisan tapi udah buku ini ya.
0: Iya, kumpulan cerpen.
1: Wah, berarti penulis doang yang kita undang malam hari ini teman berdua. Karena namanya Zilan juga nama-nama penulis gitu loh. Waduh. Zilan, Zalia, iya gak sih? Nama-nama penulisnya kayak gini loh.
0: Oh gitu ya bang?
1: Iya, biasanya namanya inisialnya sama-sama gitu loh.
0: Deket-deket deh.
1: Iya. Oke, judulnya apa waktu itu Zilan?
0: Judul antologi cerpennya itu Tasbih Untuk Papa.
1: Tasbih Untuk Papa, judulnya religius banget ya.
0: Bener.
1: Kenapa Tasbih Untuk Papa?
0: Nah, jadi waktu itu bang Zilan ada pengalaman nih. Kan kalau SD itu ketika cowok-cowok sholat Jumat, jadi cewek-cewek ini tuh tinggal di sekolah. Tapi kayak ada keputrian gitu bang, nanti ada yang merangkai, ada bicara tentang wanita, kayak gitu kan. Nah, pada saat itu, lagi pembuatan tasbih waktu itu bang.
1: Gimana?
0: Jadi kayak disediakan manik-manik,
1: tali prakarya bang. Gitu?
0: Iya, prakarya
1: gitu. Jadi, ini di sekolah ya?
0: Iya, di sekolah. Jadi ketika nyusun-nyusun gitu, kayak ini bagus jadi cerpen deh. Nah,
1: bisa
0: jadi,
1: idenya bisa dari situ ya.
0: Dari situ.
1: Niatnya emang mau bikin cerpen aja, nggak sampai buku tuh ya.
0: Nah, jadi cerpennya tuh gini bang, tasbih itu mau dikasih sama pemeran utama ini untuk ayahnya yang lagi di penjara gitu bang. Jadi dilombakan gitu kan bang.
1: Ini karakter ayahnya aja udah di penjara itu udah nggak umum loh Zilan maksudnya.
0: Udah nggak umum memang.
1: Padahal kan ayah juga nggak ini
0: enggak,
1: kan?
0: Nggak kriminal ya.
1: Karena apa? Jadi inspirasinya dari mana? Abis nonton apa waktu itu Zilan? Oh, iya. Kenapa kepikiran tiba-tiba karakter ayahnya kayaknya di ini deh, di pidana aja gitu. Mungkin ya pikiran
0: anak-anak kecil.
1: Anak-anak kecil aja gitu kali ya, biar menarik aja ceritanya gitu ya, biar dramatis.
0: Dramatis ya. Okay. Ini karena ceritanya cukup dramatis juga sih Bang, karena kayak nanti tasbih yang bagus nanti dikasih ke kepala sekolah. Nah, yang pemeran utama ini tasbihnya yang menang nih, tapi dia enggak mau ngasih ke kepala sekolah, maunya ke ayah di penjara gitu.
1: Oke. Jadi ya yang nomor satu tetap ayahnya lah gitu kan.
0: Meskipun ayahnya kriminal.
1: Betul, dan harapannya biar ayahnya mungkin dengan tasbihnya bisa jadi pribadi yang lebih baik kali gitu ya.
0: Untuk berubah.
1: Betul. Terus akhirnya cerpen itu disimpan sendiri atau dikasih lihat ke Abi kali ya?
0: Iya, ketika sedang kasih lihat ke Abi, ya bagus lah, kira emang dibukukan aja lah gitu kan. Nah, dibukukan.
1: Oke, dari satu cerpen itu.
0: Jadi bertambah dengan beberapa cerpen yang lain di dalamnya gitu.
1: Karena mungkin masih ada nyambung-nyambungnya ceritanya kali gitu ya, atau berusaha untuk disambungkan. Waktu itu berapa cerpen Zilan?
0: Ada 10 cerpen di dalamnya.
1: Wow. Itu pure karya Zilan ketika lagi SD dan SMP gitu ya. Dan terbitnya pas SMA.
0: Iya, terbitnya pas SMA kelas 1 waktu itu.
1: Diterbitkan melalui apa? Penerbit mana waktu itu, Zilan?
0: Kalau enggak salah Rumah Kayu, penerbit indie di Padang juga.
1: Wow. Itu cita-cita aku juga sih.
0: Oh, iya.
1: Enggak, maksudnya pengen bikin buku juga gitu, biar ada kayaknya seru deh kalau di buku itu terus penulisnya nama kita gitu.
0: Bener banget.
1: Ya. Gimana sih rasanya Zilan?
0: Jadi agak culture shock sih sebenarnya. Kan bukunya juga Zilan perjualbelikan gitu kan Bang.
1: Oke, benar. Komersil lah gitu ya.
0: Jadi ketika orang datang terus minta tanda tangannya dong. Waduh. Jadi kayak wah.
1: Oh iya, sampai kayak gitu ya. Kayak berasa penulis beneran. Masa gitu ya.
0: Terelie nih gitu.
1: Terelie nih gitu. Apa bikin series aja kali ya abis ini ya.
0: Jadi ketika diminta tanda tangan tuh kayak wah udah sampai kayak gini ya.
1: Emang rasanya beneran sampai ada yang minta tanda tangan gitu.
0: Karena kan merekanya beli pengen lah dapat tanda tangan sekalian gitu.
1: Oh. Dan tahu, maksudnya tahu kalau ini Zilan penulis ini, dan pas ketemu ini nih Zilan yang penulis itu, taunya dari mana?
0: Sebenarnya lebih kalau buku Zilan itu kan dijual lebih ke marketplace kayak Facebook,
1: okay,
0: tapi gitu-gitu kan Bang. Nah,
1: belum di Shopee gitu, belum ya?
0: Enggak, belum. Jadi ketika pas dipasarkan di sana, jadi banyaklah orang-orang yang tahu atau yang baru kenal pun, jadi karena langsung ke Zilan dan orang tua, jadi itu langsung bukunya disampaikan gitu.
1: Oh gitu. Maksudnya belinya COD gitu?
0: Iya, COD, kadang-kadang ketemu di mana atau kadang Zilan
1: iya
0: memberikan
1: sih
0: itu sebagai gift untuk seseorang. Nah, jadi
1: Zilan yang ngantar? Enggak.
0: Enggak juga, kadang sih COD.
1: Iya, iya, iya. Oh, jadi ya kenapa enggak sekalian ada penulisnya nih minta tanda tangannya aja sekalian gitu ya. Wow, itu pasti rasanya kayak senang banget ya Zilan ya. Ini yang dibawa bukunya Zilan bukan?
0: Oh enggak Bang.
1: Oh bukan, kirain.
0: Bawa ya sayangnya.
1: Oh masih ada bukunya ya?
0: Masih.
1: Fisiknya masih ada tuh ya?
0: Masih, kalau boleh, mau beli boleh.
1: Oh masih ada?
0: Masih.
1: Wow, namanya apa judulnya?
0: Tasbih untuk Papa.
1: Tasbih untuk Papa, kenapa enggak untuk Abi kan? Zilan manggilnya Abi ya?
0: Kalau Abi jadi diceritakan dengan orang tua yang masuk penjara kayak
1: kurang gitu ya, kurang karakternya ya. Kayaknya Papa lebih mungkin nih karakternya cocok gitu. Terus habis itu kan udah cukup berjalan cukup lama ya dari SMA dan masih suka baca-baca buku tuh ya Zilan ya, dari tadi yang kayak baca cerpen dari KKPK, terus pas SMP udah mulai baca buku Terelie. Tulisannya biasanya berubah juga enggak formatnya jadi ke arah-arah sana juga gitu loh Zilan.
0: Mungkin bertambahnya
1: bikin buku fantasi gitu.
0: Kalau mungkin bertambahnya usia, jadi kayak teenager lah Bang.
1: Oke. Mulai
0: romance.
1: Romance nih ya genrenya ya.
0: Jadi berpindah ke situ. Kalau galau tiba-tiba jadi ceritanya jadi galau.
1: Oh gitu. Gitu. Jadi tulisan-tulisannya gitu ya.
0: Based on experience.
1: Wow. Ada yang akhirnya dipublikasikan juga gak tulisan-tulisan galaunya Zilan ini?
0: Kalau tulisan galau kayaknya gak lebih banyak puisi sih Bang.
1: Puisi? Oke, puisinya buat diri sendiri atau biasanya bikin postingan di medsos.
0: Iya, kadang bikin postingan di medsos sih.
1: Tapi emang dijadiin tulisan buat dipublikasiin juga, kan ada juga buku kumpulan puisi. Kalau tadi capek, nah sekarang mungkin kumpulan puisi gitu.
0: Ya, Lan juga sedang menjalankan.
1: Oh, lagi nulis nih ya.
0: Lagi draft, masih draft.
1: Wih, seru banget lagi ngedraft tuh bro dua. Kayak, wow, itu tuh kayak tahap-tahap menulis banget lah gitu ya, lagi ngedraft. Tapi kalau bicara soal genre romance dan ada beberapa genre romance juga di beberapa buku. Terelie bahkan ada juga yang romance, tapi dia menceritakan romance-nya itu kayak gak yang menye-menye gitu loh. Tau gak? Pasti tahu banget lah kalau Zilan ya. Karena dari dulu udah baca hariannya Terelie juga. Ada romance-nya juga, tapi background-nya biasanya konflik ke apa ke atau dengan dunia supranatural gitu ya. Terelie kan biasanya gitu, tapi karakternya biasanya ada hubungan antara karakternya juga yang romance. Nah itu yang bikin kadang buku Terelie itu jadi menarik. Sebenarnya mah kisah cinta juga, cinta-cintaan juga, tapi backgroundnya biasanya yang seru dan menarik. Nah Zilan bikin cerita kayak gitu juga gak dengan cerita-cerita galaunya ini? Mungkin kayak berdasarkan based on experience, pengalaman pribadi gitu ya. Tapi mungkin backgroundnya diceritain Zilan karakter dari daerah konflik apa gitu. Lagi gak bisa bersama seseorang yang karena terhalang sama keadaan mungkin. Atau ada apa meteor yang jatuh mungkin. Karena bikin kayak gitu kan Zilan.
0: Kalau Zilan kalau lebih ke fantasi seperti Terelie kayak kayaknya enggak.
1: Terlalu jauh lagi, liar idenya ya.
0: Terlalu liar. Jadi kayak yang apa yang biasa anak remaja lakukan, tapi enggak yang sampai gimana-gimana, tapi paling kayak mulai mencoba gimana dengan perbedaan adat.
1: Oke.
0: Suku gitu.
1: Padahal deep juga loh itu, maksudnya perbedaan adat kan cukup banyak dialamin.
0: Mulai merambah coba ke sana gitu.
1: Adat dan agama biasanya.
0: Apalagi kalau misalnya satu agama tapi beda suku di Minang kan ribet juga gitu tuh bang.
1: Emang iya?
0: Iya bang.
1: Lah bukannya emang harusnya sukunya beda karena
0: maksudnya satu suku.
1: Nah benar kan.
0: Sorry.
1: Kalau sukunya sama baru tuh kayak jadi riweh gitu ya. Karena kita di Minang emang satu suku dilarang menjalin hubungan lah gitu ya.
0: Karena katanya masih saudara kan.
1: Saudara sepersukuan. Yang dialamin Zilan kayak gitu waktu itu.
0: Enggak sih bang.
1: Tapi katanya.
0: Oke, gak sesuai based on experience.
1: Kayak yang itu enggak ya.
0: Iya, tapi ada juga bang, banyak juga sih sebenarnya. Kayak dari cerita teman-teman, cerita orang-orang atau apa yang Zilan lihat tuh, ini kayak okay juga nih gitu. Jadi banyaknya sebenarnya tuh bang dari yang Zilan bikin tuh. Selain dari diri Lan sendiri, Lan juga ngelihat dari orang-orang lain gitu loh bang. Misalnya teman-teman kan banyak gosip dan banyak cerita tuh.
1: Bener.
0: Jadi kayak, ini bagus juga nih gitu.
1: Jadi inspirasi gitu ya.
0: Inspirasi.
1: Penulis banget sih, maksudnya dapat cerita dari teman-temannya gitu kayak Jilan
0: ya. Kita olah-olah aja dikit.
1: Okay. Ini masuk di dalam draftnya juga nanti.
0: Iya sih.
1: Oh wow.
0: Ditunggu aja.
1: Ini yang lagi disusun berarti mau menuju buku pertama kayak yang emang ada alur ceritanya gitu ya, Zilan ya, benar nggak?
0: Jadi Zilan tuh ada draft ini sih bang, kayak puisi terus juga ada novel, tapi mungkin lebih ke puisi dulu.
1: Oh dulu ada yang di utamain dulu, sekarang lebih ke puisinya dulu gitu ya. Novelnya nanti dulu deh, kapan-kapan dulu gitu deh. Ya. Oke. Biasanya kalau buku-buku puisi gitu ada judulnya ya biasanya ya? Udah dapat judulnya belum atau masih ngumpulin, masih di baca-baca dulu nih, ini sebenarnya benang merahnya apa sih cerita ini gitu ya?
0: Ya masih dipikirkan apa ya bagusnya.
1: Tapi rata-rata yang udah ditulis, yang udah jadi draft, bisa di-spill gak kira-kira lebih ke arah mana nih nanti tulisannya?
0: Mungkin itu tadi lebih ke arah orang-orang jatuh cinta dan patah hati aja banyak sih.
1: Okay, siap. Nanti ya
0: ditunggu aja.
1: Buat yang lagi mengalami era jatuh cinta dan ada galau-galaunya juga, mungkin bisa relate sama ini ya.
0: Betul.
1: Zilan ya. Kapan rencananya dirilis ini Zilan?
0: Nah, itu berharapnya secepatnya sih, Bang.
1: Secepatnya ya. 2026 masih
0: ada
1: 6 bulan lagi.
0: 6 bulan lagi lah ya.
1: Masih bisa lah dikejar gitu. Kalau Zilan emang nanti rencananya mau diterbitkan secara indie atau ke mayor label juga? Kalau bisa ya, kenapa enggak gitu iya, ya Zilan ya?
0: Iya sih sebenarnya Bang, tapi coba kita lihat ke depannya mungkin. Peace. Apakah indie lagi atau mencoba mayor
1: gitu. Nah itu dia, kenapa enggak gitu ya dicoba segala kemungkinan. Tapi mah penerbit-penerbit indie sekarang juga
0: udah gacor-gacor.
1: Gacor-gacor juga dan kayak punya apa ya, rasa yang beda aja gitu loh kayak. Indie tuh lebih personal jatuhnya ke kita gitu kan. Emang kita sendiri nih yang ngeluarin buku. Kita tunggu aja deh nanti. Tapi kalau sekarang-sekarang nih, Zilan lagi baca buku apa? Kalau boleh tahu nih.
0: Oke, ini kebetulan Zilan lagi bawa bukunya nih.
1: Itu apa tuh? Judulnya menarik ini, juga tuh covernya.
0: The Further Observation of Lady Whistledown. Jadi ini tuh kayak spin-off-nya dari series Bridgerton gitu Bang.
1: Aku bahkan yang buku utamanya jangankan yang spin-off-nya aja gak tahu ini spin-off.
0: Iya, ini seperti spin-off gitu.
1: Apa? Spin-off dari?
0: Dari Lady Whistledown. Jadi gosip-gosip si Lady Whistledown gitu Bang.
1: Apa penyihir?
0: Kalau di Bridgerton itu Lady Whistledown itu adalah sebuah kabar berita gitu Bang, kayak koran.
1: Okay, terus
0: itu gosip-gosip terhot se-London gitu.
1: Di masa sekarang atau di
0: apa namanya nih? Ini fiksi Bridgerton gitu.
1: Okay, jadi enggak ada tahun pastinya gitu ya.
0: Iya, tapi emang ribuan yang lalu lah gitu, 19-an lebih
1: kurang lebih. Wow. Apa buku gosip, kumpulan gosip berarti
0: jatuhnya. Iya, jatuhnya lebih ke kumpulan gosip.
1: Jadi ada karakter-karakter yang digosipkan di sana gitu ya.
0: Bener. Jadi kan kalau misal di Netflix kan ada Bridgerton dan ada juga kan buku yang series Bridgerton yang 7 orang saudara itu yang diceritakan. Nah jadi dari Gramedia nih mengeluarkan The Further Observation of Lady Whistledown yang menceritakan si Lady Whistledown yang kita tahu sebagai tukang gosip yang disebarkannya ke
1: sebagai presenter
0: London,
1: gitu ya
0: dengan secara anonim. Jadi dia mengeluarkan koleksi skandal dan romansanya di
1: sini. Berarti nggak dipublis kalau ini tuh cerita dari Lady Whistledown. Tapi cerita-ceritanya kayak kok A1 banget nih infonya gitu ya.
0: A1 banget nih
1: se-London. Wah, wow, menarik juga sih. Tapi orang-orang jadi ngebaca-baca gak ini sebenarnya penulisnya kayaknya Lady Whistledown deh gitu ya.
0: Jadi orang tuh pada tahu karena
1: Jadi orangnya tahu pada tahu akhirnya.
0: Jadi orang tuh pada tahu surat kabar yang tersebar di London tuh namanya Lady Whistledown, tapi Lady Whistledown ini orang enggak tahu siapa. Jadi Lady Whistledown tuh kayak nama samaran gitulah.
1: Bukan nama sebenarnya gitu ya.
0: Bukan nama sebenarnya, samaran gitu.
1: Terus ini spin-off-nya.
0: Ya, ini seperti spin-off-nya gitu.
1: Menceritakan apa? Kehidupan pribadinya kah atau
0: Jadi di buku ini tuh ada 4 penulis gitu Bang. Jadi 4 penulis nih punya 4 cerita yang berbeda tapi masih membahas dari skandal korannya Lady Whistledown itu. Buat yang suka-suka gosip ini seru banget sih.
1: Oh iya. Emang skandalnya yang dibahas di situ apa, beda-beda atau ada satu skandal yang emang viral banget gitu kali ya?
0: Ini cukup beda-beda gitu skandalnya Bang. Nah jadi dari 4 cerita ini tuh kan paling suka ada 2 cerita di dalamnya. Yang judulnya itu Cinta Sejati sama 2 Hati. Dan itu tuh keempat cerita itu beda-beda
1: penulis.
0: Beda penulis. Kalau misalnya yang Cinta Sejati ini, jadi setiap cerita di depannya tuh ditaro kayak
1: apa, pengantar?
0: Iya, pengantar dari Lady Whistledown-nya gitu Bang.
1: Kabarnya,
0: jadi kabar hari ini adalah gini.
1: Ada gitu-gitunya juga.
0: Jadi di kabar yang pertama yang dengan judul Cinta Sejati itu menceritakan seorang Lady Anne lagi bikin malaikat salju sama
1: Waduh
0: Royce.
1: Ini diceritakan kalau Lady Anne itu emang beneran ada di sana. Oh, kayak artisnya di sana lagi ya, kali gitu ya.
0: Iya,
1: gitu,
0: kayak lambe turahnya lah.
1: Oh, wow. Diceritakan ini lagi apa? Bikin apa tadi?
0: Jadi lagi salju kan London, Bang. Jadi si Lady Anne itu lagi bikin malaikat salju dengan
1: boneka salju gitu.
0: Malaikat salju, jadi kayak kita telentang di
1: oh, kayak gitu, yang kupu-kupu gitu. Oh, gitu, digosipkan tuh lagi kayak gitu.
0: Sama seorang Royce kayak.
1: Seorang apa?
0: Roy, namanya Royce. Jadi dia tuh kayak lelaki yang di sana juga, okay, yang belum menikah juga, dan Lady Anne juga belum menikah. Jadi sih,
1: kenapa itu jadi gosip? Bukannya itu hal yang biasa?
0: Karena bagi mereka pada saat itu,
1: okay,
0: ini orang berdua-duaan, berarti mereka akan ada
1: menikah, sesuatu.
0: Ada sesuatu, okay, nih padahal. Nah, jadi yang bikin hebohnya lagi, orang tuh tahu Lady Anne ini sudah bertunangan dengan orang lain.
1: Skandalnya kayak gitu ya. Ini tunangan orang lain nih, berdua-duaan sama Roy, ngapain gitu.
0: Jadi si Lady Anne ini tuh udah bertunangan tuh 19 tahun. Jadi mereka ditunangkan sama orang kedua orang tuanya sejak dari kecil gitu.
1: Wow, kan, bahkan 19 tahun. Iya, ada ya kayak gitu ya, dari kecil bahkan udah dijodohin sama kedua orang tuanya. Nanti pas gede anak kita di jodohkan berdua,
0: langsung menikah deh gitu kan.
1: Tapi ternyata Lady Anne bermain salju sama Roy.
0: Sama Royce.
1: Jadi
0: si Lady Whistledown ini menganggap, wah ini kenapa tunangan malah pergi bikin main salju sama seseorang yang bahkan belum menikah. Jadi kenapa gitu kan. Nah, jadi tentunya ketika keluarganya Lady Anne melihat berita itu, terus kayak, wah saya kan sebenarnya kenapa ini, kenapa jadi gini.
1: Nah, jadi rame gitu ya.
0: Rame gitu. Jadi adalah yang bilang, tunangan kamu tahu gak, kata temennya gitu.
1: Kayak emang ini banget ya. Skandal banget lah gitu ya.
0: Jadi si Lady Anne bilang lagi, selama 19 tahun aku bahkan gak pernah ketemu sama tunanganku, bahkan gak bertukar surat kabar. Jadi mungkin dia gak tahu, dan aku pun gak suka sama dia, ngapain aku harus mempertanggungjawabkan perasaan itu, katanya gitu.
1: Oh, emang beneran gak suka ternyata.
0: Karena mereka itu tinggalnya jauh, terus juga gak pernah ketemu, dan si cowok tunangannya itu gak pernah kasih kabar surat-suratan gitu.
1: Beda sama Royce ini. Oh, jadi dari background itulah akhirnya ceritanya dituliskan oleh salah satu penulis ini. Judulnya apa tadi? Cinta Sejati.
0: Iya, Cinta Sejati.
1: Di segmen itu, di chapter itu.
0: Chapter itu.
1: Itu salah satunya. Ada tiga cerita lain tuh yang kayak konfliknya beda-beda kali
0: iya,
1: ya.
0: Iya, konfliknya beda-beda juga.
1: Wow, menarik, menarik, menarik. Itu bahasa Inggris gunanya?
0: Ini terjemahan.
1: Apa udah terjemahan?
0: Dari medianya terjemahan.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Kadang diterjemahkan gitu kalau bahasanya enggak tepat, kita jadi bahasanya enggak enak enggak sih, Zilan?
0: Iya, benar.
1: Tapi kalau dari Gramedia kita percaya lah, mungkin udah dicari tahu juga makna sebenarnya sehingga nemu nih kata padanan bahasa Indonesianya yang benar gitu ya. Bener.
0: Jadi kita bahasanya pun juga
1: nyaman,
0: jadi
1: gitu,
0: enak dan
1: ngerti,
0: makin nangkep gitu. Kadang banyak buku yang terjemahan tapi aduh harus mikir dua kali ya, mending bahasa Inggrisnya doang kan kita baca.
1: Iya. Kayak ya udah kita terjemahin sendiri aja lah gitu ya, kalau emang terjemahannya juga tambah bikin pusing nanti. Tapi ini yang baru dibaca, udah berapa lama nih Zilan baca yang satu ini, atau udah mau kelar juga?
0: Oh, tinggal satu bab dikit lagi sih. Baru-baru baca bulan kemarin deh kayaknya.
1: Oh wow, cepat juga ya. Itu kayaknya tebal juga tuh bukunya, dan satu bulan.
0: Mungkin karena gosip kali ya.
1: Karena penasaran juga kali ya, terdorong rasa penasaran sebenarnya konfliknya ujungnya bakal kayak gimana nanti gitu.
0: Bener, apakah mereka bersatu atau tidak.
1: Tapi ada apa? Ada kesimpulannya di akhir, atau ya udah empat cerita terpisah aja dia?
0: Ya cuman empat cerita terpisah gitu aja sih, Bang.
1: Tapi dari satu akar ini tuh sumbernya dari Lady Whistledown.
0: Iya, dari Lady Whistledown. Jadi beberapa cerita di sini tuh surat kabarnya itu menceritakan satu hal yang sama. Jadi kan yang tadi kita ceritain tuh Lady Anne sama Sir Royce kan lagi bikin malaikat salju. Ternyata di bagian selanjutnya Sir Royce tuh menjelaskan kalau si Lady Anne tuh jatuh, jadi dia bantuin.
1: Oh, ceritanya kayak gitu, jadi, klarifikasinya.
0: Tapi bukan secara eksplisit, tapi kayak di babnya Royce dibilangin, kamu ngapain tuh sama tunangan orang gitu.
1: Oh.
0: Terus dia cuma
1: ya, sebenarnya nyambung-nyambung juga ya.
0: Nyambung-nyambung masih satu universe gitu, tapi nggak terlalu dijelaskan.
1: Jelaskan ya, gitu ya. Tapi kita bisa nangkap, oh ini kayaknya Royce deh karakternya gitu ya.
0: Oh ini Royce yang tadi jadi balik ke depan. Bener. Nih, gitu.
1: Atau di chapter selanjutnya dari tunangannya ada juga.
0: Ada juga tuh bang.
1: Oh. Satu lagi dari siapa, dari orang yang suka sama tunangannya mungkin nggak?
0: Ya, lebih kayak ke. Misalnya mereka datang ke pesta dansa kayak di ski yang ada es gitu kan bang. Nah jadi ketika Lady Whistledown menceritakan si contohnya Lady Anne tadi yang di samping sini jatuh, ternyata si Royce tuh juga lagi melakukan misalnya lagi ngomong sama orang lain, terus dia ngeliat oh nih jatuh, oh yaudah dia bodo amat gitu karena emang nggak ada hubungan apa-apa, tapi mereka masih satu universe gitu.
1: Oke, menarik sih ya teman Prudo buat kamu yang ini buku buat orang yang apa? Suka gosip. Kenapa bisa suka baca kayak gitu Zilan?
0: Karena seru aja sih, karena Zilan emang suka baca Bridgerton, apalagi nontonin series Netflix-nya kan.
1: Oh, nonton dulu biasanya atau emang udah suka baca bukunya juga?
0: Kalau Lan lebih karena nonton dulu sih awalnya, karena waktu itu lagi rame-rame banget kan, jadi yaudah baca nonton dulu deh gitu.
1: Apa series Bridgerton? Bahkan belum nonton deh itu. Harus. Itu diceritain setting waktunya emang kayak yang di buku ini atau lebih ke modern zaman sekarang?
0: Sama, hampir sama dengan setting buku ini, dia tahun 18-an itulah bang,
1: oh,
0: sekitar
1: gitu.
0: Nah, jadi di sana masih belum ada lampu, masih surat-suratan, jadi tentang kehidupan orang-orang kaya dan permaisuri di London gitu.
1: Iya. Mungkin karena itu juga kali ya, aku belum nyampe tuh ceritanya ke sana tuh sama berdua. Kayaknya bukan genre aku deh.
0: Oh, kalau genre abang apa tuh?
1: Ini lebih ke thriller-thriller gitu kayaknya.
0: Wow. Seru sih.
1: Dan ceritanya settingnya biasanya nggak yang jauh-jauh banget gitu, Zilan kayak. Iya, kehidupannya udah ada internet, terus kayak lebih modern lah kehidupannya gitu kan. Kayaknya cerita-cerita yang kayak gitu terlalu apa ya?
0: Terlalu jauh, kurang relate.
1: Iya, gitu. Terlalu jauh untuk dijangkau. Nah, ini kayaknya nggak mungkin kejadian sama kita deh. Udah deh, nggak dekat secara cerita aja gitu. Tapi kalau ada rekomendasi buku nih, Zilan. Selain ini ya, ini kan seru banget nih ceritanya, tapi segmented buat yang suka gosipnya. Untuk yang lagi mau coba baca buku, apa yang bisa dikasih rekomendasi buku nih dari Zilan?
0: Kalau mau pengen baca buku, kalau Zilan baru akhir-akhir ini baru selesai baca buku dari penulis dari Sumbar sih. Ini harus coba juga nih, namanya Kak Yeti Aka. Jadi ceritanya itu judulnya Siapa Yang Ingin Menjadi Pelari.
1: Siapa yang ingin menjadi pelari? Pelari culture.
0: Pelari culture ya. Pulang-pulang minum kopi abis itu.
1: Oh, itu ceritanya tentang apa?
0: Nah, jadi ceritanya itu tentang seorang anak ini dia punya keinginan menjadi seorang pelari culture.
1: Beneran atau jadi atlet sungguhan kali?
0: Iya, dia tuh anak ini suka banget lari. Jadi dia berpikir kalau lari ya berarti dia bisa jadi atlet dong karena dia saking sukanya sama lari. Jadi ini
1: anak kecil nih ya.
0: Ini
1: menurut SMP Zilan, gitu.
0: SD, SD oh, kelas SD. 2 kalau enggak salah tuh. Jadi menurut Zilan ini juga bagaimana kita anak-anak memandang dunia itu tuh juga berdampak ketika kita dewasa gitu loh bang.
1: Bener. Dan pandangan anak-anak tuh biasanya kayak emang sejujur itu aja gitu ya. Belum mikirin yang gimana-gimana gitu. Terus-terus gimana?
0: Jadi ketika guru olahraganya nanya siapa yang pengen jadi pelari gitu kan. Terus dia kayak semangat aku. Nah tapi ketika perlombaan lari itu si guru olahraganya ini malah gak milih dia. Dia malah milih orang lain yang dimana si anak ini tuh kesel. Kenapa gak aku sih, padahal aku udah berani loh untuk tunjuk tangan.
1: Inisiatifnya merasa gak diapresiasi.
0: Bener, jadi dia merasa kok kayak gini sih. Nah jadi dia tuh makin ngerasa sedih ketika ngeliat temen deket itu, padahal bang teman dekatnya lomba lari. Dia ngerasa ih seharusnya aku tuh yang di situ, seharusnya aku yang di situ. Jadi dia benar-benar langsung down karena dia bukan anak yang ekstrovert banget, dia baru mulai mencoba. Tapi ketika dia mencoba, dia langsung nggak terpilih gitu. Jadi menurut dia pukulan
1: penolakan
0: hebat banget
1: ya. Ini tahap awal dan dia lagi semangat-semangatnya, tapi malah dipatahkan sama
0: gurunya
1: sama
0: sendiri.
1: Gurunya.
0: Nah, kemudian dijelaskan juga ketika dia dewasa, dia kuliah, dia menjadi anak yang pemalu dan udah nggak mau seberani itu.
1: Dampaknya gede banget ternyata ya dari penolakan
0: gitu.
1: Ketika dia SD. Nah itu menarik juga untuk dibaca ya. Tentang apa, memahami diri sendiri mungkin gitu kali
0: pokoknya. Benar, jadi habis itu ketika dia udah kuliah nih bang, udah kuliah, jadi tiba-tiba ibunya tuh nelpon, teman kamu yang pelari itu datang lagi loh ke rumah kita. Nah ini konteksnya si anak ini tuh udah di Padang lah ceritanya gitu, karena dia dari anak kampung gitu. Jadi
1: okay.
0: Padangnya kuliah gitu bang.
1: Oh jadi ibunya nelpon dari kampung.
0: Kampung, jadi okay. Teman kamu yang dulu datang lagi loh ke rumah kita, dia nanyain kamu, dia jenguk ayah. Jadi itu menjadi trigger buat si anak kayak, lah ngapain dia datang lagi, kamu tuh udah aku paksa lupain, ngapain kamu datang lagi, kamu mau ngancurin hidup aku lagi, padahal udah berapa lama dia udah nggak mengingat sahabatnya itu. Jadi
1: keinget lagi.
0: Jadi
1: itu jadi nge-trigger apa, dia untuk lari lagi atau ngapain?
0: Lebih ke trigger kayak malunya dan kenapa harus kamu datang.
1: Belum selesai ternyata dengan masa lalunya
0: kayak
1: gitu.
0: Kayak ngerasa belum selesai nih, terus ngapain kamu datang lagi sih, mau ngancurin apa lagi nih, aku udah tenang-tenang udah baik-baik aja nih gitu.
1: Oh jadi konfliknya antara dua sahabat lama ini nanti. Oh wow, nah, menarik sih.
0: Terus habis itu kemudian ketika dia ngerasa benci, ngingat temannya lagi, jadi tiba-tiba hal-hal kayak berlari segala macem datang lagi, mengganggu dia lah, jadi sangat-sangat terganggu. Sampai akhirnya dia bilang ke sahabatnya yang di kota di Padang, kayaknya kita harus pergi deh gitu.
1: Pergi kemana tuh? Ke kampungnya?
0: Enggak, katanya kayak pergi kemana aja, aku gak mau di sini lagi.
1: Untuk menyelesaikan semuanya ini?
0: Tapi dia gak mau ke kampung, dia pengen literally lari gitu.
1: Oh beneran lari ternyata.
0: Dia ingin melarikan diri, jadi judulnya cukup keren karena siapa yang ingin menjadi pelari, dan ternyata dia melarikan diri untuk dirinya sendiri,
1: bener.
0: Bukan dari masalahnya dia gitu, bukan menjadi atlet pelari gitu.
1: Lari dalam berbagai konteks lah
0: lari
1: gitu.
0: Lari dengan konteks lain.
1: Wow, menarik sih bukunya. Untuk kamu yang kayak belum tahu sama diri sendiri, terus ada yang belum selesai sama masa lalunya juga, mungkin itu buku yang menarik. Iya. Tapi terima kasih rekomendasi bukunya dari Zilan. Mungkin ada buku-buku lain yang menarik juga, tapi kita bahas di kesempatan yang lainnya. Malam hari ini kita selesai dulu ngobrol-ngobrolnya sama Zilan. Thank you udah datang di Studio Pro 2 RRI Padang,
0: bang.
1: Zilan. Sukses juga buat bukunya. Mudah-mudahan segera terbit dan rilis ya Zilan ya. Oke deh Zilan, terima kasih. Kita ucapkan selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun Pro 2 itu tadi dia obrolan kita sama Zilan malam hari ini. Dan ikuti terus cerita komunitas setiap hari Kamis, minggu pertama dan minggu ketiga di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

Hey, what's up, Lord? Yeah, hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iyepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari kawasan 12 Padang, 90,8 FM Pro 2 RRI Padang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Malam hari ini udah di jam 9 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Dan gimana nih kabar kabar di malam hari ini, teman Pro 2? Mudah-mudahan pada sehat-sehat semua gitu ya. Dan gak ada yang menghalangi kamu untuk bisa istirahat lebih awal malam hari ini, teman Pro 2. Kalaupun ada ya, udah deh, selamat lembur kalau gitu, teman Pro 2. Terang aja, ada Gus Fri yang temenin kamu sampai nanti jam 12 di sisa siaran Pro 2 RRI Padang hari ini, atau di Kopsteng kita sampai jam 11 malam hari ini, teman Pro 2, nge-share hal-hal seru dan menarik tentu aja. Tapi kita masih punya nih lagu-lagu yang akan kita putar di teman Pro 2, biar semangat dulu deh, ada Gemilang dari Perunggu.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Bro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Bro 2. Malam hari ini masih di Kopsteng dan kita masih akan muterin nih lagu-lagu buat kamu ya, teman Bro 2. Yang udah dengerin siaran kita dari tadi. Untuk kamu di malam hari ini mudah-mudahan pada enggak sibuk gitu ya, teman Bro 2. Tapi kalaupun kamu sibuk nih, teman Bro 2, dari tadi, benar-benar kamu punya waktu untuk istirahat dan lebih bisa mengatur waktu kamu dengan lebih baik gitu teman berdua. Karena mengatur waktu semakin kesini kayaknya makin jadi satu PR yang harus diselesaikan gitu ya. Mau gak mau tuh teman berdua. Karena ya mau gimana pun, kamu yang bertanggung jawab atas waktu kamu sendiri selama satu hari itu, teman Bro 2. Dari bangun pagi sampai nanti mau tidur lagi. Nah, untuk itu teman Bro 2, untuk kamu yang masih kayaknya ada kerjaan malam hari ini, masih kita temenin juga dengan lagu-lagu dan sejumlah informasi tentu aja teman Bro 2 sampai nanti jam 11 malam dan lanjut nanti ada lagu-lagu di Jazz Music jam 11 sampai jam 12. Kita ke lagu yang satu ini dulu kali ya, ada Batas Senja dengan Rumah dan Baju Baru di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
1: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
0: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
1: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
0: Wah, cocok banget tuh buat aku.
1: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-14-14, WhatsApp 0812-51-53-66, atau bisa juga dari IG @ut_padang.
0: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
1: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.
0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita malam hari ini ngebahas sesuatu di sharing time, yaitu pengalaman horor kalau lagi hari Kamis ya, teman Pro 2. Pengalaman horor bisa datang dari banyak hal, ya enggak? Entah itu yang ada hubungannya sama hal-hal horor ataupun yang ada hubungannya sama hal-hal lain kayak kerjaan. Nah, kerjaan salah satunya tentang email nih, teman Pro 2. Pernah enggak sih kamu dapat email yang serem gitu, teman Pro 2? Atau apapun pengalaman horor kamu yang berhubungan sama email. Sambil kita bahas nih tentang kesalahan email atau yang berhubungan sama ucapan terima kasih di dalam email setelah wawancara. Misalnya kamu terlalu lama mengirim email ucapan terima kasih ya, teman Pro 2. Nah, ini jadi salah satu hal yang menentukan efektivitas email ucapan terima kasih. Sebaiknya ini kamu kirim email dalam waktu 24 jam setelah wawancara agar perekrut masih mengingat ya percakapan dan kesan yang kamu tinggalkan. Kalau menunggu terlalu lama nih, email kamu bisa dianggap hanya sebagai formalitas yang terlambat. Nah, mengirim email dengan cepat ini juga menunjukkan bahwa kamu antusias ya dan menghargai proses rekrutmen yang sedang berlangsung, teman Pro 2. Apalagi nih, nggak sedikit perusahaan yang mengambil keputusan dalam hitungan hari sehingga setiap kesempatan nih untuk meninggalkan kesan positif juga jadi sangat berharga. Kalau dikit jadi deh tuh pengalaman horor telat kirim email ucapan terima kasih dan berujung gak diterima di pekerjaan itu. Nah, kamu juga bisa share pengalaman horor kamu di malam hari ini, teman Pro 2, di 0751-27482. Atau di WhatsApp kita juga bisa ya di 0811-66-55908. Sampai jam 11 malam, kita bahas soal ini.

0: kenapa nangis?
1: Mimin sedih, Vin. Ada yang jahat sama Mimin.
0: Siapa yang jahat sama Mimin?
1: Ini lihat. Masa Mimin dikasih bintang 1 sama pembeli di marketplace? Toko Mimin kan jadi anjlok. Kalau gak ada yang mau beli lagi gimana? Mimin jadi pengangguran dong.
0: Mimin ngirim barangnya sesuai gak? Atau ada kesalahan apa gitu?
1: Gak ada, Pin. Mimin ngirim sesuai sama pesanannya. Malah Mimin kasih bonus lagi. Tapi lakban kotaknya agak kurang. Jadi ada yang kebuka sedikit aja.
0: Oh gitu. Nah, jadiin pengalaman deh, Min. Mimin udah smart banget nih jadi penjual. Kasih bonus agar pembeli tertarik untuk order di lain waktu. Tapi Mimin juga harus lebih teliti packing barangnya agar pembeli gak kecewa. Dan seharusnya pembeli juga smart, gak kasih bintang rate rendah lah sama si penjual kalau memang kesalahannya tidak fatal dan mendatangkan kerugian material. Akibat jarinya malah ladang pekerjaan orang jadi hilang.
2: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Kaum Pro 2 mengandalkan template emang lebih praktis ya, tapi jangan sampai nih isi email terasa seperti dikirim kepada semua perusahaan kayak template gitu loh Kaum Pro 2. Nah, perekrut umumnya nih Kaum Pro 2 dapat mengenali email yang terlalu generik karena tidak menyinggung hasil percakapan selama wawancara ya. Akibat ini, kamu bisa terlihat kurang tertarik dengan posisi tersebut. Jangan sampai kejadian horor itu terjadi sama kamu ya, teman berdua. Nah, kalau yang ditelepon, kira-kira pengalaman horor terkait email ada nggak ya sama dia? Kita tanya dulu deh. Halo, Pro 2 FM, RRI di Padang.
1: Selamat malam. Baik, Fitro lagi.
0: Iya, Fitro di mana nih, Fitro?
1: Alhamdulillah, sehat. Bang, terus ini bagaimana?
0: Sehat juga, alhamdulillah. Lagi di mana, Fitro?
1: Biasa masih di panti, tadi habis sama main tadi di radio dia.
0: Lagi apa?
1: Habisnya on air sama main anak KKP KWT.
0: Siap. Iya. Fitro punya pengalaman horor soal email enggak?
1: Iya. Kebetulan tadi dia juga masih juga tuh main aku pernah waktu itu kemarin aku pernah main ke studio sport tempat main sekarang kan. Kebetulan pas waktu itu main melihat isi HP aku, rupanya email aku tuh kayak ada orang yang memakai itu.
0: Aduh, serem juga ya.
1: Iya, tapi untungnya aku tidak tahu kebetulan waktu itu main yang HP aku kan dia lihat aku kan tak kalau apa, oh ya aku mencari tiktok dia kan, tuh entah tidak sengaja sama dia, entah tidak tiba-tiba nampak, ini kok emailnya kayak ada yang mengotak-atik kayaknya. Aku sama ini tidak ada buka email kemarin kayaknya, kok gitu ya kayaknya, entah ya kayak ada orang. Kayak ada orang yang melotaki. Tapi aku tidak tahu. Tahun itu pas waktu aku main ke studio respon tempat main siaran, dia ya HP aku tawa sama dia itu. Ada apa ini ya kayaknya. Pasti ada orang yang udah fitur, pasti ada orang yang mengejek enggak kayaknya. Tak tahu juga aku ini ya kayaknya.
0: Serem juga ya Fitro ya,
1: ya. Oh. Tapi untungnya ada yang tahu kan, kok aku tidak tahu, mana tahu aku itu.
0: Yang apa?
1: Aku tidak tahu kok ada kejadian kayak gitu.
0: Baru ketahuannya sekarang.
1: Iya, tahu okay. Waktu aku maling, waktu aku main ke tempat dia siaran, diperiksa HP aku sama dia kan. Ada nggak hal yang aneh kayaknya? Kiranya iya kayaknya.
0: Iya, benar juga sih. Oke deh Fitro, kalau gitu ya, terima kasih atas ceritanya ya.
1: Apalagi juga kondisi kita yang mohon maaf kebatasan dalam penglihatan kan sedang orang-orang yang mengekangi mubah saja di kejain.
0: Iya. Yeah.
1: Iya, makanya apa tuh perlu juga bantuan dari orang yang makanya bisa melihat kan. Jadi kalau bisa apa dikangi perlu diperiksa nih sama orang-orang yang bisa melihat nih. Dia tahu apa yang terjadi sebenarnya kan.
0: Iya, biar lebih orang sama orang yang lebih paham gitu ya Fitro ya.
1: Iya, tapi untungnya itu teman kita gaya itu kata UMP ini mah ini lupa dia ngerti gaya aku lah gue kayaknya. Ini tahu kok dia gaya aku nih. Jadi aku banyak baca sama dia
0: nih. Iya, biar nanti gak kejadian lagi kayak gini. Thank you Fitro udah cerita-cerita malam hari ini ya.
1: Bang ya.
0: Boleh, lagunya yang mana?
1: Lagu dari Fort Quincy ya Bang, judulnya Mahmu.
0: Judulnya apa?
1: Mahmu.
0: Mangu, oke, siap nanti ya. Kita puterin.
1: Ya, salam kamu untuk Bang Gusti ya. Terus ada Maring, ada Kak Aini, Wafa, siapa itu? Rana, Ula, Onggo. Banyak juga nih yang teman-teman kita di UKKPK Wempeng ya. Ya pokoknya yang lama-lama ini ada Sangora, siapa lagi nih ya? Aini, Marin, Wak, siapa lagi? Aisy, banyak lah ya.
0: Oke, okay. Thank you Fitro.
1: Semua aja ya bagusku ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serem juga sih ya teman Pro 2 kalau kita nggak tahu ternyata email kita tuh kayak di otak-atik sama orang lain. Waduh, gimana tuh perasaannya? Pasti kayak merasa was-was dan deg-degan. Nah, kalau kamu pengalaman horornya kayak gimana teman Pro 2? Masih kita tunggu nih sampai nanti jam 11 malam.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Subai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Prodo FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masalah kesalahan email atau email ucapan terima kasih gitu ya, teman Pro 2. Yang mana sebaiknya emang ringkas tapi tetap punya isi yang bermakna. Nah, ngirim pesan yang hanya berisi satu atau dua kalimat nggak cukup tuh, teman Pro 2, untuk meninggalkan kesan profesional ya, teman Pro 2. Sebaliknya, email yang terlalu panjang juga berisiko membuat rekrut jadi kehilangan fokus. Nah, cukup sampaikan ucapan terima kasih, apresiasi atas waktu yang telah diberikan, serta tegaskan kembali ketertarikan kamu terhadap posisi tersebut ya, teman Bro 2. Kalau ada jawaban yang kurang sempat kamu jelaskan saat wawancara, nah kamu juga bisa tuh menambahkan penjelasan singkat tanpa mengulang isi CV. Mungkin itu beberapa tips atau beberapa hal yang berhubungan dengan kesalahan mengirim email ucapan terima kasih, teman Pro 2, biar nggak jadi sebuah pengalaman horor. Yang mana jadi akhir pembahasan kita di Kopsteng malam hari ini, di Sharing Time. Dan teman Pro 2, abis ini masih ada lagu-lagu yang bisa kamu simak. Abis nanti jam 11, abis itu lanjut lagi. Ada lagu-lagu di Jazz Music buat temenin kamu di Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Emang mie instan gak ada duanya, nikmat banget.
1: Iya ampun Tik, kamu kok makan mie instan terus sih? Bukannya baru makan mie instan kemarin? Mie instan itu gak sehat kalau terlalu sering. Kamu tuh harus mulai konsumsi makanan yang sehat, Tika.
0: Duh Sar, mie instan kan nikmat tuh, murah, dan yang paling penting, ngenyangin. Hidup sehat itu mahal, Sar. Anak kos kayak aku gak bakalan sanggup.
1: Hidup sehat itu belum tentu mahal, Tik.
0: Ah, masa? Aku gak percaya.
2: Hidup sehat tidak berarti harus mahal. Mari mulai hidup sehat dari makanan yang kita konsumsi.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Poppy, Kristin juga.
1: Kami juga punya hobi yang sama.
0: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
1: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
0: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Yaudah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
4: Teman terbaik.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Panas sekali hari ini. Kota kehilangan tempat berlindung. Jalanan seperti pemanggang panjang, ada api di bawahnya. Kamu sama susahnya, kehilangan cairan tubuh. Butuh minuman dingin atau berlindung di tempat teduh. 1, 2 es batu kamu taruh dalam air di gelas. 1, 2 gunung es rubuh di kutub utara. Kerusakan bumi meluas. Musim-musim berubah tidak menentu. Menambah kacau jalan pikiran. Ada waktunya matahari muncul terlalu sering. Ada waktunya hujan tidak membiarkan tanah mengering. Musim berubah tidak terikat waktu. Manusia berulah tidak terikat waktu. Pohon-pohon kehilangan fungsinya. Tidak mampu menampung debit air yang banyak jumlahnya. Fauna-fauna satu persatu kehilangan rumah. Meninggalkan manusia yang mulai kehilangan akal. Semoga bencana tidak kekal. Narasi pemanasan global sudah kita dengar sejak lama. Tapi, sebentar saja kemudian kita lupa. Teralihkan wisata peternakan, juga perangkat canggih dengan daya listrik tinggi. Isu pemanasan global tertinggal. Bumi menuju hal-hal yang janggal. Bukankah sudah saatnya untuk mengerti? Jika bukan kita yang menjaga bumi, maka siapa yang akan angkat tangan mengajukan diri? Mundur ke waktu bumi masih baik alamnya. Saat manusia juga baik di dalamnya. Kini umur bumi sudah bertambah tua. Jangan tambah bebannya dengan polusi udara, penebangan hutan, dan sampah di lautnya. Kini umur bumi sudah bertambah tua. Mungkinkah generasi muda mewariskannya? Tentu saja pemandangan keindahan bumi dan alam raya masih kita temukan dalam buku-buku gambar. Tapi entah berapa lama lagi bertahannya menuju bagian dalam buku-buku sejarah yang hambar.

Teman berdua, kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Gus Pri pamit dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang. Teman terbaik kamu dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Bye-bye.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madura RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga? Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. يا إخوان بالله, masa tentang mencintai Allah dalam kitab Syarah Kasyifah As-Sajafi Syarfi Safina An-Najah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani ada menjelaskan 10 cara mencintai Allah. Apakah saja itu? Syekh An-Nawawi dalam kitabnya menuliskan 10 arti jika berkata cinta kepada Allah. Yang pertama, dari segi seorang hamba mencintainya. Yang dilihat dari segi seorang yang mencintai Allah. Yang pertama, hamba yang meyakini sesungguhnya hanya Allah Ta'ala yang dipuji dari sudut manapun, dan dipuji dengan setiap sifat-sifatnya. Nah, hamba meyakini sesungguhnya hanya Allah yang dipuji dari sudut manapun. Ketika kita memuji seseorang, sesungguhnya itulah pujian itu hanya kepada Allah. Ketika ada yang pintar, maka yang maha pintar adalah Allah. Ketika ada maha pengasih adalah pada Allah. Maha pemurah, ada yang murah, ada yang seseorang yang sebagai pemurah, maka maha pemurah adalah Allah. Artinya segala pujian itu dari sudut manapun dan dipuji dan setiap sifat-sifatnya Allah. Yang kedua, hamba meyakini Allah adalah zat yang berbuat baik kepada hamba-hambanya dan zat yang memberi nikmat dan anugerah kepada mereka. Nah, setiap ketika kita sudah meyakini hal ini, maka apapun yang terjadi pada diri kita, kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Kenapa? Karena kita selalu berpikir Allah adalah zat yang berbuat baik kepada hamba-hambanya dan zat yang memberi nikmat dan anugerah kepada mereka. Maka sekecil apapun yang didapat, maka dia akan selalu bersyukur dengan atas nikmat dan anugerah yang diberikan Allah kepada dirinya. Sekecil apapun, bahkan ketika dalam satu hari dia cuma mendapatkan satu kacang, nah, itulah nikmat dan anugerah dari Allah. Maka dia akan syukuri. Ketika apa? Ketika dia sudah dalam persepsinya Allah adalah zat yang baik kepada hamba-hambanya dan zat yang memberi nikmat dan anugerah kepada hamba-hambanya. Ketika dalam pikirannya, dalam hatinya dia sudah seperti itu. Ini ketiga, hamba meyakini perbuatan baik Allah kepadanya tidak dapat dibandingkan dengan ucapan dan perbuatan baiknya. Ini harus kita yakini. Bahwasanya perbuatan baik Allah kepadanya tidak dapat dibandingkan dengan ucapan perbuatan baiknya sendiri. Jadi apa yang Allah telah berikan kepada kita itu gak sebanding dengan apa yang ada di lisan dan perbuatan baik kita. Meskipun banyak pekerjaan yang kita sudah lakukan, amal ibadahnya, meskipun sesempurna mungkin, tidak akan bisa sebanding dengan apa yang Allah beri. Nah, yang keempat, seorang hamba meyakini hukum-hukum Allah dan tuntunannya itu sedikit baginya. Kalau kita sudah ngomong, wah saya terlalu banyak dihukumi ini itu. Ketika dia sudah seperti itu, maka dia sudah berat untuk cinta kepada Allah. Tapi ketika dia meyakini hukum-hukum Allah dan tuntutan Allah itu jumlahnya sedikit, itu sedikit bagi dia. Mau dalam hal apapun itu sedikit, maka itu sudah membuat dia menjadi ringan. Tapi ketika dia belum berpikir Allah atur ini, Allah atur itu, begini begitu, saya harus begini, saya harus berjuang, saya harus begini, maka itu sudah membuat dia hilang rasa cinta kepada Allah. Tapi ketika dia sudah berpikir dalam Allah itu sudah sedikit memberikan
membaiki hukum dan tuntunan kepada dirinya. Itu jumlah sedikit karena tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan. Jadi seperti itu dalam kita harus bersubsidi kepada Allah. Yang kelima, agar bisa cinta kepada Allah, dalam setiap waktu seorang hamba selalu merasa takut jika berpaling dari Allah Ta'ala, dan merasa takut jika kemuliaan yang Allah berikan kepadanya seperti ma'rifat, tauhid dan lainnya akan hilang dari dirinya. Kita sudah punya rasa takut, khauf. Rasa khauf apa? Ketika jika berpaling dari Allah, jangan sampai saya meninggalkan Allah, menjauhi Allah, berpaling dari Allah. Ketika kita sudah sesuai dengan Islam, Islamnya Allah, malah kita Islamnya sesat, Islamnya Islam yang lain, Islam yang malah justru menyesatkan makhluk manusia. Jangan sampai, na'udzubillah, takutlah kepada hal itu. Kemudian merasa takut jika kemuliaan Allah yang pada dirinya seperti pemahaman tentang tauhid itu akan hilang, itu jangan sampai, sedihlah, itu akan buat dia sedih. Maka rasa takut itu, sehingga pada rasa takut itu dia menjadi mencintai Allah. Dan yang keenam, hamba Allah melihat dalam setiap keadaannya dan pikirannya selalu membutuhkan Allah dan tidak bisa merasa tidak butuh Allah. Karena dalam pikiran kita, kita selalu menganggap kita selalu butuh Allah. Tanpa Allah kita tidak ada apa-apa. Bahkan dalam menggerakkan kedipan mata pun itu butuh Allah. Maka itu akan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Seorang hamba selalu menyebut dan berzikir Allah dengan zikir yang terbaik sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Ini selalu berzikir, selalu memuji, selalu mengingat Allah kapanpun, dimanapun. Dan yang kedelapan, hamba sangat senang melaksanakan ibadah fardunya dan senang mendekatkan diri kepadanya dengan ibadah sunnah sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Jadi senang, ada rasa senang waktunya sholat isya nih, senang ada waktunya subuh, senang dengan waktu munculnya waktunya zuhur, asar, maghrib, isya, senang dan ibadah itu, senang sudah masuknya bulan Ramadan, senang waktunya sudah masuk haji, senang dengan mengeluarkan zakat fitrah. Nah, jadi ada perasaan senang, selalu ada perasaan senang untuk ibadah-ibadah fardu dan senang juga untuk ibadah-ibadah sunnah. Jangan sampai kita apa? Malas, benci, enggan. Dan yang kesembilan, hamba seorang merasa senang jika mendengar orang lain memuji Allah dan beribadah kepadanya, serta senang melihat orang lain berjuang di jalannya, baik secara sembunyi maupun terang-terangan, dalam bentuk perjuangan mengorbankan diri dan harta. Jadi kita agar bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, kita juga harus senang ketika ada mendengar orang memuji-muji Allah, berzikir kepada Allah, bersalawat, saling memuji-muji kepada Allah, dan beribadah, rajin beribadah, orang beribadah itu kita senang. Ya sampai malah kita benci, malah kita nyinyir, malah kita menjadi seorang netizen. Dan apalagi dia seorang lain itu berjuang, berjihad di jalan Allah, baik itu dalam sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, baik itu dalam harta maupun jiwa, itu harus kita senangi agar kita bisa tumbuh rasa cinta kepada Allah. Dan yang terakhir, jika hamba mendengar orang lain berzikir, maka dia akan menolongnya. Jika hamba mendengar orang lain berzikir, Allah maka dia akan menolongnya. Nah, ini yang harus terakhir kita pahami. Jadi ketika ada orang yang berzikir, mendengar, maka kita apa? Maka akan menolong kita dalam hal mendengarkan yang baik. Kita senang mendengar ada orang lain berzikir dan kita senang mendengarkannya. Dan maka sudah dalam persepsi kita tuh Allah akan membalas segala apa-apa yang kita lakukan, walaupun ibadahnya hanyalah zikir. Misalnya salah satunya ada yang lakukan zikir, maka Allah akan membalas. Nah, kita harus melakukan persepsi yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
orang bersabar adalah subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Mama, boleh nggak aku main hujan?
3: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
2: Asik!
3: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Tahukah kamu kalau dalam satu hari, rata-rata manusia mengucapkan sekitar 5.000 kata? Tapi ada fakta yang lebih mengejutkan. 80% dari ribuan kata itu ternyata bukan kita ucapkan kepada orang lain, melainkan kepada diri kita sendiri. Loh, kok bisa ya? Nah, hal itu meliputi apa yang kita pikirkan saat bercermin, saat sedang lelah, atau saat menghadapi tantangan. Jika 4.000 kata yang kita ucapkan di dalam hati setiap hari penuh dengan kritik dan keraguan, bayangkan betapa berat beban yang kita bawa. Jadi, mulailah lebih sadar akan dialog dalam diri sendiri. Karena kata-kata adalah doa yang paling dekat dengan telinga kita. Kritik menjadi motivasi, ubah keluhan menjadi apresiasi.

Selamat pagi teman Pro 2. Kita di Info Pro 2 pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama teman Pro 2, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri menargetkan pembangunan 1.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi Polri pada 2026. Kapolri mengatakan target tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program makan bergizi gratis dan Kapolri menyampaikan hingga Juni 2026 telah terdapat 1.415 SPPG Polri. Jumlah tersebut terdiri atas 828 SPPG telah beroperasi, 227 SPPG dalam tahap operasional, dan 360 SPPG dalam tahap pembangunan, termasuk 33 SPPG di daerah 3T. Kapolri mengatakan seluruh SPPG tersebut diberdayakan dapat melayani 3,5 juta penerima manfaat. Kehadiran fasilitas tersebut juga diproyeksikan menyerap 70.000,7 ribu tenaga kerja. Kapolri mengatakan Polri juga melengkapi SPPG dengan berbagai sarana pendukung. Sarana tersebut digunakan untuk menerapkan prinsip food safety secara konsisten sehingga SPPG Polri berhasil mempertahankan zero accident. Teman Pro 2 Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan komitmen mendukung cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Dukungan diwujudkan melalui penguatan ketahanan pangan, energi, dan stabilitas nasional. Dukungan tersebut dilakukan juga melalui komitmen yang disampaikan Kapolri saat syukuran Hari Bayangkara ke-80. Syukuran Hari Bayangkara berlangsung di Mako Satuan Latihan Korps Brigade Mobil Polri Cikeas Bogor. Dalam sambutannya, Kapolri mengatakan dinamika global menghadirkan tantangan besar bagi pembangunan nasional. Perubahan iklim, disrupsi teknologi, perang dagang, dan konflik geopolitik memerlukan langkah bersama. Sebagai bentuk dukungan, Polri menjalankan berbagai program ketahanan pangan di seluruh Indonesia. Program tersebut mencakup lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, dan pengawasan distribusi bantuan pemerintah. Informasi terakhir, teman Pro 2 Komisi 4 DPR RI mengapresiasi transformasi yang dilakukan Perumnas dalam pengembalian hunian. Langkah tersebut dinilai mendukung penyediaan rumah layak sekaligus program 3 juta rumah. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rusiade mengatakan Perumnas telah melakukan berbagai pembenahan strategis, salah satunya melalui pengembangan kawasan berbasis transit-oriented development. Meski demikian, Andre menilai Perumnas masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya tekanan kinerja keuangan, tingginya beban utang, dan keterbatasan permodalan. Menurutnya, sektor perumahan memiliki peran penting bagi kesejahteraan masyarakat. Sektor ini juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Andre menegaskan, Perumnas harus menjaga kinerja perusahaan sekaligus menjalankan mandat sosial pemerintah.

0: Mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi di station 90,8 MHz Pro 2, teman terbaik kamu. Apa kabar? Semoga semua yang lagi dengerin siaran ini di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital tonton apa yang kamu dengar, dan di frekuensi teras kita 90,8 MHz pada sehat-sehat dan happy pastinya. Wow, masih pagi banget, dan berhubung kemarin Padang totally cerah dari pagi sampai malam, alias dari awal sampai akhir gak turun hujan. Semoga hari ini juga begitu, teman Pro 2. Selamat hari Jumat, mendekati weekend ya. Ini Jumat berkah, besok udah weekend. Dan terpantau dari kawasan Sudirman 12, ini jalanan udah mulai rame, tapi belum terlihat yang rame banget sih, teman Pro 2. Karena jujur, ini masih jam setengah 7 kurang 12 menit ya, bentar lagi setengah 7. Dan pagi ini terpantau kayaknya bakal cerah sih, teman Pro 2. Udah terlihat awan yang bersusun rapi di sana, langitnya hampir berwarna biru putih gitu ya. Oke, nanti bakal aku temenin, ada Cynthia Mutiara di sini. Di pada pagi ini kita bakal pause and play dulu sama informasi dan juga song alias lagu buat kamu.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaru, bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke.

0: benar.
1: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, balik lagi di Spade. Well, teman Produa, baru aja berlangsung pertandingan, sedang berlangsung ini ya, Portugal menghadapi Kroasia di babak 32 besar Piala Dunia 2026 di BMO Field, Toronto, Jumat 3 Juli 2026 jam 6.00 waktu Indonesia Barat. Dan Portugal lolos sebagai runner-up grup K, sementara Kroasia itu udah bangkit setelah kalah di laga pembuka fase grup. Ini benar-benar diandelin banget ya Cristiano Ronaldo, teman Produa. Laga ini tuh mempertemukan dua tim Eropa dengan karakter yang beda. Kalau Portugal itu hadir dengan deretan pemain kelas dunia yang udah gak diragukan lagi, sedangkan Kroasia ini mengandalkan identitas mereka sebagai tim yang disiplin. Nah, katanya Portugal sebenarnya masuk ke Piala Dunia ini sebagai salah satu kandidat yang kuat. Tapi perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan sebenarnya gitu, karena skuad asuhan Roberto Martinez ini finishnya sebagai runner-up grup K aja. Hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia itu jadi bukti kalau Portugal tuh masih punya banyak PR, apalagi menciptakan peluang saat menghadapi lawan yang disiplin kayak Kroasia gitu. Ya, di pertandingan yang berlangsung ini Cristiano Ronaldo lagi-lagi tetap mencuri perhatian di lini depan. Walaupun udah mencetak 2 gol di turnamen ini, kedua gol itu lahir waktu Portugal menghancurkan Uzbekistan 5-0. Nah, dalam beberapa turnamen besar terakhir, performa Portugal tuh sering ups and down, karena mereka sempat gagal melangkah jauh di Piala Dunia 2018, tersingkir di babak 16 besar Euro 2020, kalah dari Maroko di perempat final Piala Dunia 2022. Tapi kalau Kroasia itu udah nunjukin kapasitas mereka banget nih sebagai tim turnamen, walaupun sempat kalah ya 2-4 dari Inggris di laga pembuka grup L, mereka tetap bangkit. Jadi Kroasia ini punya semangat untuk terus maju gitu ya, walaupun sebenarnya mereka gak memiliki kedalaman skuad setara Portugal, tapi mereka terus ngebuktiin nih kalau organisasi permainan mereka, experience, terus juga peace alias ketenangan mereka di laga besar itu jadi pembeda banget gitu, teman Produa. Ya, dan di permainan yang berlangsung tersebut, Portugal tuh gak punya tambahan pemain cedera setelah laga melawan Kolombia kemarin ya. Roberto Martinez juga punya keleluasaan untuk melakukan perubahan yang cukup intens, teman Produa, merotasi susunan pemain selama fase grup ini. Ada João Neves diperkirakan kembali jadi starter di depan. Ronaldo masih bakal memimpin serangan dukungan Bruno Fernandes. Lini belakang Portugal dihuni Nuno Mendes, Renato Vega, Ruben Dias, dan João Cancelo. Wah, ini seimbang banget mulai dari pengalaman dan kualitas individunya. Kalau Kroasia juga udah terbebas dari masalah cedera baru, Josko Guardiol, Vardiol ya, diprediksi katanya masih mengisi bek kiri setelah gak jadi starter di pertahanan melawan Ghana kemarin. Luka Modric dan Mateo Kovacic hampir tetap jadi andalan di lini tengah. Ada Petar Sucik yang juga mencetak gol ke gawang Ghana, berpeluang melengkapi trio gelandang, teman Produa. Well, pertandingan sepertinya masih berlangsung. Kita tunggu aja siapa kira-kira yang akan memenangkan pertandingan. Yes.
1: Hidup gini amat. Aduh.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh, kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Waduh, waduh, waduh, waduh. Ini emang pagi-pagi ini kita bahasnya bola ya. Tadi kita bahas Portugal. Nah, sekarang kita mau bahas PSSI lagi sibuk ngapain sih? Katanya PSSI tuh lagi memastikan Stadion Pakansari Kabupaten Bogor yang sama-sama kita ketahui bakal menjadi venue untuk pertandingan Piala AFF 2026. Dan kepastian ini disampaikan langsung sama Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi setelah meninjau langsung kondisi stadion hari Rabu kemarin banget. Ini dilakukan setelah Bapak Yunus nih bareng jajaran PSSI itu selesai agenda di Jakarta. Stadion Pakansari ini bakal menjadi kandang timnas Indonesia pada dua pertandingan fase grup ASEAN Hyundai Cup Piala AFF ya 2026. Nah, skuad Garuda bakal menghadapi Kamboja di 27 Juli 2026. Terus Indonesia juga bakal melawan Vietnam di 3 Agustus 2026, teman Prodoa. Nah, peninjauan ini sebenarnya fokusnya untuk kesiapan lapangan dan fasilitas stadion ya. Karena memang seluruh aspek harus memenuhi standar penyelenggaraan pertandingan internasional. Dan menurut Yunus, kualitas rumput Stadion Pakansari ini udah layak banget dipakai untuk pertandingan Piala AFF. Dan juga dipastikan sejumlah sarana pendukung berada dalam kondisi yang memadai. Waduh, keren banget. Kita tunggu dan aduh, support banget deh tim ya untuk melakukan penampilan dan mempersembahkan perjuangan terbaiknya di Piala AFF 2026 nanti ya, teman Prodoa. ASEAN Hyundai Cup Piala AFF 2026 ini bakal berlangsung di 24 Juli sampai 26 Agustus 2026. Jadi skuad Garuda kita alias Indonesia itu bergabung bareng sama grup A ada Vietnam, Singapura, Kamboja dan Timor Leste. Kita tunggu ya, teman Prodoa. Kira-kira siapa ya yang akan menjadi pemenang di grup A ini? Aku optimis sih, Indonesia harus optimis ya, kita teman Prodoa, jangan pesimis. Karena orang-orang pesimis itu biasanya hasilnya juga sesuai dengan manifestasi dia yang pesimis itu katanya. Tapi kebanyakan emang terjadi kayak gitu sih, teman Prodoa. Makanya harus optimis, harus ada heaven on your mind.